0: Betul. Pagi Rewind.
1: Kadang tadi pedis pengawal atau bisa kita hanya sedar dia kadangnya enggak kebuah hindai kita ngirit kita ke kumai ke kebun kami saya nemu nama berkeni ke pengawalnya
2: tengah saya kediri semua Sam nyamaya tanya enggak kena nama utai tu nemu pansut hari tu kata ikannya tahu kering nyamaya tanya kan berkeni enggak utai tu
1: biasa nemi ya sih
2: nyamaya siti hari pemanah ya Sam di kita mai saya tak ya sama dengan kita kerja pengawal Sam
1: anda salah tanya jangan sih.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Okey, 2 pagi Y ke Seritok Semua Salah Lelaki Nintia hari 4/1/10/2026 Gaby bisik ngau kita Seritok ba SSL. Jadi topik kita Seritok ianya siapa patut melanja maya kita ianya tadi detail melanja makai banyak Gaby. Ba nompo siapa Gaby?
5: Nyolong kayu tek tek labak tu tau.
4: Okey melaki bini tu maya berpangan subah tu. Maya keterubah pangan
5: mulai kepengingat
4: maya detail-detail yang tadi ngede Gaby nama ya. Penemu dek
5: iya mereka semua pagi ngagai bala peninga topik kebaik pagi tau apa ne nyonyurung kayu tai kelama gato bala peninga ne ba aku sirak lelaki patut melanja ente aku mpo ente lelaki yang ngai melanja aku hari si tek nak anda merak aku agak ya cerai in ku terus. Ba nuan deh dene.
4: Ba ku tu kira ke neutral Gaby. Tengah-tengah ne. Nanti Indo nya tadi kap melanja, ku pun ada penanggol. Nanti lelaki lelaki nya kap melanja, ku pun ada penanggol. Dan suagi segi lelaki lah. Dan kita yang nguji ngubah tu ne Gaby. Kita yang ngubah tu engka orang Indo pun bisi tangguh pengawal enggak. Meri first impression ngagai sidak ke lelaki. Jadi kenapa ke komen kita ba Facebook yeah. YFM Iban? Bekau yeah. Ngau topik kita cerita Gaby.
5: Ya, agak pernah aku udah main lah bala peninga kita komen topik kita ke pagi tau pelabak aku tuan mainan dulu tau ke berkeni ya
4: baca Mimia dulu Gaby kena
5: siapa dulu tu, aku kena macam dulu
4: baca aku macam sekedar dulu nah,
5: ya nuan dulu
4: hari Ian Will tu ia madah ke laki ngau induk sama pula tau mayar ia tu tadi ngai ngelak ke lelaki aja. Kak Maya kediri-kediri tahu meh kau ya asal meh bahagia anda yang ketiga siapa
5: nak aku cak baru get dia merah aku pergi lah
4: anda yang ketiga siapa melanja pangan diri nyak nyau ke pulai ke penyarut anda yang penyadi lah kau ya utai mudah anda yang ngasuh tu saya selamat berjalan ke pengawal tu Maya berpangan sebab tu Gaby nanti Maya dah jadi lelaki mini
5: nyak lain
4: berkena ke cerita ya Gaby
5: aku antik nak nak aku nak berkeni nak ya ya tahu aku tahu berkenya nganti aku belakang bintang ego aku sikit maya aku agak darah dua mahal mimit aku dia
4: udah jadi kira ke
5: naranya
4: belak sama lah ne di maya ngedi ku mayang ku di sponsor
5: bukai,
4: aku
5: bukai berkenya
4: di sponsor aku sponsor di
5: berkenya ya berkenya
4: bareng ya lah maya di bisa duit di meli di belanja kenya ina gibi
5: iya berkenya maya.
4: Okay.
5: Okay, mulai selamat pagi ngagai Sis Lucy ke bisip bulan kita ke pagi tu. Bagi aku Sis Lucy tu. Hanya aku yang memasai hari bak meleha. Siapa ke nguntik dulu apa? Setelah mai di tiang. Ya, memang ya DJ. Kesan ni ngah. Nyak salah siti usaha sidak ke lelaki ke ngepun ke ruang bilik aneng minat nemu berjakuk manis saja kuciak ku suang ku tu dah amat betul bunyi ku ya dek yeah. Sebab kong aku pertama baik dulu tu sesuai ke pagi tau
4: ya yeah, amat bisa betul ke lawan ke lebih
5: gender lah
4: ya ke lebih agaknya tadi lelaki akan nguntik dulu sedak akan yeah,
5: yeah.
4: Jarang ke kita yang bedak Indo tu tadi nguntik lelaki yeah. Kena Gaby nanti bisa Indo

0: Untuk lelaki yang tadi, anda salah ke nanti ke komen kita, engkau bisa induk yang tadi dekat namanya dekat meri first impression dia ke mana?
1: Ya.
0: Ngagai lelaki, nama utai di pelanja yang kini ngagai lelakinya. Tahu ke nanti ke komen kita berdia meh.
1: Mm-hmm.
0: Okay, lalu kenangkan kenya hari Wellington Imai, kaban kita itu Wellington Imai. Selamat pagi ngagai seduai ku ya. Keterubah di tiang ya maya dulu. Kira-kira lelaki maya dulu.
1: Jenta.
0: Keterubah lah. Tiang udahnya tadi. Sama-sama udah ku ya. Lepas keterubahnya, kira kita ini tadi meri tanggap keterubah ngagai induknya tadi. Kira ke lelaki lah. Nadai duit pun kak pernah hijau mendingau kawan si nadai duit maya ni tadi tengah bulan dengan
1: bi kontrol nak mesti cover line ni
0: nampak tu kita mana ngagai
1: Indo
0: ni tadi nadai duit ketuyo nadai duit sulu
1: tak ada muat
0: boleh hijau duit dek sulu duit Indo kendo hijau
1: mantai dah berkenyak dan nak bakian mereh malu aku mereh.
0: Halo rijak orang.
1: Halo rijak bersihkan rijak.
0: Okay, ada tu lagi Gaby. Tu macam komen kebukai. Pemindah dulu ngau lagu hari Malaysia Francis Bayar Pantai.

0: tua pagi rewind.
1: Mayo kada dari ngelapar utai kemana-mana. Pun suah ditapat korea enggak bakal aku beli ke gelah pingai mangkuk mana ya. Nanti bakal datang di dini dengan udah korea dini bisa udah. Tanya kebenar sama kedai 2 ringgit kenyak me ya.
2: Nanti bakal di empumen nanti ditambah lagi kedai ku bakanya. Kenapa nama tekan beli di salu ya?
1: Sikinya me bakal pingai mangkuknya. Sikinya utai suah ketapat kaku utai ke perengka berumah. Lagi utainya mudah. Kualiti ya pun mana ya mega. Ya standard kualiti ya.
2: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal tambah kedai. Ya, aku pun muda pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tahu. Tiba ke mangkuk tadi, aku ingat ya kemasa jaluang. Ya, otak kenarian hati aku. Audanya tadi, setiap lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu ya, lebih dari 1 liternya. Nama aku buat kemilihnya, laman aku tu Siti, nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie, pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya ada lagi 8 nasihat baru aku ingat. Engkau tadi, mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke mana umi lo tak siap ke Milo ke pada dia?
2: Kalah dia muda. Orang nyumpa umi nyampu Milo.
1: Engkau meh, engkau ada ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk umi berjaluang lo tak siap ke Milo sekali aku deh.
2: Sekali pakai, sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Aku ngau GB lagi pergilah ngau ke kita semua ba YFM SSL semua salah lelaki siapa ke patut maya lelaki induk tau ke maya kediri enti maya kita detail
5: yeah.
4: Okey tu bisi hari Fony E keyboard untuk GB tau ke Indah Bilam hari Sungai Pelan Bintulo selamat pagi hari 2 aku ya tu dah jadi melaki bini tu dah ya madah nanti beleman aku ya enti dah jadi melaki bini segi laki. Laki ke Maya. Ya, madah nak berleman ya laki ke Maya.
5: Suara dia nak caru lah. Pagi tau antik seluar dari pansuan.
4: Duit bini, duit laki tadi. Meh, laban dia ke ngerja, aku ke nerima duit. Kau ya. Ni hari
5: nak berleman ke tadi?
4: Nak berleman. Dan laki ke suhe Maya.
5: Okey, selamat pagi yang kami pita tingkau. Selamat berjalan ke pengawak ku ya. Seluai ngomujua saya tahu tentang topik seluai penemu aku si kau sama-sama tahu malas sok ke maya utak ke dipakai lebih maya dating atang suah lagi orang ke lelaki di maya utak dipakai ngai irut laban ya cik suah mai bertemu betul ke ya tau
4: lelaki suah mai bertemu tang pelabak ku ya ke milian durnya sigi orang Indo pelabak ku
5: milian dur orang Indo ngoda pun orang Indo ka ngoda penunjuk orang Indo ka
4: ngoda tu maya macam lelaki tu nan mo ngoda tu maya macam gebi.
5: Maya aja mi ha.
4: Ya, air bubble ke apa ke bisik cheese apa semua. Nak nemu lelaki tu nak nemu ngoda tanya. Indo nolong ngoda nya tadi. Indo ke milih tai ke dia ada.
5: Nya mesti ka terbaga tanya nama dumpit. Nanti gulai ngore Indo lorin. Orang Indo tu maya utai ka dempak de utai kenyanya nyalai.
4: Ya maya tika dempak, maya tika diuji tang ya ke ngapung tadi. Ngapung lalu ya. Ya ni sudah ke laki.
5: Oh ya. Selalu nak alah ne.
4: Ya. Hari de bini untuk selamat pagi ke ya. Sama belum sawak mai kita kadang-kadang tang maco agi ganti laki maya ke ya. Hanya tanda kita lelaki tu udah nupi sida ke Indo. Tenti Indo ke skunsa maya detail.
5: Enggak ke ya? Dai ke salah.
4: Engka duit sida ke lelaki udah ambil sekini kena belanja pejalai maya detail. Nanti detail memane ane detail sengapa rembang ngoleh ke laki atau ke bini orang. Ngai ke besai kes lagi ke ya.
5: Cari pampe lagi. Okey.
4: Okey, dah nyanyi ke bi?
5: Mari buang. Kebetulan aku Dennis Steven nukai semi pan. Jadi madah ke hujan pagi tu ke ngupi benung ngupi nada mereka komen cuma Roy Kuang selamat pagi hari 4 menuju seluar DJ ke ya. Ngau semua peningat YFM selamat berjalan ke pengawak. Baru hujan gaya hari kami di Sleman. Bak zaman aku keliak subak laki ke selalu gek melanja induk tang zaman dia tu sama-sama pada aku. Nan muka zaman dia tu.
4: Aku dah menemu lah bau kai zaman kita di tiang tu.
5: Ya, laman tu nyo baru ke tayo orang. Induknya mayo gek kawak nan muka lagi kita sama-sama ningang ka bisa gek komen bala peninga kita.
4: Ya, laban zaman dia tu nanti di tiang pan bukan di tiang orang bukai, di tiang kau bini tempo.
5: Ya.
4: Kadang di tiang kau dari sebilia nak gebi. Okey, hari Abi Maif sama belab sawab ke ya. Yang lelaki ya subak kenya meh maya kage bupangan belab sawab. Nak dengelak ke siku-siku berbayar. Kita itu bisi komitmen magang kau ya. Ka faham meh tanya kau ya.
5: Jadi tiga kenyanya
4: nih. Tang nanti nanti ya udah putus nih Gabi, udah bersara nih. Kira ke nak jadi punya tadi puntan deh, nak jadi melaki bini. Dia nagih baru ke?
5: Nak aku.
4: Nanti dia udah belanja lagi.
5: Nak.
4: Ex dia semua. Nak nagih baru nak.
5: Nah. Aku nak ingat kerja lagi.
4: Nak ingat.
5: Udah. Nama dia nagih apa ya?
4: Ini namun.
5: Enggak ada bambuap 555 apa ya?
4: Enggak yang ngeneng baru. Tuh belanja tuan lama tu tuan nak jadi. Nak jadi laki bini. Oh,
5: aku. Bekira sama laki itu.
4: Enggak yang bisa nagih baru kini.
5: Tuh saya halaman ini atau bekira. Isi. Mau isi. Dek, anda memacam di isi. Dek ada buaya nyawa nagih. Gede.
4: Tu bisa hari manifest IP atau GB. Hari selepian bak penemu ya maya di tiang kapangan lebih maya makai segi orang lelakinya meh suah melanja sida ke Indo ke ya.
5: Iya. Yeah. Kita pagi tu untung benar laban Datuk bisa merekomen Datuk Elis Jawan. Selamat pagi Datuk. Selamat pagi kau ya. Tanya sahabat ke bisik sahabat berbeda nitiah ke maya. Keliah ya nama ama pan suat ngau pangan laki sigit sida ai maya. Tang keliah lega pemakai mudah kau ya agi ulih ngirup teh kopi ba kedai biasa. Zaman dia tahu nak ngirup ba kedai ke bisik ekon. Secangkir kopi RM18 pihak. Zaman dia tahu mega lain amat ini kau ya.
4: Amat nembek Gen Z dia tu.
5: Ngai utas kapa di tiang.
4: Ngai di baik di ngiro bakadai kopi Cina. Ngai ngiro bakadai mama.
5: Ngai ya. Bakat tua sebab peneka makan wantan makan kempua kak mesua.
4: Baik makan kempua ya. Dia mesua. Zaman kita 20 tahun lepas sebab lah. Ya ke dia tu nya tadi. Nah lah nak di ngoda air manis ya ke. Munyi kepada doktor nya tadi. Dato nya tadi. Berbelas ringgit rega. Air aja nya kipi. Bedal di ngoda teh bukai ya ke terdempak. Okey. Terdempak yang ngasuh kenyang dan ya.
5: Ya, baru niang kita ke bujang-bujang. Nanti kemai induk di tiang datau tentu ke utai ke dalam dumpit ke nyanyak. Nanti nada nak pampai aneng au.
4: Nanti makai aja ada 50 ah 2 ekor ah.
5: Duanya. Ni ke bungai
4: lagi. Ya, meda wayang dia lagi tiket 30 20 siko.
5: Au popcorn nama utai ke terdepak ya lagi.
4: Tak beli. Orang Indo kan ngai nak beli popcorn lah.
5: Nama meda wayang. Aneng ah. Anak mai anak makai ni.
4: Ngai yang meda
5: wayang. Ni buaya ni. Malu ya meda adanya.
4: Ada di meda ya di kap popcorn ka ngai nanti nyawan ngai nya nak jujur ya mula ya beli ka je popcorn
5: amat jadi kita bisa Olivia Sen udah sale
4: mudah
5: nya pansut cerita lama tau ko ya suba kala pangan ngau siko laki maya ya mai keluar temu baik dalam kereta ajaknya ajak berjalan 10 kilo nyona nak dia baik makai apa semua singin atika nurun makai kelirik berkedai ku ya ketawa baru pangan nak baik makai nyom makai angin nak latai menunggu ke kedua ya di tiang lalu lega aku ke bak aku sama-sama tahu melanjang pangan diri tang nyau kita belama melanja nak kuliah mama bunyi ku ya nyau baik ngelak kereta 10 kilo nak makai ngai aku
4: amis dah dai makai lah kita ne tentu ya nganti-nganti ya nanya ke maya mai tu mai ku makai
5: makai
4: lapan ah ketunya bergeria
5: au kelalu ke kita ngaga kita ke bubujang baik gepren kita makan mai 10 kilo depan muto luar kereta berkenyak ngai ya
4: nanya dia sudah kendo tentu mai malu madah kediri perut lapar mai makai malu sudah ya dan kebenar ya ke makai ni kebenar ya
5: itu untuk pengalaman kami udah dene lapan ke udah kalah di tiang deh
4: ya udah kalah di tiang udah kalah jadi melaki
5: udah kalah ngintiak orang kami udah dene alam macam kita
4: gebinya mayoran diri dia ya aku tak nama okay gebin dah tu lagi tu macam komen kebukai yeah. Kita berpindah dulu dengan lagu hari itu di Kuluka Kilika.

0: SL semua salah lelaki. Siapa ke patut melanja henti mayar detail lelaki induk tau ke belak mayar ke diri.
1: Ya, kita mega bisa sikok peninga kita pelabak pagi ingat kita polis kita suba at least girang. Ya selamat pagi ngagai kawan kita nya. Lalu kia teringat ke maya baru bertemu ngau laki ya suba. Laki yang juang Tuhan dalam penghidup ya kedanga ya sekedar kawan nadai nyak tentu beleman sikit orang laki patut mayal ku ya. Nasihat nasihat laki ya mayal nanti nak diri dia tanya ya Elis
0: tapi aku tak kaya laki ini sebab nadai jadi kau kaya
1: kumai kita kumai kita Elis
0: nak jadi kau kaya
1: kaya
0: oh. Ok ini Jewel bisa makan komen tu ubah taktik berpangan dia tu mai bekal hari rumah maka ke pikniknya maka ya. Belanja jimat meh. Ya, namanya cara orang ke ngelimat namanya ngelimat belanjanya Gaby ni. Ngai dia Gaby.
1: Nak romintiknya
0: ngai. Ngai dia mai makan bekal.
1: Ngai ngai ngai. Ngai ko.
0: Okey, punya maka di kemeda namanya meda mata panas. Kata namanya mata panas. Ayan deka mata panas tadi lemai deh hau baik ngagi pantai piknik duduk ba TC kereta duduk ba ancau ke di kain okey banyak
1: kain
0: romantik ni
1: ancau le ngancau ke kain tu deh tikai dan neng kain
0: ketik napa tu dia mai tikai tikai bomban kena piknik.
1: Lepas tu nama mai tanya ngancau ke kain buat dia.
0: Kain, ro putih kain kena dah. Dari mai cagat. Maya di tiang sama berbaik mendak wayang buat pasar kucing keliak kau ya. Sigi orang bocang meh. Beli ke tiket wayang maya di tiang ke maya di tiang sebab. Tanya. Dan yang tadi singgah bapak kopi. Bapak kopi tu kena kopi tu. Pun ya orang lelaki berbayar ke semua. Jarang orang induk berbayar ke tai ke ya. Regau tai pakai ba mayanya subak ni muda. Kopi 50 sen, mi 60 sen. Ni kan mo tahun ke maya tu? Tahun 1975 subak.
1: Ya, mayanya kopi akan rai kopi sikit dua orang di tiang mayanya. Nak bakal dah tahu.
0: Dan nak mo buka berapa nak gaji 1975 nya sebab kena ada baru 100 kini
1: bersairkan duit temanya berga
0: duit mainnya.
1: Okey kita bisi peningkat kita Johnny Banyan selamat pagi baru datang pak pejabat ke sampai ke tubuh yang datang ke ditiang nyak meh melanya apa
0: Bukan ni ke?
1: Siapa tu bah datai detiang?
0: Datai bendua.
1: Bendua apa ngai aku kagak. Yang bakal berumpaknya.
0: Okay, berapa berumpaknya? Belakang lawan tu bukan ni.
1: Aku ngai aku lawan.
0: Hujung-hujung
1: dah ni. Pukul 8 pagi aku ya. Aku kadang nak pukul 8 malam datai. Nanti datai, nanti datai.
0: Belakang ni mana?
1: Apa dulu lah tain tiap dulu.
0: Oh ne, gila ke dulu hari kereta.
1: Iya, kita bisa sikut ke peninga. Sob friend Angel, selamat pagi. Kuya Benun Jem, Barak Nabat, Pusaka depan White House. Kami dua bini ku keliak maya baru di tiang baik ku agak kedai makai. Aku melanja memula datang buat kedai makai nguda air ajak kuya. Aku dinya ngeruyam mi udah baik aku makai bak kedai makai Sarawak ngudah kulup mi makai maya agi gawak baju hua suba dan dia tahu kumayang dah jadi susah kak bilang munyi ko lawat ada nak cukup meja kami pama duduk kedai bisa sida bisa ajak sila dicer dia ko ya.
0: Dah jadi ni okey kan. Okey yang gonda city 2 nya ni Gabi.
1: Lain gig ke kita yang tak dah melaki bini nya bisa anak. Bisa semua menya.
0: Memang sa berangkat dari pangan sampai ke dah jadi nak kalak melanja aki sida ucu. nak kalap melanja kek sedar Ucuk sebab itu dan mengudah jadi sampai ke bisi Ucuk ia belum melanja sedar kek ia kegawak. Aku juga melanja aku ya. Kebakar aku tu nemu aja situasi aku ya. Kemelinsa meminta bayar agak aku ya. Aki enya tadi ngai melanja udah kebisi ucutnya baru aki enya tadi kau melanja sedak ya. Melanja yang pun meh aku ya tadi tu Gaby.
1: Iya. Nyo berubah ke nanti udah udah dikelaki aki tau kini tau.
0: Iya, iya bupangan lain ge cerita ya. Maya bupangan.
1: Ya,
0: mah
1: nemu berubah ya. Kita bisa peningat kita ke sekarang itu kalam berarti mamba menua kami tamian ko ya bak penemunya sikit lelaki melanja indo lepu amaya di tiang singat aku lah berdau kalak melanja lelaki dan lelaki ke selalu melanja ya nyak tadi komen peningat kita di Selangau tiap kasih kita ke diau bak Selangau ke pagi itu
0: bisa nak kini indo nya tadi melanja lelaki bak keterubah di tiang kau minta komen kita nya ya, kenapa ke komen kita
1: ya.
0: Nama kebuah kita nya tadi kau melanja lelaki itu pernah tuan tu Gaby mayuh lelaki itu tadi mayar atau ke melanja ba ditiang ke terubah sedaya.
1: Bapak pun kan nyaga mua ya kini.
0: Kan nyaga mua kini tahu ke namanya tadi bisa emang terbukai.
1: Nyaga kei.
0: Ripen namanya tu. Maya berpangan dengan bini yang kedua tu. Sigi, ya pelama apa Maya aku ya. Milih palan, milih menu. Teng dia tu dah jadi melaki bini. Bininya memang ya aku ya. Milih palan bini ya, milih menu bini ya. Segi udah dilantik jadi menteri kewangan. Kita ke lelaki aneng sesekali ngelaban perintah. Di dia tu Gibi, udah kejadi itu. Siapa milih palan nur makai?
1: Milih palan nur makai aku. Ya maka laban ngantik laki ku terima dulu. Ya dulu Maya tang udahnya nomor meraya ternyata aku memegang udahnya sampai ke insap pun aku abah teruk ya nak sebab kita baru ditengah ya. Dan di bawa baru sikit ambil hati kita sikit sidak ya dijaga kita ke bujan darah
0: memula aja nih
1: cara-cara bagangnya
0: ya nah leh di nambi ya gawak lagi nak pula gawak ada lagi nambi
1: nanti yang ingat lah
0: hari kau ni baja di London tu benar tengah malam aku ya. Ketawa ke diri yang ingat komen balap peningat. Okey, nanti bayar nak pergi tu ngelak ke lelaki mayar berlama. Malu makai free berlama aku ya.
1: Lumayan.
0: Take turn meh. Bagi lagi lihat aku ya.
1: Hanya sikap ke peningatnya induk kita ya.
0: Anang kelalu ngayah ke orang. Amal gitu hari kau ni bayar tu. Kita itu tadi patut gak faham. Kami ke lelakinya tadi. Kadang-kadang ujung-ujung duit Gaby. Nanti ke gajinya tadi kadang nak tinggal 50 nanti maya di tiang tadi kap mayarnya tadi ngan jadi mayar
1: fikir satu kali
0: lepas lagi panjai ke bulan kena cerita ya Gaby
1: ya kita bisa Jessica Itan sama bagi Jessica ya madah nanti keturubah bertemu sebab 50 sama maya utai 4 meh tip nak ibu daripada Maya utar empat meh DJ ku ya. Nak ibu daripada au 50-50 ke ya.
0: Okey, udah tu lagi tu macam komen ke bukai. Terus nanti kau komen kita ba Facebook YFM Iban ba semua salah lelaki. Josephine Jalin, no bye.

0: Okey, okey, dengar ke SSL semua salah lelaki. Okey, tu Gaby, bisa hari Mazita Izlin tu ber Facebook. Sedua ya lelaki ya sebab maya anggil berpangan laban ke sama belak sekolah. Untuk belak maya ke diri ku ya. Nyemak ya tau ke lelaki ya dulu mayar pulai diting lagi kira barunya bagi dua dia tu dah jadi suai lagi ya memang kena duit kena duit tau ke kad lelaki ya ya mayar dan duitnya ngau kadnya lelaki ya.
1: Okey. Kita ya bisi Monica melihat udah tu
0: dah.
1: Okey. Inai pun deh.
0: Betul.
1: Selamat pagi nak kondi Maya pergi ke berpangan Maya kelirik ku ya. Supaya kita boleh atuk apa ku nak kundi tu. Berayu assalamualaikum. Boleh dapat duit. Ya hanya jadi ya hanya jadi dahaga kepada suami kita untuk membayar pengguna nama tak ku ya tu.
0: Tinggal ke dia.
1: Bakal ke mama buat kawan kita tu.
0: Hari Christina siu tu, Gaby. Tu mana tu? Maya di tiang subak, ya nak kisah lah. Maya aku ya, ya boleh ajak Maya aku ya. Dan cara yang berarti ke orang, namanya tadi ngau ya di tiangnya, tiap kali diting maya kak mayar ya lalu angkat ke jamban nya meh ke penudi ya diting ga orangnya
1: nye apa ada deh
0: berarti nya tadi orangnya nak ikhlas tau ke ngelari ke diri ke mayar utainya.
1: Oh ngai ku kakak yang bekenya
0: tiap kali orang ke meri risit alu angkat meh ke jamban.
1: Berarti yang asal ya mayar
0: ngaga udah nya tadi udah datai pulai dari jamban udah bayar tadi pihak ngaga jadi nanemo ya tadi
1: bisa ikut orang pakai nyana apa ngai ku. Any J dan Stan maya di tiang ngau dia tiang ngau dia tu penaku lagi melanja tang nara salah. Maya hari datai laban mayu balai Indo udah bisik carrier sekali-sekala tau mengasai sponsor Indo ke ya. Munyi kaku tadi dah tau nyo lain ke orang zaman dah tau mayu ke Indo gawak kaku
0: ya. Okey, lalu perubah aku ke penulis itu Gaby hari Mas Diana selama berjalan ke pengawak aku ya. Nanti pangan ya mai ya di tiang sigi pangan ya nyak meh ke mayar pemakai sedua ya aku ya. Nanti ya ngai mayar sedua ya bedau nanti ya ngai mayar pemakai kami dua ya bedau ya bedau yang mendak lagi nombor terus blok ya. Awak ya kia ngiga ya berdarah leka mata ngai mayar lagi aku ya. Sigi patut lelaki mayar aku ya. Ya tu tadi mati-mati kat lelaki mayar ngai induk dulu mayar. Okey. Nyanyi ambil komen ya ke bisa buat Facebook YFM Iban. Terima kasih ya ngagai kita ke komen. Okey Gaby.
1: Ya selamat pagi ngagai kita semua terus bulat-bulat jalan kami buat YFM. Jadi nakat tu ajak kami dua Daniel bulai ngau kita bulai baru kami dua ya hari kebuka ngau jam kebuka. Ya. Waktu mupak dolok kami dua ya.
0: Ninggal ke kita ngau lagu hari Ego Anthony. Maligai Pangrindo.

0: Merka ngericah ke industri music Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandia Berpekir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri music Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: dalam anugerah tumegak dekat ditabur ke terus bab radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Belanjawan 2027, tekanan kos operasi PMKS diteliti.

869 dan pindaan berkaitan kepada Perlembagaan Persekutuan berkat kuasa mulai hari ini. Demikian dinyatakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Reformasi Institusi Dato' Sri Azalina Othman Said. Jelas beliau, penguasaan akta tersebut antara pencapaian signifikan agenda reformasi institusi Kerajaan Madani dan satu detik bersejarah bagi Parlimen Malaysia. Berita seterusnya. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM telah menggerakkan 12,927 anggota bagi menghadapi Monsun Timur Laut MTL 2026-2027. Persediaan tersebut melibatkan 5 zon utama dalam negara iaitu zon utara, tengah, selatan, timur dan zon Borneo sebanyak 4,149 anggota. Ketua Pesuruhjaya APM Muhammad Abidin Abdul Rahman berkata, kesiapsiagaan turut diperkukuh menerusi aset operasi darat, air dan udara di seluruh negara. Tambang perkhidmatan KLIA Express dan KLIA Transit akan disemak semula mulai 1 Januari 2027 dengan tambang dewasa sehala standard antara KL Central dan Terminal 1 atau Terminal 2. Lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur meningkat kepada RM65 daripada RM55 sebelum ini. Express Rail Links yang Berhad ERL memaklumkan, sebagai itu dilakukan selepas 11 tahun pelarasan tambang terakhir dibuat pada 2016. Ia susulan peningkatan kos operasi dan penyelenggaraan selaras perjanjian konsesi ERL dengan kerajaan. Luar negara, Pakatan Tentera Diketuai Amerika Syarikat menamatkan misinya di Iraq selepas lebih sedekat ditempatkan di negara itu. Penamatan misi itu dibuat susulan persetujuan Amerika dan Iraq melaksana pengunduran secara berperingkat. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menyifatkan pengunduran berperingkat itu sebagai kemenangan kedua-dua negara. Sementara itu, Perdana Menteri Iraq Ali Al-Zaidi menegaskan perkembangan itu membuka fasa baru yang memperkukuh kedaulatan negara. Angka kematian akibat sebuah kapal penumpang yang terbalik dan karam di Laut Jawa Indonesia meningkat kepada 78 orang. Menurut Agensi Mencari dan Menyelamat Indonesia, pasukan penyelamat masih mencari 57 penumpang yang hilang, manakala 108 lagi berjaya dipindahkan ke tempat selamat. Kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang bertolak dari Surabaya, Jawa Timur pada 12 September menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan sebelum terputus hubungan pada keesokan harinya akibat cuaca buruk. Sukan, Pelumba Basikal Track Negara Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri menghadirkan pingat gangsa buat Malaysia dalam acara kadin wanita di Velodrome Izu. Atlet berusia 23 tahun itu menamatkan perlumbaan di tempat ketiga dalam perlumbaan akhir yang menyaksikan China menguasai dua kedudukan teratas. Rakan sepasukannya, Dr. Alisa Muhammad Farid menduduki tempat kelima. Sementara itu, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang melangkah ke skor akhir dalam acara pecut individu lelaki yang dijadualkan berlangsung hari ini. Bagaimanapun, nasib tidak menyebelahi Muhammad Syah Firdaus Sahrum apabila gagal mengikut jejak langkah rakan sepasukannya itu selepas hanya menduduki tempat ketiga dalam saingan Rapid Change musim pusingan kedua. Sepak takraw, kematangan pemain antara kekuatan skuad negara dalam menghadapi saingan di pentas antarabangsa dengan pengalaman panjang membantu mereka lebih tenang ketika berdepan tekanan permainan. Tekong negara Zulkifli Abdul Razak berkata, sebahagian besar pemain dalam skuad ketika ini sudah lama bersama pasukan selain beberapa daripadanya sudah mencecah usia 30 tahun. Menurut beliau, pengalaman yang dimiliki pemain membantu mereka mengawal diri ketika berada dalam gelanggang.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, tekanan kos operasi PMKS diteliti. 3,000 lagi tahanan warga Myanmar akan dihantar pulang. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: di dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: Ya, selamat pagi dan bersuara kembali kita dalam game pagi Mir FM bertemankan Syaz dan Leo pagi tu.
1: Hello.
0: Hai. Apa khabar Syaz? Jauh
1: termenung pagi tu, hujan kah?
0: Hujan. Sebab apa? Bukan hujan yang mata, hujan apa benar.
1: Hujan benar. Okey, kami belum jawab tadi, apa khabar? Sihat, alhamdulillah.
0: Sudah baik pasal.
1: Makin ceria. Breakfast kami hari tu tadi apa? Oh, lupa kami. Air coklat dengan
0: Telur.
1: Telur sebiji je. Ya, je cukup lah.
0: Ya, nak. Ya, baru namanya apa? Diet. Pagi-pagi.
1: Tapi kenyang, Leo.
0: Memang kenyang. Memang kenyang.
1: Sarapan telur kenyang.
0: Tapi buat Leo kenyang untuk beberapa jam je.
1: Nama deh.
0: Kan,
1: Bu. Oh, saya tu ada sama.
0: Baru je sebiji telur, kan? Okay. Biasalah orang mau diet.
1: Tapi kan kami memang si lah kuat makan, Leo. Cuma sekadar mengalas perut, kata kita kan. Syukur, alhamdulillah.
0: Okay. Dan apa khabar anda yang berada di Kuching kah, Lulu? Ada yang bersama kita dari Bintulu di
1: Bintulu
0: TikTok.
1: Bintulu ada. Banyak-banyak lokasi si Datuk.
0: Ada muncul. Di Poli.
1: Yang bestnya pagi tu banyak orang-orang lama, Leo.
0: Orang lama muncul.
1: Orang lama muncul.
0: Nanakan kawan lama kita Sarimah.
1: Kak Sarimah
0: lama saya dengan lagu namanya.
1: Nangganya. Yalah tadi ingat lupa muka. Tapi kami masih ingat ya.
0: Masih ingat. Oh. Okey, sebentar tu kelak kita akan bersama rakan pelapor kita di Map Malaysia Miri untuk info cuaca.
1: Okey.
0: Dan selanjutnya kita dengan topik kita. Pukul 10 kita ada info Info ekspresi bersama rakan kita di Sarawak FM. Info yang berlaku di sekitar Bandar Miri dan juga info-info yang telah pun berlaku.
1: Ya, adalah kita dua selitkan sikit-sikit. Yang penting di Miri lah.
0: Di Miri lah. Tapi jangan lupa untuk minta lagu. Lagu apa kita omong kami mainkan di jam ketiga.
1: Ya, boleh. Okay, jadi jangan ke mana-mana lo sambil ngopi-ngopi sebab sejuk. Ada yang pada sejuk, hujan gerimis, bawa tidur. Untung main kita.
0: Untung. Sidak fast untung.
1: Untung. LY. Mall. S1. Untung sidaknya dapat dari selimut. Kerja dari rumah. So, kini tu main ketik aja di handphone. Kerja selesai. Rehat pun dapat. Alhamdulillah lah. Siapa? Sabar aja kita. Dua minggu depan.
0: Okay. Dah apa-apa kita terus layan lagu tu. Lagu dendangan Nabila Razadi. Cukup sampai situ katanya.
1: Janganlah, sambung lagi.
0: Sambung lagi. Lepas itu kita terus bersama di Game Pagi
1: Miri FM.

0: mana seperti biasa kita akan bersama rekan pelapor kita untuk tinjauan cuaca. Hello Dayang.
1: Hello.
0: Hello, apa khabar Dayang?
1: Kalau baik.
0: Oh, ya, okey. Dan kita teruskan dengan tinjauan cuaca untuk Bandar Remedi. Silakan.
1: Ella, terima kasih. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari jam 9 pagi sehingga 9 malam ini. Pada sebelah pagi ini, hujan di beberapa tempat. Sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat. Manakala sebelah malam, hujan di beberapa tempat. Seterusnya, tinjauan keadaan angin dan ombak untuk bahagian utara Sarawak. Angin bertiup dari arah barat dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Ketinggian ombak dijangka antara 0.5 meter hingga 1.0 meter. Suhu bagi Bandaraya Miri pada hari ini 24 darjah Celsius sehingga 35 darjah Celsius. Sekian saja info cuaca dari Pejabat Meteorologi Miri.
0: Okey, terima kasih Dayang sebab bertugas.
1: Masih kembali.

0: Kin, lagu terbaru dendangan Usop Kin untuk kita orang.
1: Makin mantap suaranya dia kan?
0: Makin mantap dan mata pun makin kuyup-kuyup je mata kita. Oh.
1: Mata kita. Kurang kopi.
0: Yalah. Sebenarnya tajuk kita pagi tu adalah rajin terpaksa atau dipaksa.
1: Rajin terpaksa.
0: Ataupun rajin
1: dipaksa. Mereka sama. Terpaksa dipaksa. Terpaksa dipaksa. Oh betul. Okey. Dua benda berbeza sebenarnya.
0: Sebab kurang kopi sebenarnya.
1: Tak pada macam cuba dia fikir balik. Rajin terpaksa atau dipaksa. Kan bendanya macam sama-sama terpaksa. Dipaksa pun terpaksa juga.
0: Kita terpaksa.
1: Si ikhlas lah apabila dipaksa disuruh. Sama juga konsep si ikhlas.
0: Yalah, kita rasa kita orang rajin tu terpaksa ataupun maksudnya dibuat-buat. Ataupun mana-mana kita rajin.
1: Okey.
0: Kita pola kerja tu. Kita Ajas.
1: Kami.
0: Soalan bonus bagi
1: soalan hari tu udahlah sejuk diberinya soalan bonus. Kalau terpaksa rajin di rumah lah. Rumah.
0: Si jawab soalan tu.
1: Ya betul lah. Kalau terpaksa rajin, tapi kan ada dua jawapan. Kalau terpaksa rajin, kita sebagai mak-mak di rumah kita mesti memasak diri kita rajin. Kalau dipaksa rajin di ofis.
0: Di office,
1: maksudnya rajin.
0: Terpaksa pula kerja lah.
1: Silah terpaksa. Maksudnya contoh kita ada. Tunggu dulu. Sabar dulu kita. Dengar dulu. Contohnya kita ada deadline. Maksudnya kita dipaksa untuk melaksanakan kerjaya sebelum due date. Faham kita?
0: Kita dipaksa.
1: Dipaksa.
0: Tapi kita terpaksa lah. Terpaksa rajin lah.
1: Mesti due date kelak kena kerja. Macam kita mula OT, kelak dikerja siapa kita? Contoh lah tadi. Walaupun saya si pernah mula claim OT je nak.
0: Iyalah kejadian di office sebenarnya. Rajin tu kita benar-benar rajin ke ataupun dipaksa atau terpaksa?
1: Terpaksa
0: rajin.
1: Silah, terpulang dengan individu lah. Macam kami si nipu, kami benar-benar rajin contoh.
0: Pagi-pagi dah update dimpun. Angkat bagul. Si soalan tu hanya untuk mengumpan sebenarnya. Mengumpan untuk
1: sengaja Leo kok.
0: Si sebenarnya untuk kita berfikir.
1: Kan, tapi benar bah Leo. Kita satu perkataan tapi dua makna. Terpaksa dengan dipaksa kan.
0: Sebab biarlah soalannya pelik. Pelik soalannya untuk kita berfikir. Berfikir pagi-hari.
1: Mudahnya orang salah faham. Tapi kami faham sebenarnya. Iyalah maksud istilahnya tadi terpaksa apabila kita di rumah. Contoh mak-mak yang banyak anak, yang ramai anak pergi kerja. Dia terpaksa. Terpaksa merajinkan diri dengan anak. Contoh di jemul. Amun di office tu kita dipaksa untuk melakukan kerja yang sudah diberi khusus untuk kita.
0: Maksudnya
1: kita mesti memaksa diri. Sudah dipaksa memaksa lagi.
0: Tapi ada orang juga terpaksa semua.
1: Oh ya maksudnya
0: rajin
1: ada
0: pun terpaksa.
1: Ada M-nya.
0: M-nya memang susah.
1: Tapi kami so far umur dah 40-an tu si adalah M. Tapi bapak kerja tolonglah jangan M gila.
0: Sebab
1: mau gaji kan?
0: Gaji hujung bulan lah.
1: Sikis lah gaji hujung bulan hari tu gaji tengah hari kalau dah habis. Sikis.
0: Terpaksa ataupun dipaksa. Rajin ke malas ke? Mun malas sibuk dipaksa. Terpaksa pun sibuk. Kan? Malas.
1: Malas lah benar.
0: Mun malas. Sibuk dipaksa. Sibuk dah pasal
1: ya, banyak cara Leo sebenarnya. Mun kita ada M tu Betul. Contohnya, contoh kami cari kita. Lepas kita tiba-tiba ngeles bahasa kita dalam office dan ngeles. Panas si ada Leo di sia. Eh, udah settle masalah. Eh, tiba-tibanya ada. Senenya ngopi.
0: Ngopi.
1: Si angkat call. Malasku.
0: Adalah contoh. Adalah contoh.
1: Leo kan lainlah. Suka ngopi dengan Pak Jojo. Kami orang mencarinya. Tahu kita orang. Di off handphone. Adakah?
0: Iyalah.
1: Off handphone ada. Tapi kami si pernah berdering handphone. Ya betul realiti.
0: Memang reality. Memang sebenarnya berdering.
1: Sambung nak Maret Leo belum habis kita cerita Maret ya. Apa sebabnya? Kelak kita bahaskan ya. Dipaksa ataupun terpaksa mutekan handphone. Sama juga.
0: Dipaksa tu terpaksa pun kebiasa memang memang dipaksa ya.
1: Dipaksa.
0: Sebab kes-kes yang terdahulu.
1: Terdahulu. Si juga. Kami rasa lama udah kami dah Leo. Kami rasa lebih 10 tahun lah udah. Selama-lama kerja ATM. Kecuali ada hari-hari tertentu. Contohnya hari-hari penting lah Leo. Macam kita kan selalu kerja di luar. Contoh masa pilihan raya lah. Paling dekat contoh kan. Kita kadang-kadang bising kan. Suasana bising. Kadang-kadang kita alert juga. Ya kami terpaksa. Terpaksa bunyikan telefon dia berdering.
0: Terpaksa sebab dipaksa.
1: Sebab dipaksa. Tetapi mun hari-hari biasa macam tu memang kami akan mute handphone ceritanya. Ialah istilah terpaksa bagi kami tadi.
0: Dipaksa.
1: Membunyikan telefon. Benarkah?
0: Dipaksa untuk membunyikan telefon.
1: Membunyikan lah, onkan volumenya ya.
0: Sebab orang sebenar 10 tahun silent je.
1: Siapa sama dengan kami? Kita orang di TT sama sih. Kita orang di FB.
0: Okey.
1: Pun sama angkat tangan 5 macam tu.
0: Angkat tangan jam ya. Okey.
1: Angkat tangan.
0: Apa pun kita terus berhibur dengan lagu terbaru dengan Pasha. Kita lain jimbang tu.
1: Aku bukan cinta.
0: Ya. Aku kami.
1: Aku bukan cinta. Terpaksa bunyinya tu.
0: Terpaksa. Sama ada yang dipaksa ataupun yang pun terpaksa.
1: Bukan cinta tapi terpaksa juga bersama.
0: Kan? Hanya yang hanya baca tahu.
1: Okey. Okay, kita dengar ajalah.
0: Di game bagi.
1: Bila apa?

0: 9.51 minit pagi. Sas Leo, game pagi Mira FM.
1: Ya, walaupun sejuk kan, kita terpaksa juga meneruskan perjuangan hingga selesai pukul 12 tengah hari
0: lah. Maksudnya, mudah terpaksa ya.
1: Terpaksa.
0: Syasyat dipaksa. Kan? Okey, mau tahu apa maksud terpaksa dengan terpaksa tu? Terpaksa ya maksudnya melakukan sesuatu sebab keadaan ataupun situasinya. Contoh, okey, saya terpaksa pergi sebab keadaan memerlukan. Okey, dipaksa melakukan sesuatu kerana ada orang lain yang memaksa.
1: Iyalah, maksudnya tadi si ikhlas.
0: Contoh, kami dipaksa untuk pergi walaupun kami tidak mahu. Maksudnya ringkasnya terpaksa hanya keadaan memaksa. Dipaksa orang lain yang memaksa kita. Yang barangkai semuanya.
1: Betul lah.
0: Yang barangkai.
1: Betul.
0: Nah, ialah maksudnya.
1: Memaksa ya kita paksa orang.
0: Oh, betul.
1: Sebab kita paksa orang dan orang yang kita paksa ya dipaksa oleh kita.
0: Yang terpaksa ya keadaan.
1: Keadaan.
0: Yang dipaksa ya orang yang memaksa kita. Okey, ya benda yang berlainan tapi selalu dihadapan kita di dalam kehidupan kita.
1: Ya.
0: Kita si pasal benda tu satu mentaham ja.
1: Oh, satu perkataan tapi nya banyak mana?
0: Banyak mana?
1: Macam sepak.
0: Macam kan? Disepak atau tersepak?
1: Tersepak pun lain.
0: Pun disepak, dimpun. Mau nyepak benaya. Mun tersepak, sih saja.
1: Mun menyepak, lain lagi.
0: Menyepak, lain lagi.
1: Tersepak, lain lagi.
0: Rasanya kita perlukan seseorang yang mahir sebenarnya.
1: Guru bahasa, guru sila bahasa. Hadirkan diri anda di dalam live kami ini.
0: Kan? Okey, lepas tu dunia 10 pagi dan selepasnya di jam kedua kita ada info ekspresi bersama rakan kita di Sarawak FM untuk info-info yang berlaku di sekitar
1: Miri.
0: Kita, Miri.
1: Ya, di Miri lah dulu. Kelak-kelak kita pergi jauh lagi jam ketiga.
0: Betul. Baik, kita beri kembali dengan lagu tu. Lagu dan dengan atmosfera pergi saja dariku.
1: Aduh.
0: Dan juga cuba jadi aku Nadira.
1: Nah, memaksalah ya.
0: Kan, dipaksa. Okey, game pagi.
1: Di Miri apa?

0: Okey, ikut rentak aku bersama dengan Jacqueline Victor. Berhibur dengan Jacqueline Victor pada pagi ini. 10.12 minit pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda yang sedang bersiaran bersama kami pada waktu ini. Edisi kami 1 Oktober 2026 bersamaan dengan 19 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bertemankan saya Syaza pada pagi ini. Assalamualaikum dan semoga dipermudahkan segala urusan untuk anda hari ini. Dan pada pagi ini, semestinya dalam ekspresi warnai hari anda, kita ada info ekspresi bersama dengan rakan kita di stesen kawasan. Pada hari ini kita bersama dengan rakan kita dari Miri FM, iaitu bersama dengan Leo dan juga Syaz. Ha, hello Syaz dan Leo. Assalamualaikum.
1: Hello.
2: Waalaikumsalam. Hello. Apa khabar?
0: Khabar baik. Alhamdulillah. Halo bertukar suara.
2: Halo bertukar suara.
0: Tadi bukan main betul ceria dah. Tapi bila dia jawab, Alhamdulillah.
2: Apa khabar kita, Syazah?
0: Sihat walafiat, Alhamdulillah. Tapi cuma kena tu belum dapat isyarat visual daripada pihak kita.
1: Ada juga kabinet dua dah masuk ke
0: situ. Dah masuk. Tapi kita cuba pastor. Kita tangga macam ni. Ataupun pada hari ni semestinya siapa nama? Leo dan juga Syaz akan bawakan info-info terkini kepada pendengar-pendengar Sarawak FM. Aktiviti-aktiviti yang berlangsung di Miri FM. Mungkin di sekitar pada Miri lah. Mungkin yang telah berlangsung ataupun yang akan berlangsung pada masa akan terdekat ialah. Okay, teruskan dengan infonya. Silakan.
2: Okey, apapun yang sebelum kita baca ke info, kita berhibur dulu, Syaza. Boleh?
1: Berhibur lagi.
2: Berhibur dulu lah kita. Sementara kita ngaturnya pun dah.
1: Dah.
2: Lagu
1: lebih
2: toh
1: kurang je tudung kita dua, Syaza.
2: Kan? Okey, kita berhibur dengan lagu tu. Lagu dendangan KOI, Conflict of Interest. Mahardika.
0: Okay. Untuk anda terus bersama kami dalam Info Ekspresi.

0: yang madadikan KOI, Conflict of Interest, namanya lah. Okay.
1: Itu dia hiburan untuk pagi ini, menemani anda yang tengah berada di dapur ketika ini, yang tengah memasak kentang kelentong di dapur, sambil-sambil dengar kita dua, ketiga tau, ikan berceloteh dalam rangan info ekspresi pada pagi itu. Okay. Leo ataupun Syah, mungkin ada info yang telah pun disediakan untuk dikongsikan bersama dengan pendengar Sarawak FM ataupun Miri FM, silakan.
0: Kami kongsikan info lah. Okay, info yang berlaku di ataupun info-info tempatan di Miri. Okay, untuk berkaitan dengan tempoh kelulusan pekerja bukan pemangsatin kini dipendekkan kepada 61 hari. Okay, dan perkembangan itu merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan Sarawak memperkemas dan mempercepatkan urusan pengambilan pekerja melalui pendekatan transformasi pekerja asing WTA ya. Dan pada itu disampaikan oleh Timbalan Menteri di Jabatan Prima Sarawak, Buruh Imigresen dan Pembantuan Projek Datuk Kerawak Gala, pada Sikit Majlis Penangguhan Program SCSIMON Industri Update di Miri baru-baru itu, dan melalui sistem baru tu, proses sebelum tu mengambil masa sekitar 191 ke 197 hari, telah pun berjaya dipendekkan kepada 61 hari saja. Okey, dan program tu tadi turut hadir pada pegawai kadang kerajaan termasuk Datuk Felicia Tan Yahwa, Datuk Lee Keben, Keben Lee Ben, Jemelih Putih dan Noh Hafizah Junaidi ya. Antara penambahbaikan tu Zah, WTA, kemudahan permohonan secara digital, sepekan status secara dalam talian ataupun online, dan integrasi sistem MyIMS sekaligus menyandikan urusan itu, urusan majikan lebih mudah dan tersusun. Termasuknya rasa-rasa yang menggunakan himat pekerja dua bukan pemasatin selalunya sampai 4-5 bulan nak, tapi ingin itu 2 bulan je dah siap.
1: Apa? Itu antara info yang dikongsikan, info pertama rasanya.
2: Jadi yang khususnya juga Syaza, kami kongsikan juga di Nusi Kertin juga, berkenaan dengan kerjasama antara Kertin Malaysia dengan 41 sekolah menengah di bahagian utara tu, Bintulu, Miri, Limbang dan juga Lawas, bagi membuka lebih banyak peluang pendidikan tinggi, pendedahan kerjaya dan juga kemahiran kepada pelajar. Jadi untuk majlis menandatangani MOU tu berlangsung di Kertin Malaysia Miri dan juga disaksikan oleh Menteri Pengangkutan Sarawak merangkap Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Kertin Malaysia yang berhormat Datuk Sri Lee Kim Shin, dan kerjasama untuk memberi tumpuan kepada STEM, dahia pengayaan akademik, aktiviti amali, program jangkauan, pembangunan guru serta kesejahteraan pelajar. Jadi antara yang hadir pada majlis MOU itu adalah Pro Naib Chancellor, Presiden dan CEO Kertin Malaysia, Profesor Dr. Vincent Lee, Wakil Pejabat Pendidikan Daerah, Dekan-dekan Fakulti serta Pengetua, Guru dan pendidik daripada sekolah yang terlibat. Dan menariknya, melalui kerjasama tu pelajar berpeluang mengikuti bengkel, ada juga lawatan kampus selain daripada program bimbingan, dan juga mendapatkan pendedahan tentang kursus beasiswa, dan juga yang bestnya tu Syazanya ada laluan kerjayanya juga. Jadi Kertin Malaysia ataupun Kertin University tu juga nya ada menawarkan anugerah kecemerlangan kepada 5 pelajar SPM yang layak dari setiap sekolah setiap tahun. Maksudnya tu yang dari zon utara tu tadi, Bintulu, Miri, Limbang dan juga Lawas, tu setiap tahun setidaknya beri anugerah tu, adanya tertaluk kepada syarat universiti lah. Dan apa yang kita faham secara keseluruhannya, MOU tu diharapkan dapat menjadi jambatan yang lebih kukuh lah antara sekolah dan juga institusi pengajian tinggi dalam melahirkan bakat muda Sarawak yang bersedia untuk menghadapi keperluan di masa depan lah.
1: Okey, itu dia antara info yang ada dikongsikan bersama dengan kita pada hari ini. Dan apapun, kita nak berhibur dulu lah. Okey, boleh. Sebelum kita nak teruskan lagi dengan info-info yang seterusnya, nak berhibur dengan Flo 88 dan juga Nemi dengan lagunya Kong Kali Kong. Untuk anda terus bersama kami di Sarawak FM dan juga Miri FM.

0: Yel, salam kaud Norani Zaidis. Kedah dia pengilan kita.
1: Meriah jap bunyi nak.
2: Sampai-sampai orang memandu kini tu. Mungkin yang tengah mengantuk. Boleh rasa patik, semangat lah. Sama juga dengan orang yang tengah memasak di dapur. Pun semangat dengan lagu tadi. Salam kaud.
0: Tong ting.
2: Okay. Dan apa pun itu antara hiburan kita lah untuk pagi tu. Dan mungkin Syah dan juga Leo dah sediakan untuk info seterusnya. So kita nak menghibur lagi lepas tu, nak hiburkan pendengar-pendengar kita. Okay, teruskan Leo dan Syah.
0: Okay, terima kasih Syah. Okay, itu berkaitan dengan 150 kupon kembiri anjing ditawarkan sebenarnya program vaksinasi anti rabies di mana Majlis Bandari Miri MBM bersama Jabatan Perkhidmatan Veterina Sarawak JPVS Cungai Miri akan menunjukkan program vaksinasi measles anti rabies pelisinan dan kembiri anjing pada 3 dan 4 Oktober 2026, maksudnya hari Sabtu Ahad tu dari jam 9 pagi hingga 4 petang di Imad Diam. Dan menurut Datuk Bandari Miri, Tuan Ademi, sebanyak 150 kupon kembiri bernilai RM150 setiap satu akan diberikan kepada pemilik anjing yang layak secara siapa dapat dia dapat first come first serve. Dan kupon tu boleh ditebus di klinik veterina yang mengambil bahagian tertakluk kepada terma dan pengaturan program. Dan program ini bukannya memberi tumpuan kepada vaksinasi tetapi turut menggalakkan pemilikan haiwan yang lebih bertanggungjawab serta membantu mengurus populasi anjing secara lebih baik. Dan pemilik anjing yang hadir perlu membawa kad pengenalan, memastikan anjing diikat dengan tali, memakai muncung keselamatan di jika haiwan tersebut agresif dah ataupun takut kepada orang. Dan selepas menerima vaksin anti rabies, anjing itu perlu dikarantin dan diasingkan selama 1 bulan ataupun 28 hari di kawasan rumah. Seboleh lepas pemilik juga diingatkan bahawa vaksin anti rabies itu diwajibkan bagi semua anjing di Sarawak manakala kegagalan memenuhi peraturan berkaitan boleh dikenakan tindakan undang-undang. Nya macam masuk tu mesti divaksin sebenarnya di Sarawak. Dan lepas vaksin si boleh dikeluarkan hanya berada di kawasan rumah selama 1 bulan ataupun 28 hari.
2: Itu antara perkongsian lah mengenai suntikan namalah, suntikan vaksin untuk rabies lah, mengelakkan dari rabies. Baiklah, mungkin ada info dan dikongsikan lagi dengan pendengar.
3: Jadi Mulio tadi tentang rabies, jadi itu masih lagi tentang kesihatan juga Rinas.
2: Bukan Rinas lah, Syaza.
3: Ya Allah.
2: Move on. Kereta anda bersama dengan saya, Syaza. Bukan Rinas. Okay. Rinas di rumah ataupun di ofis. Baiklah, biasalah ya.
0: Kopi.
3: Kopi sejuk hujan
2: diri. Sama lah di kucing.
3: Baiklah, kami teruskanlah untuk secara umum lah, Syaza. Tentang kesihatan juga berkenaan dengan operasi perkhidmatan doktor udara di seluruh negeri Sarawak. Kini itu ditangguhkanlah buat sementara waktu berkuat kuasa dari 10 September yang lalu hingga ke satu tarikh yang akan diumumkan kemudian kelak. Dan penangguhan itu dibuat adalah untuk memberi laluan kepada siasatan menyeluruh oleh pihak berwajib berikutan insiden kemalangan maut yang melibatkan anggota pasukan PDU Miri pada 8 September yang lalu lah, Rina, Nak Ia Syazaw lah,
2: Rinas lagi.
3: Jadi ialah antara yang dapat kita kongsikan. Mungkin sidak yang berada di kawasan pedalaman, sidaknya tertunggu-tunggu kan, kena si ada doktor udara kena sidaknya. Jadi kini itu yang ditangguhkan dulu lah sementara waktu.
2: Baiklah, sebelum kita nak teruskan lagi hiburan betul info, kita nak berhibur dulu. Kita nak hiburkan pendengar kita sambil-sambil mungkin yang tengah bertugas pada waktu itu, selamat bertugas kita ucapkan. Dan mungkin kita akan singgah juga ke laman Facebook Sarawak FM selepas itu. Tapi pun kita nak berhibur dulu bersama dengan lagu dari Datuk Siti Nurhaliza dengan lagunya Kau Kekasihku untuk anda dalam info ekspresi dari Sarawak FM dan juga Miri FM.

0: kembali bertemankan kami bertiga.
1: Jiwang kita tiga hari tu.
0: Jiwang kita bagi hari tu. Oh.
1: Aduh.
0: Sebenarnya Tekna, lagu tu permintaan daripada orang luar sebenarnya. Nak minta nak dengarkan lagu tu untuk hiburan, untuk nyala. Adapun dah tunaikan daripada penonton dalam kita pun siaran TikTok macam ni nak minta lagu ya untuk hiburan kita bersama di Sarawak FM. Dan semoga terhiburlah dengan lagu-lagu yang telah kami hiburkan anda sepanjang kita bersama dalam ekspresi. Dan Leo dan Syah, mungkin ada dah info yang dikongsikan bersama dengan rakan pula pendengar-pendengar kita di Sarawak FM
2: ketika
0: ini.
2: General jak kita.
0: General.
1: Itu berkenaan dengan ya Syazal, bantuan kewangan khas pelajar sedia ada di Sarawak tu. Pemberian kepada pelajar sedia ada akan bermula secara berperingkat pada 30 September 2026. Dan pelajar dihendaki muat naik surat pengesahan pengajian terkini melalui portal My Yayasan. Tempohnya 30 September sehingga 30 November 2026. Dan status surat ya belajar ataupun aktif, dan surat mesti bertarikh 30 September 2026 atau selepasnya. Okey, sila pastikan surat pengesahan di mandiri dalam tempoh ditetapkan. Untuk pertanyaan, hubungi Seksyen Inisiatif Kerajaan Sarawak di talian 082-441-686. Office hour saja untuk berkenaan dengan bantuan kewangan khas pelajar sedia ada di Sarawak tu, Syazal.
0: Ya, baiklah. Antara itu saja ke info yang dikongsikan? Ada lagi.
2: Mau nanya Saza tu. Mau nanya Saza tu. Udah brisk walk sih kita tadi.
0: Cerita pasal brisk walk. Kami start brisk walk sebenarnya semalam. Disebabkan di depan rumah kami ada padang lah.
2: Syukur dekat juga kita brisk walk.
0: Dalam beberapa gig pusingan lah. Cukup lah.
2: Bukan apa Tek Syaza. So kami tek naga-naga dari hari Maret. Kami naga hari hari tu 1 Oktober, hari berjalan kaki sedunia. Disambut komuniti sedunia lah tu hari tu dengan seperti bagi kita di Malaysia tu Breast Walk Malaysia lah tadi. Jadi temanya tu kita digalakkan untuk pakai pakaian ataupun aksesori warna merah.
1: Kita dua lah
2: yang menyambut seruan tu.
0: Menyambut seruan.
2: Jadilah kami tudung sikit merah boleh lah.
1: Boleh. Tapi kami sebab kami bukan Breast Walk, kami belagi.
0: Tak berlari dah cerita kita.
1: Berlari ya gudang warna biru teh.
0: Warna biru lah macam kami dah warna merah suruh kita.
2: Nyala teh ceritanya hari brisk walk padu hari brisk walk. Mungkin kami asyik buka medsos asyik juga kita tertemu nak kena iya. Bila nangat teh okey lah cun lah gitu tudung merah teh nak menyambut seruan lah ya.
0: Menyambut seruan okey apapun ya antara perkongsian kita lah untuk gitu. Okey, dan mungkin ada perkongsian lagi dah dikongsikan bersama dengan
2: saya
0: lagi. Okey, kita nak singgah ke laman Facebook Sarawak FM nak bacakan.
2: Kita baca salam
0: komen. Salam daripada pendengar-pendengar setia Sarawak FM dan juga Miri FM. Mungkin daripada Leo dan Syah dulu. Silakan.
2: Okey. Kita ada orang dari Dumai Sumatera Indonesia tu. Jambe katanya. Kami tanyanya tek cuaca kita orang sini, cuaca kita orang sini macam ni, macam ada jerebu setidaknya di Dumai Indonesia.
0: Indonesia. Okay,
2: di Sumatera.
0: Sumatera.
2: Siapnya minta lagu Nora lagi.
0: Lagu Naluri.
2: Naluri. Tahu hafal sudah Syaza.
1: Nekat lagu.
0: Sebabnya pun kami konti. Ini ada orang antara yang suka minta lagu. Lagu Nora dengan lagunya Naluri. Mungkin lagu favoritenya kali.
2: Kali zaman-zaman sih tak nyau.
0: Mungkin lagu yang
2: belum jawab berusia gila Nora ya.
0: Sebenarnya berusia tapi mungkin lagu yang memberi kesan terhadap kepada dirinya dalam hidupnya.
2: Benar.
0: Dan ada lagi komen yang disampaikan? Ada lagi? Ataupun Syaza.
2: Syaza dulu lah.
0: Syaza lah, okey. Kita dah bacakan komen daripada Ahmad Syafi'i. Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat bertugas di ekspresi warnai hari anda. Dan cuaca mendung hari tu di tempat kami, bahagian Samarahan. Pagi tu, salam buat semua pendengar Setia Sarawak FM di mana saja berada. Ucapan semoga terhibur di samping menjalankan tugas hari anda. Terima kasih DJ. Sama-sama aja untuk kita orang yang menghantar komen. Dan seterusnya kita dah bacakan daripada Kak Masnah Loso, pendengar Setia Sarawak FM di mana saja berada. Kak Masnah Loso tu mesti ada.
2: Adanya.
0: Assalamualaikum, selamat bertugas. Dan dari Kak Masnah untuk Syaza, Leo dan juga Syaz, semoga sentiasa sihat dan dipermudahkan seluruhan. Kami layan je ekspresi sambil beristirahat sejuk cuaca di Kuching. Mau cepat-cepat masak tu. Hujan, perut lapar. Okey. Makan cepat-cepat. Masak cepat-cepat. Tapi hati-hati juga lah. Jangan cepat gila. Sampai lukus tangan kena.
2: Jangan jadi kami lukus juga sebadan badan hari ya.
0: Kena.
2: Gara-gara kita masak air pakai periuk. Memusibahkan diri sendiri. Nang diri kusnya kami sazana. Nasib nasib hidup begitu.
0: Jangan kata macam biasa.
2: Bukan apa, kita kan seumur-umur hidup tak syaza. Si pernah nak kena jigus air panas sebelanga tak nak. Lalu di jigusnya. Ayalah ceritanya tak.
0: Okey. Alright, kita nak teruskan baca komen daripada Kak Salman Maharuf. Assalamualaikum, selamat pagi buat DJ. Semoga sentiasa sihat selalu. Cuaca di Oyak Muka Sarawak pagi tu. Alhamdulillah baik-baik ja. Panas baru habis hujan you. Kami santai-santai ja sambil buat kerja tersenyum dengan cerita DJ di radio Sarawak FM. Dan selamat pagi buat cucuk kami Cica, Tia, Arjuna yang berada di Bintulu. Dan selamat pagi buat semua warga Senau Oya. Semoga sentiasa sihat selalu, senyum-senyum selalu. Terima kasih DJ. Minta lagu dan DJ apa lagu ni? Mintanya saya tahu lagu apa. Itu di antara komen yang saya bacakan untuk anda. Dan itu antara komen yang kita sempat bacakan lah untuk dalam segmen Info Ekspresi pada pagi ini bersama dengan kita bertiga.
2: InsyaAllah
0: Syah dan juga Syaza pada hari ini. Dan terima kasih untuk Leo dan juga Syah. Mungkin ada kata-kata untuk pendengar-pendengar Setia Sarawak FM ataupun Miru FM.
2: Biasanya jumpa kami dua lagi. Berapa minggu lagi? Dua minggu lagi.
1: Dua minggu dari sekarang.
0: Okey.
1: Seperti biasa, jikalau merindu kami bertiga, pandanglah langit yang sama.
0: Merindu.
1: Sebab kita kongsikan langit yang sama.
0: Betul. Okey. Terima kasih untuk Leo dan juga Syah atas perkongsian tadi. Dan kembali bertemankan saya Syaza dalam ekspresi warnai hari anda.
2: Bye.
0: Bye. Bye.

0: dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program saluran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: Yes, Blaster 24 minit pagi. Masa bertemankan Aliu dan Syaz di Game Pagi Bira FM.
1: Baru dah bercakap-bercakap lagi.
0: Bercakap lah kita.
1: Kerja kita kan memang bercakap.
0: Jangan terpaksa.
1: Terpaksa, ya masalah ya berat mulut benar ya. Terpaksa bercakap.
0: Jangan terpaksa walaupun dipaksa.
1: Masih topik kita yang sama. So ada tadi sila tanya dekat TikTok apa topik. Iyalah topik kami dua. Terpaksa atau dipaksa.
0: Terpaksa atau dipaksa. Benda-benda yang yang kita pola seharusnya jangan terpaksa. Walaupun janganlah dipaksa.
1: Kita mesti ikhlas lah.
0: Seikhlas-ikhlasnya. Walaupun kita rasa terpaksa, tapi kita harus pola jual benda ya.
1: Walaupun contoh kerja tadi Leo kan, kadang-kadang kita untuk dipaksa dan kita pun terpaksa. Kita mesti jual, have to, kata orang putih. Sebab kita mau gaji.
0: Sebab ia tugas kita.
1: Ya, kita diberi amanah, kemudian kita digaji berdasarkan apa yang kita buat. Amun di rumah tadi lain ke cerita. Walaupun si ada gaji tak nak, kita kerja sendiri. Kerja sendirilah maksudnya tugas-tugas kita di rumah, memasak, mencuci, mengemas apa semua. Tapi mun contoh udah berkeluarga macam kita kan Leo, amun semuanya kita dah terpaksa sentiasa dipaksa untuk buat keluarga kita jadi apa, rumah kita jadi apa,
0: berdasarkan
1: kan? Berdasarkan pengalaman.
0: Sebab dia lumrah kehidupan sebenarnya.
1: Betul. Mungkin kita sih paksa diri kita memasak, mengemas apa semua. Kelak anak kita lapar, laki kita lapar, bini kita mengamuk jadi singa. Mungkin ada lauk dibeli laki pulang kerja. Contoh.
0: Ya, kan? Luahan isteri lah.
1: Kami sih lah pernah nak mengamuk. So kami tahu juga apa namanya, apa yang anda makan je lah. Ibu nak komplain lagi cu.
0: Macam remeh senang tak? Kami tahu nyawanya lelah. Makan apa? Tanya anak. Segala apa yang masak makan je. Jangan banyak songi.
1: Betul. Kami kini tu lama-lama anak udah besar, Leo dah hujan darah, lagi best. Kami akan tanya, contoh macam kami dua, siapa yang free nya akan masak nasi wajib. Contoh kami free, kami masak nasi. Lagi kami free nya masak nasi. Kalau kami tanya, dah ada lauk si? So kita kerja tenak. Ia kan di sini kerja juga, tapi si sama dengan kerja kita. Kami akan tanya nya, mau mana si ada lauk? So macam ni. Ataupunnya mana saya ada nasi. Senang fikir pergi kedai. Ada duit sih. Soalannya tadi Leo, benar Leo.
0: Kami tak buka sardinya. Sama aja.
1: Soalannya mun nak masak pun si ada, kami akan tanya balik, ada duit sih. Mau ada duit pergi kedai tapau. Senang mudah hidup berdua Leo.
0: Tapi
1: si ada fikir mau anak-anak macam kita orang, anak-anak masa kecil, masa bersekolah, yang bawa fikir banyak ya Leo. Benar ya.
0: Tapi janganlah terpaksa walaupun dipaksa.
1: Jangan memaksa diri juga. Malas gila makan di kedai hari-hari. Mun solo si ada masalah hari-hari ode.
0: Mun rasa duit juta enam boleh.
1: Boleh. Mun kita dilahirkan terus jadi apa orang madah ya Leo? All money apa?
0: Oji.
1: All money lah kan.
0: All money, all money.
1: Orang-orang no, memang have dari lahir-lahir udah naga duit, naga emas tena. Boleh, saya ada masalah.
0: Macam kita tu.
1: Macam kita tu.
0: Pikir-pikirkanlah kita orang. Okey, kita orang yang berada di Kuching itu yang ada bersama kita menerusi Atin Klik. Terima kasih. Kita orang berteman ke Leo dan Syaz.
1: Dan di TikTok juga ada Chef Fazli. Halo DJ Leo.
0: Hai Chef. Chef tu. Okey. Apapun kita terus berhibur dengan lagu tu. Lagu kita kembali ke zaman 80-an.
1: Mata kami Leo. Kita dua nama tempat. Biasalah. Tidak nampak tajuk lagu. Tenang. Tengah je lah.
0: Okey, lagu dia dengan Kumpulan Search Regina dan juga Kumpulan Waze Warkah Untuk Kekasih.
1: Okey, layan je Geng Pagi
0: Mira FM.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.

0: yang lagu yang viral satu kita dulu dengan ungkapan aku bukan apa?
1: Sastrawan.
0: Sastrawan negara. Lagu yang viral di TikTok, di viral sosial.
1: Tonton bila ya Leo, lama udah heh.
0: Memang peranan medsos ini memainkan peranan penting untuk menaikkan sesuatu lagu.
1: Ya, tapi kita cuba kita lihat Leo kini tu tahun 2025 2026 tu kembali lagu-lagu lama ya. Lagu-lagu 90-an kan setidaknya dah kembalilah naik semula.
0: Dan naik adik lagu-lagu macam lagu lama 80-an dah menjadi siulan Gen Z kita. Walaupun sebenarnya lahir selepas tahun 2000 pun betul, masih tahu lagu tu.
1: Tahu si sebab apa?
0: Kenapa?
1: Kami yang kami dalam firasat, dalam firasat indah. Dalam fikiran kami lah Leo, yang okay, yang kami rasa logik bagi kami si tahu lah logik dengan orang. Mula orang pergi karaoke, walaupun kami si pernah pergi karaoke ya. Okay, setidaknya biasa akan cari lagu yang rentak-rentak macam tu, yang santai. Ada betul, ada yang buat lagu rock, lagu metal ke apakah contoh lagu dangdut ada. Tapi yang santai, yang santai dimbak adalah lagu-lagu macam tu lah.
0: Memang lagu yang senang liriknya.
1: Oh, lagu karaoke
0: kita orang ke karaoke di rumah kan. Memang kita orang cari lagu-lagu yang
1: mesti
0: malas juga.
1: Oh, lagu 90-an, lagu 80-an, kena saya cari lagu yang kini tu Kimi Kimo
0: kan?
1: Shawn Mendes apakah
0: semualah.
1: Ada yang buat lagu baru, ada si Nafikan, tapi lagu-lagu lama memang si ketinggalan zaman walaupun dah lama.
0: Memang masih malas segar.
1: Malas segar.
0: Di otak tu walaupun si nanggal lirik pun pandai juga.
1: Benar.
0: Kan. Okey, apa pun sebab saya akan kongsikan info solat.
1: Kita ada info solat lepas tu, jadi jangan ke mana-mana.
0: Teruskan bersama Medu Adi Geng Pagi.
1: Miri FM.

0: info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Bila saudara muslimin dan juga muslimat disampaikan info solat untuk anda yang berada di zon 2, maksudnya solat fardu zuhur tengah hari ini pada pukul 12.16 tengah hari, asar 3.27 petang, maghrib 6.18 petang, isyak 7.27 malam, subuh 5.04 pagi esok dan juga syuruk 6.12 pagi esok.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: betul. Sekarang dah juga di penghujung siarannya Syaz ya.
1: Merasa kami juga dah mau berakhir di situ untuk apa namanya tadi, gig pagi. Tapi tahu apa?
0: Dah lapar ya.
1: Lapar kah? Gara-gara nangga paru sabal paru melintas.
0: Okay,
1: lepas tu 12 tengah hari DJ B akan menemani kita orang untuk YFM Miri. Minggu depan jumpa kami Dok Leo seperti biasa lah ni, dah hari lain, hari Rabu lah.
0: Okay, seperti biasa kalau rindu kami berdua, pandang ke atas sebab kita kongsikan langit yang sama.
1: Nah. Okay. Tentu kami dua tinggalkan kita orang dengan lagu.
0: Lagu?
1: Walter Bana.
0: Okay. Minta nuan pulai baru ke ya.
1: Pulai. Ngai aku.
0: Bye-bye.
1: Kak pulai aku tukar makan.
0: Okay. Okay. Okay.

Selamat tengah hari peningap gulai dengan aku Min Meliza Rayon bak berita tengah hari sore itu 1 bulan 10 2026 hanya kena hari 4. Kapasiti air paip di Sebangan ngau kandang endur ti berkelingi ngaunya udah ditambah ke ngena acute system Sebangan ti berungkus 12 juta ringgit. Ti boleh ngeluar nyentuh ke 5 juta liter air bersih dalam sari. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Seri Julaihi Narawi madah kepalannya oleh nyawa mutar ke penangguh air paip ke ditapi orang mayuh bak kandang menuanya. Projeknya mungkur pengawak ti nyambung batang paip baru ke buliah 11 km pemanjai serta bersambung ke sistem tangki ngau paip mit ke diatu aripalan pembersi air akut nyentuk ke tangki tinggi Sebangan. Projeknya tidak dipejalai ke upis air menua pesisir atau ke Jebab Sarawak tembuk gagak kena 24 hari bulan 7 tu kemarin. Datuk Seri Julaihi mansut ke Jakut tu lebuh ia ke berjadi acute system Sebangan bak kampung Tungkah Sebuyau. Komiti Pengawak Pengasih Ngau Pengerai Komuniti Seri Aman, Jaksa, Bisi Merit Siti Perengkah, Sterilizer, Ngau Dryer, Ngagai Wat Pediatrik Spital Seri Aman. Chairman Jaksa Gerald Empaliang madah ke perengkanya diberi laban sterilizer ngau dryer ke diatuknya udah sebulan rusak. Perengka kebarunya berguna bendar dikena nentu ke barang anak miet ngau kerban kena meri anak miet nusu uliah dipersi ngau mana. Perengkanya mega uliah nulung spital tu ngintu anak miet ke ada bedau cukup bulan. Kelimpah harinya, perengkat tu megak dekat nguntung ke bala indai ngau anak serta orang ke gawak bak watnya. Sekolah Seni Malaysia Sarawak SSEMS udah boleh lumur dua kategori Sekolah Seni Malaysia bak pekit orkestra jazz penyerakup Rebak Madani.

0: dan TTI Terengganu. Sekolah Seni Malaysia Sarawak bisik ngau berpekit bak kategori Sekolah Pulai Ari ngau kategori Sekolah Seni Malaysia. Bahasa Bengkah penerang tuai kontijen sidak pengajar Reynold Ebony. Pengajar Reynold Ebony madah kenyak keterubah kali sekolah tu ngau masuk pekit tu. Pengawak ndur nutup pekit tu dipenyadi sapit direktor sektor dasar bagi perkara pengatur ngau penyelarasan kebagian lumba ngau main kurikulum ngau seni BSKK Baupis Menteri Pelajar Malaysia Huzaidi Hussein. ...25 ikut pekebun miat apung di Kabung bisin rimak bantu barang kena bertanam dengan program pekebun miat apung. Tok Nang Jalai dikena ngetan ke stok air nira apung hari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke-13. Kaban Kansel Negeri Sitak Kabung, Datuk Muhammad C. Kadir, madah ke programnya dipejalai ke upis pemansang mulung ngau apung ngambil ke bisik nyukung pemansang industri mulung ngau apung. Bantuknya mega dikarap kuliah nulung raban pekebunnya ngeluar ke air nira apung, ngau likun serta meri asia ke mana hagi, kelimpah hari ti nambah ke asia ngau penatai pemisi sidato. Pelajar asal Nanduk Baru, pelajar pasal pengerai patut berengkah diajar bak sekolah ngambil ke gaya penghidup tiba pengerainya oleh digagak nyadi ke budaya yang kaum nagang diri hari kenginsap tau kenguna web kelimpah hari ti nyaga pengerai rundiang. Sapit Senior Director Pampang Promosi Pengerai Baupis Pengerai Menua Sarawak, Siti Suryani Jarmi, madaka pengawak nyaga pengerai mega endak patut seminak dikerja lebuh sika-sika orangnya bisik penangguh pengerai. Ia madaka pengawak nyeliah patut digagak nyadi ke pengawak nintiang ari. Yang maksud ke jakut tu bak program Bulan Malaysia Sehat Sejahtera Sekolah Sekondari Renggat Bagi Menua Sibu. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari ungkup ke tengah hari tu openinga nyadi beritanya tadi ditusun Azrina Sabri. Hari bidak berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani. Selamat tengah hari peninga dito kita dekat terus sebegulai ngau YFM Miri bawa ngelateng hari.
1: Peninga YFM, bisik berita mana? Dia tu, nuan boleh mending ke radio ngau budak TV titik rindut nuan sebarang maya dini dinindur. Dia tu, semua bisik dalam situ application. RTM klik. Pendiang ke-34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ari perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik megak bisiknya dia ke channel TV RTM Bakar TV 1, TV 2, TV OK, Sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru bak on demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngau Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu, ari aku Lola Lamban anak Walter ngau YFM Iban Miri.

0: Ya, Siti lagu Waria Walter Bana minta nuan pulai baru ya. Okey, hanya di selamat tengah hari malam ninga. Saritu abu lengo kami di Wife Emiri ninti ngari 4 hari pukul 12 nyentuk ke jam pukul 3 ngali hari itu lagi nyadi. Ya. Cuma saya pula program kita hari kucing inya isi atau tadi neh awak ngela tengah hari. Hanya di ngagai malam ninga nak berasai kita nyau udah ngagai bulan ke baru inya bulan 10. Inya saritu 1 hari bulan 10 2026. Jadi tentu ya hari itu bulan 10 ni nemu balap ringa kita bisi nyambut hari jadi neh. Jadi ngau peluang tu dekat meri selamat hari jadi ngagai sidak ke nyambut hari jadi hari itu 1 hari bulan 10 2026. Jadi hari itu malam ringa tentu kita gigak geng aku ke siko neh. Okey, geng kusikunya di betung laban benung kiruh ianya pengok kita dekat dia tu hujung minggu tu ianya SCSJ ke 9 dekat dia tu di betung anak lama dah gini. Ianya di udah tu lagi kita dekat dengan ke report gaya hari kita udahnya ditangkan ke ngau Jakob pesan pukul 12 12 tengah hari tu lagi ngau jam pukul 1 lagi malam dengar kita dekat meniang ke program temuai minggu tu ianya di sama-sama mulai meh ngau kami di program pengau program hari YFM mirinya di kita dekat meniang ke report gaya hari kita sarito.
1: Report gaya hari ba YFM Miri.
0: Hanya dia dekat macam ke report gaya hari kita tu sarito balapinga ianya tu report hari Met Malaysia Miri. Jadi muak kelemah itu lagi dijangka PC ribut petir sekadar nur ngau muak ke malam tu lagi malam ringa di pelabak ke PC hujan di sekadar nur hanya di pelabak kaku harap ke bagi kita ke BC pengawal eh harap ke narai penangguh kelebih lagi sarito terkena ke 1 hari bulan 10 2026 hanya di jam pukul 2:30 tu lagi ni balap ringa bisi aku bisi ngemai siku temuai tentu yang mayu peningan nak sabar tekan nanti siapa meh temuai kita ya jam 2:30 jadi ku merihin siku artis di landi atau ke muji korang viral tu tadi ngemai sitik lagu Peruji inti nak salah ko. Ianya hari penyanyi Lemambang Band. Jadi pelabak ko nemu kita ni siapa artisnya lagi. Jadi ia dekat mulai kita lagi jam 2:30 berprogram ruai kita ya Sarito tu lagi Sarito lagi ya. Okey jadi sebelum kita dekat meniang ke atau ke baca pesan hari di kirim hari YFM kuci yang ngagai kami YFM diri kita ada perinang Siti lagu tu hari Ricky Anderson diberi nama beri pemutus atin wantang sebenarnya kita ada meniang ke pesan tu dulu.

SCSJ ke-9. Romles Walter, Donila, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: lagu Aria Doni Lang hidup sama sekunci siko finalis kena SCJ ke 9 tahun tu ne. Jadi ngarap ke semua finalis kita mujur kelebagi tu tadi kita bisik dekat Kangau DJ mana kita berbetung tang bisik penanggul kita di miri totang nang acau jadi sebedau kita nguji ngangau DJ mana kita di betung ne jadi ku dekat maca siti berita tu yang berkawal ngau program regata subis dekat Riatura Dinia 2006 jadi program tu madah ke lumba ngau main dagang temuai ngau pengawak ngintu rampak menua mesti berjalai bergulai jadi nyak penetap hari sapit menteri besar Dato' Amar Fadilah Yusof lebuh berjadi ke Regata Subis atau ke Nia Subis atau ke di Nia 2006 di tebingan Nia Sepupuat tu tadinya di Koya sungai ke bersih serta berpengerai ukai seminak berguna ber pengawak lumbak ngau dagang temuan ajak atau megat nyadi pun penatai pemisik ngai kai komiti menuanya jadi penyelai niah nyadi palan pesaka asal dunia UNESCO tak ke UNESCO jadi pemanah sungai niah serta megat budaya komiti menuanya bisik potensial nampak regata jadi pemata dagang temuan ke baru jadi berpengenaminya Datuk Lukan Isman awang ngau Datuk Rozi Yunus megak bisik berjadi ke simbolik pengawak berjadi ngau lepas ke lumbak perahu tu tadi. Hanya dia Datuk Amar Fadilah megak bisik ngungkup ke RM50,000 dikena nyukup nyukung pengawak ngatur regata Subis tak ke Dinia 2006 ke di atur minggu nyin tadi ya. Jadi lepas aku kita mayuh macam program ke udah diatur minggu yang tadi ukai semina regata Subis pemegak bisik program bakal Sarawak Literature Festival ngau mega jom heboh ke bisik diatur minggu yang tadi ya. Okey jadi sebedau kita dekat baca pesan ke bisik dikiru mari YFM Kuching ke Miri kita terus berbenang sitik lagu ke sekali tu
1: 95.7 FM. Terus bergulai dengan kami. YFM Miri. Segulai sejalai.

berat ke tengah hari tu, ke bisik dikirim di YFM Kuching dengan kami di Miri. Hanya dipesan ke Trubato, pesan ngetas ulit datai hari Elizabeth anak Matthew Menggi. Madah ke ngetas ulit ni yang Matthew Menggi anak Nuang kena 3 hari bulan 10 2006. Hanya di yang Wan ulit kena 2 hari bulan 10. Hanya di puak tu dekat datur di tuai rumah Ian nang geremai genawian jam 8 pagi. Hanya di puak tu dekat datur ngena cara semiang ya. Jadi pesan tu dituju ngagai kampung Melayan di Semah, Matau, Ranan, Lipus, Nangamunut, Rasan, Miri, ngau Kuching lalu ngagai semua tik ngelalan yang Matthew Menggi anak Nuang. Jadi sebarang tanya, tau tanya, tau telefon ngagai Elizabeth tau ke Indai Dustin berkusung 16896-2565 atau ke di Antonit atau ke Makwin di 019-867-5365. Anjinya pesan ke Cubah ya. Jadi pesan ke kedua tu, pesan rabat megak inya niang Sidi anak Ali, yang niang Sidi anak Ali. Jadi pesan tu datai dari Emilia Lin anak Sidi tau ke Amy ngari ke sidak sebilik dekat madah ke Kapal Melayan ke ngelala apaya ianya Sidi anak Ali tau ke apai Amy tau ke Bibi tau ke Akib Bos ti udah nadai kena 30 hari bulan 9 tu tadi jam 8 malam. Jadi pesan tu dituju ngagai Kapal Melayan di Siul Kandis Kuching pemegak di Lio Batang Ai, Ensurai Batang Ai, Rumah Adabai Marudi. Pemegak di Sungai Arang, Jalai Marudi, Tuai Rumah Intai, Anak Kilau, San Ugul Atas Sri Aman, Tuai Rumah Jau, Anak Sambau, San Ugul Asal Sri Aman, San Munggul Sri Aman, Kelasin Sri Aman, Entawa Sri Aman, Engkerumput Sri Aman, Guntung Batu Lintang Sri Aman, Sungai Keruh Engke Lili, pemegak di Tuan Rumah Abil Tinting Lalang Lubuk Antu, Nyemungan Lubuk Antu, pemegak Tuan Rumah Juliana Anak Tarang, Sungai Mulih Suwainia, Temegung Boniface Anak Bana, Sungai Ensenga Batunia, Tuan Rumah Johnson Seloi, Tuan Rumah Antau Seloi, Tuan Rumah Awing Semuruk, pemegak Tuai Rumah Usan, Rumah Malai, Suai Sebatu, Tuai Rumah Mawan, Sukung Lambil, Tuai Rumah Henry, Ilun, Senunuk Ulu Baku, Tuai Rumah Umbat Ambu, Serudit A, Tuai Rumah Resili, Ujia Serudit B, Tuai Rumah Entinggi, Lubau Asal, pemegak Tuai Rumah Gindu, Anak Malang, Lubau Baru, ngau semua belayan. Akan belayan di Batang Paku, ngau Batang Anyut, pemegak di Seruai Sepau, ngau Batang Mulia, ngau Batang Suai. Jadi niang dekat yang tu di rumah lorong 4 lot 5098 Interhill Park Jalai Bakam Miri. Hanya di jadi penanti silik tau terus pergi ke Emilia Sidi tau ke Amy di 014-394-6057 atau ke Bert Jerry CD di 011-193-76-944. Hanya di penguat tu dekat datur di terkena 2 hari bulan 10 ianya ngintu pembalam mayu kena 2 hari bulan 10 lalu pagi hari 6 ianya 3 hari bulan 10 niang tu dekat dianjung di Penam Anglican Lambia Miri. Jadi sebelum kita nampak baru pesan ke Bukai, kita dekat menang silago hari Fatsil ngau lagu ya lelengau.

Ya, jadi Anang pun baru pesan ke bisik terima kami awak ke bakal ke tengah hari tu. Jadi pesan ke Siti tu jaku pesan rabat datai dari Sirian anak Ajun madah ke apaya nyanya Ajun anak Angkin tau ke apai Sirian tau ke apai anak nyanya laki yang sekolah subak madah ke apaya Ajun anak Angkin benuang raya sakit di rumah anak ya ianya anak Ajun. Jadi Anjun anak Angkin tu asal lari menua Nanga Serau Suang Kapit ia benuang raya sakit dia tu di Limbang ya. Jadi pesan tu dekat Nesau ngagai bala tik ngelala Ajun anak Angkin ke lebih gig ngagai Silau anak Angkin tau ke pia mega ngagai lidang anak Langkau pia mega Dina anak Ajun dia tu benuang di Sibu ngau pia mega ngadan anak Wat ngau bala ke Bukai tik ngelala Ajun anak Angkin. Jadi penerang ti si lihat tau bertelepon ngagai anak ya nyenyak Sirian anak Ajun di Lumbur 010703 9429 tau ke anak-anak Ajun di 014-597-4133. Jadi pesan ke Siti tu, datai Ari Jisya anak Muma, madah ke Indaya Tira anak Ensudin, tau ke Bini Buna anak Pengiran Udah Nadai, lemai 29 hari bulan 9, tu tadi. Jadi pesan tu dituju ngagai kapal belayan di Sekayuk Batang Unup, pihak megak di Kuching, Kelawar, Selepung, Melugu serta semua kapal belayan ke Ngelala. Niang Tira, anak Ensudin, yang Niang Tira, anak Ensudin. Jadi hari di Sengai Balamayu, kena lemai 30 hari bulan 9 di rumah Mary Tuba Munggu, Demam Undup. Jadi nak pesan ke dua ke di terima kami di WiFi Miri. Hanya di pesan ke Siti tu pesan ngetas ulit data dari tuai rumah Seli anak Judi madah ke pesan ngetas ulit ni yang bini ya, yang Julia anak Nuing tau ke anak Tatul tau ke Mega Inai Empiang kena 3 hari bulan 10 2006. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kemelayan Ari Nanga Singat tuai rumah Willy Francis pemegat sepemanjai Batang Mugong sepemanjai Sungai Lengan Sibu Bawang Asan tuai rumah Sudah Jalan Sibu Tanjung Manis Tanjung Latap Sibu pemegat Nanga Bilat Julau Nanga Jikang Julau pemegat Nanga Lasak Teku Pasai Siung Nanga Tulai, Bekakung, Mabil, Nanga Semah, Sungai Gedang, Sebinyai, Pemega Bekakap, Belangan, Sungai Apung, Sungai Telibian, Sungai Bidut, Atur Rumah Nanga, Ijen Julau, Pemega Nanga Asap Laga, Tuan Rumah Langan, Ulu Sebetan, Tuan Rumah Spencer, Biju Ulu Sebetan, Pemega semua ke dipesan tu, minta kita datai ngagai tuai rumah Seli anak Judi di Sungai Mupong. Jadi pesan ngetas ulit ni yang Julia anak Nuing tau ke anak Tatul tau ke Mega Inai Empiang dekat di kertas ulit Balamayu kena 3 hari bulan 10 2006 lalu ditangkan ke Nguan ulit serta dekat di kertas kena pagi 4 hari bulan 10 2006 lalu disambung ke pengawak ngupas entah balu tau ke nyuak entah balu. Hanya di sebenarnya pun baru pesan ke Bukai kita terus berinang lagu hari kami di YFM Miri.

0: Ya, jadi Anam pun baru pesan ke sekali tu. Jadi pesan tu pesan rapat data dari nu yang anak anji tau ke apai usin ngari ke sidak sebilik dekat madah ke pemati menantu ya. Ianya Jornis Kevin tau ke laki yut tau ke sampah lagi dikangau ke ya apai Mila tau ke Kashmila. Jadi ni yang tu dah natai kena malam 29.9 tu tadi, ianya hari 2. Lalu dekat itu tau ke di Sungai Balamayu di rumah Lidam Nanga Empit Wak Pakan kena malam hari 5. Ianya 2 hari bulan 10 ianya pergilah. Lalu dekat dikubur ke di pendam kena tumu pagi hari 6 ianya 3 hari bulan 10 2006. Ngau tu dipinta kapal melayan ke Ngelala Niang sama belak ngenatai ke diri ngagai rumah Lidam Nanga Empien Awak Pakan. Jadi peneranti silit tau terus bergigak ke yud anak nuing ianya bini Niang Po berkusung 17-803-7944. Jadi pesan ke sekali tu, pesan datai hari camung anak gadum madah ke pemati Niang Apaya. Ianya gadum anak jimbo tau ke jimbau tau ke aki ingkung udah nadai kena 28 hari bulan 9 2006. Hanya di Niang tu dekat di Intu Balamayu kena 2 hari bulan 10 ianya pergilah di rumah dukan Nanga Senuang Batang Rajang di Kapit. Lalu dekat dianjung ke pendam kena 4 hari bulan 10 ianya hari Minggu tu. Jadi semua kepembelian ke ngelalan yang gadum anak jimbo tau ke jimbau tau ke akik ingkung dipinta datai kelebih lagi kepembelian hari Nanga Penaran Nanga Pelakus pemega pasir Nai Nanga Merit Nanga Kemali Nanga Kain Nanga Seranggil Nanga Engkeremin pemegat Nanga Dia, Nanga Kota, Nanga Beluru, Nanga Dayu, Sungai Rusa, pemegat Kelutun di Mutuk Laya, Sungai Ipuh, Rumah Jitap, Ngawa Nanga Belabut, Rumah Sekang, serta kapal melayan tinaklah dirintai ke Ditok ya. Jadi peneranti silik tau bertelipun ngangkai indai riti tau ke bini camung, di 014-272-6520 tau ke berseri tau ke Indai Malau berkosong 14-575-8344. Jadi pesan ke penudi tu ianya datai hari Catherine anak bawang ngau Henry anak bawang hari Radau Undut. Pesan ke kapal melayan di rumah Jackson Sungai Putung, rumah Baya Sebangkui, rumah Sunti Sebujuk, rumah Gunung Sama, rumah Siti Paku Ulu, rumah Wis Paku Ili, rumah Simon Philip Kaung, paket A, paket B, paket Melaban, pemengah Genting San Undup, Segelau Undup, Sungai Degap, Lubujo, rumah Miri Tuba Munggu Demam, pemengah Evelyn Burai di Sungai Pelanduk, pemengah rumah Kevin Bundak Tanjung Baru, pemengah rumah Joseph Suat Marananga, Nona Tujia Dian Tebar, rumah Lina Bayai C, rumah Milton Bayai B, rumah Kuni Bangau, Ibul Undup Ngau Kemembayan Kenglala, Niang Bawang Anak Busang, ianya Niang Bawang Anak Busang. Jadi penguat tu dekat dia tur kena pagi 29 hari bulan 9, ianya ke sana, lalu dekat di Sungai Balamayu, ianya kena 30 hari bulan 9, lalu dekat dianjung ke Pendam, ianya 1 hari bulan 10 ianya sarito di Penam Christian Radau Undup. Jadi peneranti silik tau pergi ke Rusli pun ke BC dirintai kerito ianya di 013-571-3710 tau ke Berlumbur 013-812-5596. jadinya pesan ke bisik di cimak kami berawak ngelah tengah hari bakal ke Sarito. Jadi jam 1 tadi malam ringa kita dekat meniang ke program temuai minggu tu. Ianya dekat pengungsi ke topik ianya agik bisik peluang Ria Marcella Lin Sudan. Jadi nama meh topik dekat dikungsi kita buat temuai kita hari itu buat program temuai minggu itu. Jadi itu lagi harap ke nadai penanggul meh kita nguji ngangau ke bana jimat di betuang tu lagi di udah kita meniang ke program temuai minggu tu ya. Jadi terus mulai kami bawa ngelah tengah hari kami di Wife M Miri
1: 95.7 FM. Terus bergulai ngau kami di Wife M Miri. Bergulai sejalan.

0: Temuai minggu tu, Pak YFM Miri.
1: Hello, selamat tengah hari peningah. Ngelalu ke kita ngagai program Temuai Minggu tu. Lebih mega di studio, aku ngelalu ke temuai aku ianya Puan Marcella Lin Sudan binti Gabredo, pegawai insolvensi unit kebengkrapan Jabatan Insolvensi Sarawak Pampang Miri. Selamat tengah hari, selamat datang Puan. Nama berita
2: mana?
1: Nyalai peningah, aku percaya ngagai kita ke Ninga Jabatan Insolvensi itu udah tentu bermain bak runding bak fikir kita perkara ke dekat di kenang Puan Marcella tu lagi ianya nang berkawa ngau utang berkawa ngau orang ke bankrupt lalu topik tukar perkara ke dekat di kenang Puan Marcella ke tengah hari itu ianya masih ada sinar agi bisa peluang merhati yang Puan eh? Ya mana topik tu agi bisa peluang tang ngambil kita sama belak nemu nama reti agi bisa peluang tu ngarap ke kita terus ninga karena kami dua nyentuh agi ujung program tu lagi ngambil ke kita sama belak boleh penemu hari Puan Marcella kena kita nyikap diri kena kita nyeliah ke diri hari bankrupt napi Puan
2: ya.
1: Jadi awak kena masa jam tua kena ngepon kerana tua ke tengah hari itu minta Puan berkunci ke ngau ngelansap pasal latar belakang Jabatan Insolvensi Malaysia tu Puan.
2: Ok, terubahnya aku merik besar terima kasih ngagai RTM laban udah merik awak ke alai kami hari Jabatan Insolvensi Malaysia merik penerang pasal perkara tidak disebut kita bankruptcy bakal ke tengah hari itu. Jabatan Insolvensi Malaysia di kelala ngau nama bankruptcy office nyerumba arus pemansang udahnya diubah ngagai Jabatan Kebankrapan Malaysia dalam tahun 1966 ngau Jabatan Pemegang Harta dalam tahun 1969 sebedau dikelala ngau nama Jabatan Insolvensi Malaysia kenyau hari tahun 2003 nyentuak ke dia tu.
1: Lalu nama vision ngau mission serta mega batang pengawal Jabatan Insolvensi Malaysia deh Puan.
2: Vision Jabatan Insolvensi Malaysia tu ianya nyadi sitik palan tau ke jabatan tip jalai tau ke ngurus pentadbiran

0: di Malaysia. Lalu mission kami yang ngurus ke kes bankruptcy, engkau tetap hati, lurus serta profesional yang kau menjaga pengeramat semua pihak orang keberutang, engkau orang ke alai berutang. Nanti dekat di pejurai ngau silik, manyo hamat tang dia tu aku ngerintai sekedak bidang kerja atau ke fungsi utama jabatan tu, ianya ngurus ke kes-kes bankruptcy ke udah boleh perintah dari mahkamah, proses penglepas dari status bankruptcy, ngurus ke aset atau ke reta yang kawan proses penghasilan atau ke nyuar reta tak dikena maya utang, serta nerima pum sidak ke peminta pemendar ngagai menua tasiak ngeluarkan ke WSP insurans serta manyuah kebukai.
1: Boleh nuan rangka ngau ngelansak megak nama utai ke dekumera bankrupt dah Wan?
0: Bankruptnya sebengkah hari proses undang-undang atau ke nengah perintah mahkamah tak nentu ke siku-sikunya dihukum bankrupt, lalu aset atau ke reta sidak dekat ditukar nama ngagai ketua pengarah insolvensi Malaysia ketujuh ngasil ke engkau ngagih ke ngagai orang tak meri utang.
1: Mayu ha, orang sarau tu pana engkau ngakum pun meh nama bida muflis ngau bankrupt tu. Nadai ke jako kita iban tak neraka. Muflis ngau bankrupt lah nginyau jako nya.
0: Leka jako muflis wah dikena dalam jako kita sari-sari lah. Lalu bankruptnya jako rasmi dalam undang-undang Malaysia. Tang dua leka jakuknya belak ngembuan reta tik sama dalam undang-undang menua kita.
1: Ya. Yeah. Lalu nama prosedia tik ngujung ke bankrupt dah begini ke?
0: Pengudah kita nyon dah oleh maya utang nitiah ke atur ke patut dia deka mansut ke notis ke bankrupan. Siti ari notice warning tau dipansut ke orang kemeri utang agak kita. Nanti kita nak nitiah ke pengasuh dalam notis ke bankrupannya. Dia baru petition dikeluarkan kena nuntut ngagai kita tanpa penyampau nak kurang hari 100,000. Cara sitik denya peminta hari orang tak berhutang nyampu udahnya mahkamah boleh mansut ke perintah bankruptcy.
1: Oh. Lalu berapa ambang ubah hutang minimum kau udah ditetapkan? Tu sitik gajah kau kak penangin jauh gajah kau Melayu tu sah gak kau kak ngubah tu?
0: Okey, sebenarnya tu penyampau ti pemaduk baruah ditetapkan ianya 10,000 buat tahun 1992, lalu ditambah ngagai 30,000 buat tahun 2003. Udahnya buat tahun 2017 ia ditambah baru ngagai 50,000. Sebenarnya ditikik ke ngagai 100,000 berpuan hari 1 bulan 9 2021 manya COVID semua.
1: Reti ambang tu tikas pemayu hutang ditetap ke jabatan insolvensi nama tu netap ke berapa penyampau hutang
0: orang
1: ke berutangnya tadi ya tahu dikena ke nama tu
0: perintah bankruptcy.
1: Bankruptcy-nya nah ya, wana ngambil ke bala peninggal terang gimana retinya nama reti jaku ambang kena ke bala kek ngini kita ningah ambil sedang nama again apa wana
0: ya.
1: Jadi pengudah ke ditukuh ke bankrupt namanya di reta tengkira individunya atau ke orang ke ditetap ke bankrupt ya puan.
0: Semua reta tengkira yang kaum ke kereta, tanah, saham, duit simpanan, insurans, barang kemas ngau tak bukai dekat diatur ditukar nama atau ke di baruah atur ketuai pengarah insolvensi Malaysia. Tajak pihak nak yang kaum bakal barang asas rumah ngau perengkap kerja tak berga baruah. Dalam perkara tu, ketua pengarah insolvensi Malaysia ukai semi nak nyaga orang tik bankrupt tang megak nyaga hak ngau pemerat orang tik merik kredit.
1: Lalu bekeni ko proses nyua reta tengkira bankrupt orang ke bankruptnya di pejalai ke dah puan?
0: Bisi duitik cara nyua reta ianya nengah kriti persendirian tak ke nengah cara lelong. Bakal reta, rega retanya tak ditentu kesidak dari opis perintah bakal Jabatan Penilaian Harta dan Perkhidmatan ngau Jabatan Kerja Raya. pengudah buliah reta ti udah ditentu kau dah nyak rega dekat dipadah ngagai orang ti bankruptnya engka bisik kaban layan tau kebakiah sida ti kak meli sebedau nerus ke pengawak lelong ti nadai tawaran digagak hasil dari pengawak nyualnya dekat dikenak maya utang ngagai orang ti merik kredit.
1: Oh, lalu nama batang implication sepengudah orang kak dituku ke bankruptnya dah.
0: Nanti kita udah bankruptcy, utai kena uliah dikerja kita, ianya kena uliah mangku sekedap pangku pengawak bakal ahli parlimen, hakim, pengarah bank, tau ke ahli konsil kandang menua, lalu yang kawam ketuai rumah, bakal tuai rumah, pengulu ngau pemancak, sidak megak ditagang berjalai ke pengawak dagang, kena uliah bersayan ke cek, dokumen kontrak, nak uliah ngagak loan serta dokumen kebersangkut ngau duit serta nak uliah pansut dari Malaysia nanti nadai pemendar.
1: Oh, jadi kelimparnya nama ge utai ke ditagang atau ke tagang bukai bak orang ke bankrupt dah puan.
0: Sidak ke bankrupt nak tahu nyadi pengarah company, nak tahu nyayin kontrak dagang ti nadai pemendar, lalu nak tahu bekerja ngau pangan tau ke kaban belayan ti nadai pemendar dari Jabatan Insolvensi Malaysia.
1: Oh, jadi kan mau megatau nama nak empas bankrupt ngagai orang ke gawak bak perintah tau ke pengerja pengawak perintah tau dah puan.
0: Orang ke bankrupt nak uliah dipadu nyadi pengerja perintah. Enti ya dihukum bankrupt pengudah yang dang gawak ngau perintah. Sidak tahu kena hukum disiplin setegah berhutang ti balat. Pengudah pincin gratuiti ngau pincin megak patut dibagi lalu diserahkan ngagai ketua pengarah insolvensi Malaysia kena mayar hutang ngagai orang temerik kreditnya.
1: Jadi hari pun tadi itu atau ngenang orang kebengkrap. Jadi topik tu atau agak bisa peluang tu tadi udah tentu bekeni ke kita dekang lepas ke diri hari bankrupt tu dah puan.
0: Bisi empat itik cara tiap ngemenda ke siku-siku orang oleh pansut hari bankruptcy. Ianya nengah pembatalan mahkamah, penglepas nengah perintah mahkamah, stipiket penglepas ketua pengarah insolvensi Malaysia, ngau penglepas otomatik pengudah 3 tahun diurus ke jabatan, serta nitiah ke sekedar syarat bukai tiap udah ditetapkan.
1: Lalu nama polisi peluang kedua ti dipejalai ke ungkup orang ke bankrupt.
0: Polisi peluang kedua ianya siti ari inisiatif ngau pengekak perintah madani Malaysia ari baru prinsip rukun ihsan. Mai pengawak berjalai ke undang-undang ngagai rakyat ti berguna ke bantu. Polisi tu udah dipadah ke Menteri Besar Malaysia ti dipebasa Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam bulan Oktober 2023 lebuh mantai ke bajet 2024. Dia PMX madah merik peluang kedua ngagai sidak ke udah bankrupt awak ke peluang ngatur penghidup ti baru.
1: Ya. Yeah. Jadi nyak siti berita mana tau nah aku anak jadi seberau kami dua ingin perkara kujung kaget jadi mengawak tau ngai ke balas peninganya kesal maganti ni ngawak bukau ngawak kerap tau aku punya kesal gini ngawak tau dah. Kita berperindahan dulu tau nama bisa lagu pilihan orang tengah itu
0: lepas ke menyakuk ke pasal bengkrap tu bisa lagu for Erika kita
1: lagu namanya
0: nanti bisa duit berjuta.
1: Oh, nanti bisa duit berjuta. Bah, kita dengar ke lagu tu dulu. Sebenarnya kita dengar ke Ranau Kami Dua

0: Ya, lagu hari for Erikan TBC duit berjuta. Nang sigaman TBC duit berjuta. Nah, dai ga kes nyobeng kerap tana wana. Ah, jadi tadi nuan udah nerang ke polisi kedua tidak berjalan ke ungkup orang tibeng kerap. Jadi nampuang para orang auto ulih nuan nerang ke ngau sile age pasal polisi peluang kedua tu puan.
1: Polisi peluang kedua tu dikerambai ngagai orang tik bankrupt, dikena merik sidak peluang merik bantu ngagai ekonomi menua lalu ngidup ke penghidup tik baru. Polisi peluang kedua tik de berjalan ke perintah tu ngembuan juluak dekat ngelempuang ke penyentuak 100,000 iku orang tik udah dipadah ke bankrupt dalam tempoh setahun. Pengudah Akta A1695 diberengkah dikena.
0: Oh, lalu nama nak syarat atau atur ngagai sidak ke diberi polisi peluang kedua atau apa?
1: Polisi tu megak meri peluang ngagai orang ke bankrupt dilepas ke nengah sertifikat penglepas ketuai pengarah insolvensi Malaysia berbaru Section 33A Akta 360 gau penglepas automatik nengah Section 33C Akta tidak sama.
0: Oh, jadi nama arti penglepas ngena sijir hari kepala direktur insolvensi dah puan.
1: Okey, sijil penglepas ketua pengarah insolvensi hanya sitik timbang kada kena ngelepas ke orang ti bankrupt hari perintah bankruptcy. Penglepas tu dekat dipedak hari 10 perkara ianya keterubah penyampau utang kurang hari 50,000. Kedua, kesnya udah diurus ke lebih hari 5 tahun ke atas. Ketiga, nadai perintah mahkamah atau ke proceeding mahkamah tik benung diperjalai ke berbaruh Akta 360. Keempat, berumum 40 tahun ke atas lalu bisik utang kurang hari 200,000. Kelima, penjamin sosial. Keenam, bisik penyakit kronik lalu desah ke hari upis pengerai. Ketujuh, orang tik bisik penimpang tau ke OKU. Kelapan, rakyat tuai tik berumur 70 tahun ke atas. Sembilan, orang tik sakit mental tik ndak boleh ngatur diri empu serta diberi sertifikat hari pemesai perubat perintah. Ya ke sepuluh, ya ke udah nadai tau ke mati lah.
0: Bekerni ke ngau penglepas automatik ni tiak ke Section 33C Akta 360 dah puan.
1: Penglepas automatik retinya orang ti bankrupt dekat dilepas pengudah 3 tahun hari bulan nganjung penyataan hal ehwal tau ke PHE ngagai Jabatan Insolvensi Malaysia ngau syarat sidak nitiah kebayar ti udah ditetapka nganjung penerang penatai pemisi ngau belanja setiap 6 bulan. Tajak pihak proses penglepas tu agi megak tau dibantah hari sidak kemerik kredit. Entik semua bisik bantah, kes tu dekat dibaik ngagai Mahkamah Tinggi. Bak Mahkamah Tinggi dekat merik pemutus cara bayak ke bantahnya diterima atau kena. Entik diterima, kami dekat nyambung ngurus kes tu 2 tahun agi. Tau kena dibantah diterima, bankrupt terus boleh dilepas ke.
0: Bekeni ke orang ke bankrupt boleh minta bantu bakal ke dipadah yang tadi puan?
1: Orang ke bankrupt tau minta sekali ke ngau dirempu, tau ke nengah cara ngagak kawal nengah surat, email tau ke ngisi pom peminta penglepas sertifikat ketua pengarah insolvensi Malaysia, ti tau diambil berlaman web jabatan. Lalu dianjung ke ngagai pampang tengah tu kes bankruptnya. Berbak ngaunya, bankrupt kena kalak datai dilalau ngambil ketekalannya. Datai ngagai Jabatan Insolvensi Malaysia berpampang tengah tu kes ngambil ke uliah merik kerjasama. Awak kebalamannya nemu kerjasama tik mana diberi sidak bankrupt dalam proses ngurus ke kes bankrupt situ. Ianya adalah satu daripada faktor kena ambil kira maya dekat ngelepas ke sidak hari status bankruptcy ilak lah.
0: Oh, jadi kelimpah hari penglepas ngena stipiket hari kepala direktur insolvensi ngau penglepas otomatik ke disebut nanti nama cara bukai dikena ngelepas ke diri hari status bankrupt dah puan.
1: Kelimpah Hari Pengawal Penglepas Nengah Seksyen 33A Akta 360 bisik dua cara bukai kena ngelepas ke diri ianya keterubah perintah pembatalan di bawah Seksyen 105 Akta Insolvensi 1967 ti endok peminta tu di file ke orang ti bankrupt yang ngagai mahkamah lebuh semua utang ke detuntutnya dibayar penuh yang kawum kos ngau fee nengah ketua pengarah insolvensi Malaysia udahnya dibayar ngagai semua pemerik kredit ke nuntut nyak baru mahkamah uliah muai kes tu. Ngau ke kedua, penglepas nengah perintah mahkamah di bawah Seksyen 33 Akta Insolvensi 1967 ti endo peminta tu di file ke orang ti bankrupt sebarang maya ngagai mahkamah pengudah perintah bankrupt diberi ngagai ya. Mahkamah dekat Mansia report ketua pengarah insolvensi pasal kerjasama ngau ulah orang ti bankruptnya sepemanjai timpuh pentadbiran bankruptcy. Mahkamah tinggi dekat mutus ke baik baik dilepas ngau cara absolut tau ke bersyarat.
0: Tau. Lalu nama tanggung pengawal orang ke nyalek duit atau ke loan atau ke orang ke merik kredit dalam kes bankrupt tu dah.
1: Bala pemiutang mesti nyerah ke bukti utang, ngulu awam pemiutang, merik kerjasama dalam pansiak, lalu sidak megak bisik hak nerima dividen, serta mantah pengawal ngelepas ke bankrupt.
0: Lalu berkini kau ngau penuduh orang ti nyalek duit atau ke loan atau ke merik kredit tu ti bisa jamin baka bank atau ke institusi uang tu puan?
1: Bala pemiutang ti bisik jamin atau ke miliah dekat ngasil kecagaran dari luar proceeding bankruptcy atau ke nyerah cagaran yang ngagai ketua pengarah insolvensi Malaysia enti agi bisik laluah utang sepengudah cagaran sidak megak tau nuntut bakinya dalam proceeding bankruptcy.
0: Oh. Lalu boleh nuan berkongsi mimit pasal statistik bankrupti pemadu baru di Malaysia deh puan.
1: Nakak ke bulan November 2025 nengah program polisi peluang kedua kenyaun arinya diberi kelala buat tahun 2023 lebih 200,000 kes sudah dilepaskah. Antara faktor perkara bankruptcy tu tau nyadi buat kita ianya yang kawan berpinjau ke duit utang perengkap pengangkut utang kad kredit ngau utang rumah.
0: Wow. Hari sukut umur ngau penempak lelaki ngau indok tu siapa ke pemadu balad kena empas ketega bankrupt tu hari rekod bau pes kita tu deh puan.
1: Statistik mandang ke orang kebiak ngau tengah umur pemadu mayuh kena bankrupt ianya dalam kandang umur 20-an ngagai 50-an berbak ngonya hari sukut jantina lelaki ngerekod penyampau kelebih tinggi hari orang induk.
0: Reting orang kami lelaki tu maya agak berhutang tu nak puan. Oh, jadi bukan ikut cara kita nyeliah ke diri hari bankrupt.
1: Antara cara ianya berbelanja nitiah ke penguliah diri, ngatur utang ngolikun, berjimat sebedau nyain sempekat, ngena kad kredit ngau cara kepatut, datai ngagai mahkamah enti dikangau, serta ngatur semua utang ngau orang kemerit duit enti bisik pematut.
0: Oh. Jadi nyo nak berasai kan nyo datai ba ujo ranau tu atau puan eh jadi ke perlu di tu minta nang datai ke jako lalau ngagai bala peninga udah bekau kan ninga penerang hari pun program tu tadi lalu ngena awak tu mega mere awak ngagai nang datai ke pesan selamat hari Christmas ngatan baru ngagai bala peninga tu puan.
1: Okay. Jabatan Insolvensi Malaysia ngarap ke rakyat Malaysia kelebih agi bala peninga buat menua miri ke tengah hari tu ngambil cara tip berpenemu siruk serta berhati ke ngau berat cara mutar ke penangguh belanja serta meri kerjasama tip patut lebuah sidak udah dihukum bankrupt. Kita indak patut seminak mendiang ke jaku orang ketiga tau ke sumber tip indak uliah dikarap penerang tip datai hari sumber indak rasminya tau meri saga mati ke indak manah lalu sidak dekat takut ngenatai ke diri ngagai upis kami. Jabatan tu megak ngelalu ke mensia mayuah tip udah nerima perintah bankruptcy ngambil ke datai ngagai jabatan tu ngau lengkas kebuah pihak laban ngau pendatai serta kerjasama kita nyak dekat merik peluang ngagai kita dilepas ke hari status bankrupt jemah ilak Nanti kita bisa sebarang tanya tahu ke pengirau hati berkawan dengan kes bankruptcy. Kita tahu datai ngaga dini-dini pampang Jabatan Insolvensi Malaysia di Semak tahu ke ngelawak laman web mdi.gov.my.
0: Ya, terima kasih Puan. Nyalai peningan bukannya ko aja korang nak wakong ngau Puan Masela Lim Sudan binti Gabriel Du, hanya pegawai insolvensi unit kebengkrapan hari Jabatan Insolvensi Negeri Sarawak Pampang Miri. Kau dah merik tau ke berkongsi ke penerang berkawan ngau topik ya ke tengah hari tu agi bisik peluang. Jadi ngarap ke penerang tadi oleh ngirik pemberhati hati ngagai kita. Terima kasih ke awak Nuan oleh limpang ke studio sekali lagi ya Puan.
1: Okay, terima kasih.
0: Jadi ngonyak mupak kami doai. Bye-bye.
2: YFM Miri berengkahan jam 12 nyentuh ke ngagai pukul 3 ngali hari. Tusun program bakas lama. Berita gaya hari, jago pemesai.
3: Punya megak jalai hari Miri kemudian.
2: Jago pesan program temuai minggu tu. Laban ia uli merusak serta merip penanggul motivasi ngau interaktif Y seminaba YFM Miri. YFM Miri.

Ya, jadi hanya sitik lagu Aria Nicole cerita tua. Jadi tu tadi malam dengar nguji kangau ke DJ Panatang sampai bisik awak ni. Alaban dia tu benuang bisik penangguh tina oleh disilih ketang nak acau. Lagi kita nguji baru kangau yang lagi ni. Jadi tu tadi dekat pengungsi ke sitik berita ini berkawan dengan Sarawak Literature Festival 2006 ke mujur diatur 30 hari bulan minggu lepas ya. Jadi Sarawak Literature Festival atau ke SLF 2006 ukai seminat pengerami bub ngau karang ajak tang jadi pelasar dikena ngangkat ke hasil karya pemangat jaku budaya ngau pesaka asal Sarawak ngagai pangau kelebih besar ya. Jadi dia tu penglamat 5 hari di Miri. Jadi pengeraminya kecubah diatur dari sidak pustaka negeri Sarawak ngempuruk ke bala penulis penerbit ngau aktivis budaya pengajar ngau komuniti dengan mayuh bengkah program nyengkaum pesta bub pemegah bisi pesta pengarap bub ngau pesta Sarawak Kiana. Hanya di kelebih lagi ke narit hati di program SLF 2006 tu menggap muka jalai ngagai miri nyingkang nuju pengangkun nyadi menggeri sastra ari baruah rangkaian menggeri kreatif UNESCO ya. Tang tajap pihak pengawalnya ukai seminar dekat ngasil ke mayu lagi penulis tang ekosistem literature tik lebih besar megap patut digangga dengan cara ngau penerbit pemaca komuniti ngau industri kreatif hanya dia sambut ngau networking ke cukup badas dikarap ke SLF tu uliah terusnya di pengerami nintim daun lalu ngau nya uliah anentu kasil ngau cerita Sarawak tu terus hidup ngeremai ke serta datai berebak dudi hari ila ya. Jadi program tu udah mujur dia tu ukai seminat bisik program baka pesta bub tang megak bisik megak artis ke bisik diundang bak program Sarawak Literature Festival 2006 ya. Jadi ada tu jam udah 37 minit udah limpas jam 1 ngalih hari jadi tentunya jam kedua tu bisik sekarang kita baru dah ngetu merarau ni. Bisik kita itu pun benung ngintu diri kelebihan jam dia tu segi jam orang pansut ni hari atau ke lain dua gawak atau ke pansut hari dini dini lain dua dia tu ni kelebihan kita ti benung jiba anang terlalu laju berubah meh mic keretanya kelebihan kita ke di rantau jalai di Panbonio meri selamat tengah hari ngagai kita sebuat jadi ngarap ke kita berjimat berjalai tak ke jibah di tujuh kita tu ne. Oh jadi sebenarnya kita nguji ngangau DJ mana tu kita meri awak yang nama tu nyap diri dulu jadi kita terus beri nanti lagu hari lagu peminta tu tadi ne minta lagu lama DJ. Okey jadi kita terus minang sikit lagu hari lagu hari itu median diberi nama terlanjur saya kenuan. Terus boleh kami di YFM Miri.

0: Still lagu terlanjur saya ke Nuan. Jadi nane kongau me pemau dah terlanjur ne. Okey jadi tu udah nguji ngangau ke DJ Habana kita di Betuang ne. Okey kita nguji ngangau yang dulu. Halo.
1: Halo Mi, selamat tengah hari.
0: Ya, selamat tengah hari. Nama berita kita di Sibu, di Sibu di Betuang dia.
1: Berita mana hari udah ayam panas dia tau tadi hujan dia tau tapi ya maya aku ke datai di Betuang kurung pukul 12 tengah hari itu tadi datai di tau
0: Oh jadi tentu ya mayuh balakru di wife empen udah di Betuang ne.
1: Ya dan segi mayuh tidaknya dulu lagi kenyau hari 29 dari bulan itu tadi ya bala kru penerbitan dari YFM dah datai di Betul-Betul ya.
0: Okay, DJ Bana terus ke berita kita SCJ ke-9 di Betul.
1: Ya, terima kasih baik. Selamat tengah hari ngagai semua balap ringa kebenar-benarkan adalah tengah hari dari YFM ini ke tengah hari itu. Jadi kita sama belak nemu 30 hari bulan 10 2026 itu ialah Betul, nyati fokus peminat industri musik di Bana. Nama kebuah, laban malamnya, malam final ACSJ ke-9, bapalan Mbak Dewan Tan Sri Dato' Amal Stephen Kaloninkan. Berengkah ngau red carpet ya, pukul 6, ngajai 7 lemai. Jadi, peminat industri musik di Bana ini kok kuen tadi. Ukai saya nak berjaku pasal apa panelis ke berpikir tentang mereka pasal karya atau ke benda bala penengkebang lagu laban si atau pun sama bala bisik nerima prize atau ke anugerah mayanya ilah ya laban nanti penanyinya bisik menang orang kenengkebang lagunya pun sama bala bisik nerima prize baka isis dia ke dulu gear itu kelintarnya mereka orang beranau ke pasar bakat bala finally ngau mega pejalai industri music iban dunia rela. Jadi tahun tu bisik dua isik kategori baru baka ke udah didengar kita buat promo enya kategori panelis pemadu terbilang ngau mega kategori lagu pemadu terbilang. Jadi bunyi koko tadi siapa ke ngempunya kita sama belak ngantai malam 30 hari bulan 3 hari bulan 10 2026. Desma kita nak oleh menatai ke diri ke Dewan Tan Sri Dato' Amal Stephen Kaloninkan. Kami bisik dia ke ruang no kita meda program tu ke dekat di tabur ke terus ya ba Facebook YFM kelimparannya mega ba portal rasmi YouTube YFM ya kelimpah harinya mega oleh di pendiam ba radio ngam mega bahagian klik ya, platform keoleh nur kita ninga atau ke meda pejalai atau ke paket SSJ ke-9 ke dekat diatur kita tinggal beberapa hari lagi ya. Jadi pulai ke diatur bahagian Dewan atau Mas Tipen Kaloninkan. Jadi pagi tadi bala kru penibitan ke bisik udah ngadu ke rehearsal atau ke dry rehearsal. Lalu dekat di sambung baru pukul 2:30 lemai tu lagi kerana tu anggap pukul 5 lemai lalu malam tu lagi agak sambung baru rehearsal 8 agak 11:30 malam. Jadi pergilah kami sebuah mega agak terus tengah soundcheck bala artis veteran ke datai merindang atau diundang maya isis jatuh ilah bersama belak nemu bisa Stephen Kalung Stephen Kanan bisa Henju Ukalo ngau mega bisa Roslin Jati Biang ya. Jadi semua kita akan bertemu ngau tiga iko artis veteran kita nya laban lama tau kita semina minga hari radio begini kau tidaknya udah agak oleh merindang mana kita datai sebagai dewan Tan Sri Dato' Amal Stephen Kaloninkan dia betul ya. Lalu di tampuan baru ngau rehearsal bala panelis 2:30 lagi pukul 4 lemai. Lalu rantai penuh dekat dia tu ada pukul 6 lemai pergilah ya. Jadi lalu 3 hari bulan malam atau highlight program SSJ ke 9 berengkah ngau kape tau ke kape merah pukul 6 lemak ya. Jadi program tu munika dah di dengar kita buat radio atau buat promo dekat di penyanyi Sapi Premier yang berhormat atau sama dan juga hambat kelalunya di patron utama SSJ. Jadi banyak kalau dekatnya di beberapa hari itu di bandar atau di peton itu ya. Jadi ngarap ke semua peminat-peminat industri musik di band kita boleh mengenai diri laban Dewan atau Obesai yang lagi luar kita medak ya. Lalu bisa ekon ya. Jadi tempat itu pendang lalu luar kami buat ngatur ACSJ Kenyawari 2014 yang subah. Jadi sebetulnya aku tak boleh di kenang kalau lansak hari betulan tau bi lalu mulai baru ngagai nuan di studio ya.
0: Ya, okay. Awalnya berita hari DJ Bana hanya berkawal ngah program SSC ke dekat diatur berapa hari itu agene. Awalnya dia cuma sedih je Bana. Jadi ngarap ke kru YFM pemega ngagai ke angau artis kebukai tentu ya kesal pun bisi makai nak kenyang tidur nak jenis aneh. Okay, jadi ngarap ke bala artis kita ngau kru kita ngarap ke pemuatu mujur diatur nada bisik penanggul alabana tu imeh siti program ke di anti bala kita. Okay, semina kita tang pemuka bisik orang luar bakal sida din di Kalimantan pun tentu ya bisik natai diri berprogram SJ ke 9 ke dekat diatur di betulnya di munyiko di Jepana tadi dewan tu besai hanya di masuk pem nada yang bisik berbayar tang anti nyemak penuh bisik disedia kurang bakal LCD di luarnya. Jadi ngarap ke semua sama bela bisik peluang dekat meda artis kita berpekit ber-SSJ ke 9 hanya di nak kira siapa menang siapa ke juara. Bagi aku semua artis ke semi finalist atau ke final semua artis sigi punya korang legend tentu yang sikit manah magang laban semua artis tau tentu yang semua dikerinduk dikerinduk kita balap ringan eh. Ok, jadi kita lekat dulu berita hanya jadi jam 2 tu lagi munyi aku berpun program aku bisa ngemai siku temuai artis Indo udah datai berkonti kita ini di wife Emiri. Jadi tentu ya orang pun nak sabar dekat medak siapa pame artis. Jadi hin ya pun aku dah marah tadi. Ya siko artis ti udah cover ngemai lagu Emperuji. Salah sebut ko tadi penguji kok tu ne. Okey, hanya di siapa me artisnya. Jadi sama belak kita yang ingat ke program kami di YFM Miri. Kita tak terus ngagai Facebook rasmi kami Miri FM tau ke TikTok kempu kita boleh search Brenda Yo. Jadi sama belak kita yang medak sama siapa me artis yang lagi deh. Okey, jadi kita terus berinang lagu ke udah ditusun kami ni YFM Miri tang sebenarnya kita dekat menian ke Jaco apa mesai hari Premier Sarawak.
2: Sapa ke dekat main pulai trofi juara SCSJ ke 9 Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCS.

0: Kitai, Nimpian Ari 4, Berengkah Ari pukul 2 ngali hari, Nyentuk Raga pukul 2 setengah ngali hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup peransang ngagai Rapan Biak kemai hari. Semina buat Wire Family.
1: Ya, begulai baru kita buat program Ruai Kitai. Hanya di tentu yang malam ni kita nak sabar sapa ke temuai kita sekali tu untuk minggu tu. Hanya di pun program aku bisa mai madahin ya tadi. Ya, udah bunyi ya ne. Okey ya, penasiku artis te munyi kurang viral tu tadi ni mengemai lagu penguji dari Lemambang Lemai Band. Okey, hanya di kita yang uji nyapa dulu. Halo, selamat tengah hari.
2: Halo, selamat tengah hari semua.
1: Iya, ya bercakap bakar radionya ni.
2: Mimin aja.
1: Mimin ni. Okey, hanya di minta mana diri ber radio bala peningah siapa nama nuan.
2: Okey, selamat lemai ya guys semua bala peningah. Nama aku Diane Oshil, nyadi Serito. Aku datang jadi temuai kini nyebutnya Miri FM diundang special daripada DJ Brenda kita.
1: Iya gitu. Okey, jadi Diane tentunya nama tu tadi lagu ke di trend dia tu top ke viral dia tu inya lagu penguji. Jadi sebelum kita nguyang topik bukai ni top ke saut tanya ke bukai nama ke buah nu milih lagu tau.
2: Okay, boleh campur-campur kini. Bahasa kena aku. Okay, okay. Keterubah ya aku dengan lagu penguji nyak Maya Sidak yang join SASJ. Nyak sebenarnya keterubah aku join aku dengan lagu penguji. As soon as aku dengan lagu penguji nyak kan, aku lalu terus macam pikir apa mana sama lagu tu. Lagu tu nanti digagak cover versi induk sigit cukup mana. Endang sigit cukup nyamai didengar tiku. Then tapi udahnya aku tangguhkan lah kumpul niatnya. Tapi udah beberapa bulan udahnya aku pikir, oh nak uliah tu aku mesti gak ngomel lagu tu. Lepas nanti lebih maya nurun karaoke, lebih maya pengerami, aku undang selalu ngomel lagunya mega. Jadi pikir aku tadi, why not aku actually ngagak lagunya sebagai cover. Lepas aku pun lalu empai mendagi orang ngepost lagunya full cover. Pihak mega. And then aku boleh mandah penulisan lirik sidak ya cukup mana. Okey, bahasa Iban dikenal sidak ya megak cukup engkeman dalam jalan cerita penghidup aku umpu. Penguji tak ke penyayang sikuk-sikuk ngagai sikuk mensia nyak deh. Ataupun bunyi jekut riba, it resonates so much in me. That's why aku kena nyebutnya milih ya untuk ngemak lagunya dijadi ke cover.

0: aku nang sigi suka. Ballad, slow rock, bagainya. Memang genre aku lah.
1: Hanya di tentu yang mai orang rindu kan dengan covernya lebih gay aku bo.
0: Oh, thank you.
1: Laban punya kunoan laban jarang ke orang induk dek mai lagu laki full version kata dia. Selalu kita ninga baka artis laki cover lagu nama tu induk.
0: Betul.
1: Jarang ke kita ninga induk ne. Jadi Dayan Siti kak tanya aku. Jadi nuan dia tu bisi tentu ya orang kedemu sebab aku nanya ke single nya. Pernah tanya hari ni apa ikut nyadi bangsa nama.
0: Boleh. Jadi asal pernah tanya aku ke bandar ya hari Kuching.
1: Orang Kuching.
0: Aku ada serta aku nak gambar besar bak Kuching. Tang aku dia bak Kuching yang tu aku umur aku 10 tahun.
1: Agimin.
0: Hari aku ada nyentuh aku umur aku 10 tahun aku undang sikit di Abah Kucing. Sepengudah umur aku 10 tahun aku lalu berpindah ke Miri, tak ke berhijrah ke Miri. Tang laban ke hari Smit nang bulat nang dia di Miri dan jadi nanti orang nanya aku asal hari ni aku sikit madah kurang Miri aja lah laban nyudah lebih 20 tahun dia buat itu.
1: Iya, amat kira ke nyadi orang Miri terus.
0: Jadi orang Miri terus tapi entik nitih ke asal penataya mamat dia segi aku undang Ari Kuching. Dia Ari Kuching yang ada bak Kuching sebab tapi hari umur aku 10 tahun kami berpindah ke Miri nyadi aku terus declare lah jadi orang Miri. Membesar bak Miri, semua bak Miri.
1: Iya, jadi ngarap ke kita nemu ni hari di penatai asal Dayan tu. Tidak hari Kuching tanya nyau berhijrah di Miri udah lebih hari 10 tahun udah.
0: Iya, begini. Jadi aku berumur 33 tahun. Nyau nama ada kan? Berumur 33 tahun
1: Jadi bangsa non sigi pio iban.
0: Iya, sigi iban.
1: Sigi pian.
0: Iya. Gamal aja aku buka surerai.
1: Hanya dengar aja malam dengar. Terima kasih Dayan alaban sudi ada tai ke konti munyi ko ya special invitation.
0: Terima kasih banyak Miri DJ laban udah sudi ngangau aku jakok tak ke nyadi temuai ba konti ke keserita.
1: Laban kami dua itu sebenarnya lama dah kelala. Jadi empai bisi munyi korang masa ngelimpang ke limpang itu ne Dayan jadi asarito kami dua santai-santai. Jadi laban tentu mai orang minat Dayan lebih lagu cover ke di trend atau ke viral dia tu. Okey jadi ya Dayan tentu ya orang kat nanya nuan udah bisik single terbaru atau ke single udah digagak nuan lagu tu semua hari siapa ke ngagak ngau siapa ke kerjasama dengan nuan tu.
0: Okey, terima kasih Brenda. Okey jadi nyu kita udah di tok magang jadi arah kita beranda pasal lagunya. Okey. Kebatang yang dar, aku dah bisik lagu kumpu ke udah digagak serta udah ditulis kumpu. Tiga buah lagu kebatang yang dar.
1: Udah di dipansut.
0: Bedau lagunya sebenarnya udah direkod aku lebih maya aku ke Kuching. Aku mainnya rekod anda Mbak Lala. Lepas aku madah gaya aku dekat rilisnya anda Panggau. Kini buat Panggau Buluh Pengerindu aku channel. Okay. Tayang tajapan lagunya dikeluar ke di Baruh Perabung PBP tapi lagunya sebenarnya lagu aku. Lagu ke ditulis kumpu serta dikompos aku kumpu. Semina aku nguna sedak yang pu channel aja kena aku ngeluar ke lagunya. Okey.
1: Jadi lagunya dalam progress lah dia tu.
0: Iya, lebih banyak aku bulan 5 bisik nemuai ngagai cikgu Mbak Lalaki kan tapi udahnya biasalah kadang-kadang nanti kita nak puhati ngau tanya kan kita kat ngerikut baru. Jadi aku akan pergi dengan kucing yang baru minggu baru tu lagi akan ngerekod lagu yang sama lah.
1: Boleh merehin genre yang macam ni.
0: Lahin genre ya sitiknya memang lagu ballad. Aku anggap ya bakal lagu mahal ini Mimin.
1: Wow. Okay.
0: Udah nyak sedak ge ya bakal lagu keroncong Mimin. Tapi versi Iban lah.
1: Iban.
0: And then sedak ge lagu joget tapi aku rasa macam aku dekat hall dulu lagu jogetnya laban Mbak Lala dekat mereka aku sitik lagu. Aku dah dengar lagunya and aku suka. Mungkin Mbak Lala nyudah nemu berkeni genre aku jadi yang mereka aku lagu ke sesuai engkau nama kedeka aku.
1: Jadi lagu joget yang tadi ia genre rentak dandut ke atau ke ya dandut Iban ke dandut rumah panjai. Dandut rumah panjai.
0: Aku dekat hallnya dulu lah laban kebatang yang dar lagu dandut rumah panjainya tinitih ke aku sepatutnya nya adalah lagu gawai. Sepatutnya dikeluar ke aku maya ada gawai tu tadi.
1: Bulan tu tadi. Tahun tu tadi.
0: Teng bisik kini penganggur kena oleh dikeseliah ke punya ke orang. Jadi aku kini punya postpone aku pun lagu gawai.

0: Jadi lagunya dekat di keluar aku next year aja. Oh, tahun year baru. Jadi punya kurang bekalan untuk tahun baru.
1: Jadi bisik tentunya dah bisik projek tahun depan nih. Jadi tentunya udah tumu ke syuting tu lagu gawai. Ya. Christmas benar udah tumu syuting Christmas.
0: Udah kini gawai. Udah kini banyak ya, udah planning lah untuk lagu gawai. Lepas asal kebenar lagu jogetnya tadi endang sikit lagu gawai. Dan punya kurang lepas kena sempat kat diadu deh. Kat tukar kaku jadi lagu Melah Pinang kena aku cakap kena ngerami Melah Pinang. Dan dia fikir aku baru oh nak boleh aku sekali terus ngeluarkan lagunya punya ke orang ribai all at once. Jadi mestikan itu urutan ngai kak kumpul lagi nak terkabir
1: masa kita iya, yang betul, betul. Ni kita terbaik miri kucing miri kucing
0: ni kat syuting pas semua ya
1: segi amat okey. Jadi tiga itu lagu tu Dayan reti ya semua digagak numpu ataupun bakal ni
0: okey kita nuan kak masuk ke sekali lagu ke Deberi Cegunya anggap kau kena
1: pun uliah.
0: Okey, sebenarnya kedeka bakal dikeluarkan aku tu ialah ya sebenarnya tiga itik. Okey, nak termasuk si itiknya lagu Gagak Ambak Lala. Aku lupa tajuk ya, nanti aku jujur.
1: Dengan awak labannya lagu baru, faham
0: tak? Ya, dan dua itiknya lagu Gagak Kumpu. Lagu Gagak Kumpu dua itiknya kesitik yang bunyi bisik lagu keroncong mimit bakal lagu non ingat lagu na na na na na na na na na na na na.
1: Ya, yang demonya aja udah lawa.
0: Ya, kini banyak ngau lagu ballad Alala Mahal ini. Biasalah kita itu nanti nanya rawon, nak temu orang
1: betul.
0: Mesti kena nanya rawon bibi. Ya, mesti kena bisa nyanyi rawon bibi.
1: Okey.
0: Nah, nyawa makin ada. Ya,
1: nanti nyama bisik lagu demonya tadi. Sigi asuku non mic mimit lagi neh. Ulian ah.
0: Aku lihat kini ibunya bagi demo humming mimit.
1: Humming lah. Okey. Kira ke bunyi kurang keni orang nyebut nah. Akapela.
0: Ulian. Memang lah bisik kena aku ngemak yang punya
1: dan lirik yang nanti bisik lirik yang nyama.
0: Lirik yang bisik ke ngemak.
1: Okey. Tang atuk lagi malam ni ah. Kita bisik special mimit laban kita sudah yang merindang kita ngau lagu cover ke dibaik yang sebenar tu. Jadi tentu yang anda sabar ne. Okey, yeah. Jadi kita meri awak ada yang santai-santai dulu. Belelak na lama. Okey, kita merindang siti lagu hari lagu lama. Nak ke lagu lama tu tang penyanyi tu lagu legend lama inya hari Angela Lata Juanya. Jadi terus mulai kami di YFM Miri.
2: 95.7 FM. Terus kumpulan dengan kami di YFM Miri. Segulai, sejalai.

0: Nimpian hari 4 berengkah hari pukul 2 ngalih hari, nyentuk ngagai pukul 2 setengah ngalih hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup perangsang ngagai rapan biak kemai hari. Semina buat YFM Miri.
1: Ya, Semina Buai Family hanya di Bugulai Baru Kitai berawak ngelah tengah hari. Jatuh udah 17 minit limpas pukul 2. Nya nak berasai lagi bisi 45 minit lagi kita dekat Bugulai ngau kami di Buai Family. Hanya di temui cerita. Ini kita bisi Diane O'Shill.
2: Hello.
1: Bertemu baru kita ni. Okey, jadi itu tadi kami aduai berandau pasal berkau ngau single ke dekat Datai ngau sapa ke tok ke baru Prabowo ngari sida PBB ni.
2: Tapi tajak pan aku pun singlenya dekat dikeluarkan di baru Prabowo PBB tang aku ukai artis under PBB.
1: Oh, kira kena kontrak lah ya, ni. Kira semin, ke freelance.
2: Ya, aku semina guna platform Cikgu Mbalala aja kena ngeluarkan lagu kunya. Laban sejujurnya aku madah laban platform ya kan mayuh followers, mayuh pengikut jadi aku dekat orang kena nyebutnya Ninga dulu aku sebedaunya baru aku kan proceed dengan aku kumpul nyaklah
1: Kediri empat lah.
2: Lepas aku pun bisik channel aku kumpul muka dia tu.
1: Oh, YouTube Diane pula.
2: Ya, Diane O'Shill. Ya, betul-betul.
1: Okey, jadi itu tadi Diane. Laban kami dua randau pasal lagu. Lagu yang laban nanti nak salah aku last tahun lepas ia bisik lagu single dah.
2: 3 tahun.
1: Oh, 3 tahun. Tiga tahun lepas, guys. Okey, jadi laban yang mana bisik cerita nama ke buah lagu yang tak naik kemudian kurang bersistem lah. Okay. Uji non cerita aku mimin.
2: Okey. Ulah kini aku nyebut session dulu lain ulah. Ulah kan? Okey. Okey, kekuatan ngenar mayanya aku nang segi udah nembuk ke lagu kunya. Lagu kunya kita ulah ninga ba palan YouTube nya kurang. Ke diberi nama Teli ya. Okey.
1: Teli ya. Ah,
2: lagunya nang segi dia gagak kumpul ditulis aku kumpul mega.
1: 100%
2: 100% aku kumpul. Aktang lebih maya aku kini punya kan tiba ke kita dekat nganjung lagu gitu kita mesti ngaga mahkamah semua ngaga surat sumpah dulu nak utanya udah dari aku tang aku lawan mimit mayanya aku nyu terbaik ke Amsterdam.
1: Bakal jauh.
2: Betul, bakal sehari tu aku kat nganjung surat sumpah. Even bisik DJ Leo pun madah dengan aku nganjung je lagu dia. Dah dia aduh ku medah dia aduh ku semua.
1: Dah dianjung malam.
2: Sepat berdoa anjung. Bila aku patut nganjung ya, aku nyudah pulai ke Amsterdam. Jadi lagunya alu nyam eh.
1: Alu berdoa.
2: Alu nak sampai dia tu. Ya,
1: tapi amat lama diri nuan buat dia ni.
2: Oh, lama 3 tahun.
1: 3 tahun sudah. Oh, lagunya penyu 3 tahun sudah.
2: Lawan aku nang sepatutnya menyek orang segi nganjuang lagunya. Tang 2 hari kemudiannya aku lalu terbaik ke Amsterdam. Lawan namanya kira aku nyu lalu kiruh ngadu ke pengawak tak ke dekat ngatu dirimpu sebedau aku terbaik dah. Jadi udahnya aku terbaikin aku menyek orang laban ke first time, laban ke keterubah ya kena nyebut jadi penyanyi mainnya dah. Aku nak nemu nama tempat tu dia ada. Aku nak ada ke baka madah ke kawan ku. Eh, minta tolong adu tu. Utanya alu
1: berkenya. Berdikari ni.
2: Alu berkenya nakanya aja.
1: Okey. Nak ngacau harap ke lagu nanya ulih dianjung. Ni nemu bisi rezeki ulih ngau orang SJJ.
2: Oh, ulih tajak payah udah lama.
1: We never know. Oh, jaku ripai pagu. We never know.
2: Okey, ulih.
1: Laban, utai tu dah laban kita di kelebihan industri kita Iban. Pelabak aku bisik ke kita rindu dengan lagu lama. Lagu ya, baru betul. Nanti ukai hari lagu lama reti ya kita nanai lagu baru. Jadi ngarap ke nanai penanggung ni udah tak boleh nganjung lagu
2: atelier tadi. Boleh lagi lah aku nganjung.
1: Pergilah. Oh, lepas ada depan-depan nanai.
2: Ya betul.
1: Okey, jadi ya tu tadi ada ya nah tentunya kita bisi sitik ge lagu saya tanya ke penudi sebelum nuan merinang kita ngau peminat nuan jaku lalau nuan ngagai bala peminat nuan kelebih lagi ngagai payindai nuan ke benu meniang nuan sari itu atau ke bala-bala di rumah panjai din nama pesan tau ke jaku lalau hari nuan putu
2: okay,
1: sari itu
2: jadi okay, jadi aku dekat mesan aku nemu dia tau ini aku di kucing benung ninga radio. Hai ini
1: berdini ya?
2: Berkucing
1: berkucing rumah panjang ini
2: nak berumah berbatu kawah. Hai ini ngaki aku nemu sejauh ini benung ninga aku berjaku laban menyadik aku baru dah nganjur video Jadi aku dekat dengan sedua adik. Aku sayang aku sedua adik. Tak japan aku engkau nak selalu tali paun. Tapi aku sikit selalu nemuai dengan sedua nuan. Udahnya
1: tucum-tucum setuai.
2: Ya, udahnya elak aku nak lamat dagit ke kia. Udahnya terima kasih dengan indah aku. Laman seruran magi sukuang dengan aku. Macam support aku dari belakang. And then aku dekat beri terima kasih dengan semua kawan-kawan aku. Keseruran support aku. Serta semua peminat tak ke orang ke baru dekat minat. Orang ke baru-barunya ni peminat kita. Okay, jadi anang
1: tentu bisik
2: minat. Anang lupa support aku. Okay, entinya mak kita bisik berpeda aku badi dini tanya aja meh. Aku nak sumbu, aku sikit akan say hi baru. Pihak mega entinya mak bakal kita bisik menda aku belagu di dini. Kita boleh datang support. Denyak punya ke orang tak kenal maka tak cinta.
1: Gitu. Okay, jadi ada yang tu tadi tu aku penulis deh. Jadi kini cara orang kak betali halau nuan katok ke PM tepi kurang ti dekat mic no merinang palan-palan dini di Sarawak tu.
2: Okay, intinya mak bisik bala-bala menyekut orang ke dekat ngemak aku belagu buat pengarami kita. Kita boleh telefon dengan aku buat lumur 010-719-2945. Sekali dah lagi aku ngulang 010-719-2945. Taukah kita boleh terus ngagai Facebook aku. Taukah aku mpu tituak punya ke orang. Udahnya kita boleh PM tepi. Kita bikin sampai jadi.
1: Jadi Labana Siti ke special berdaya untuk peningai. Ya okay, seminar nemu mic lagu Ibantang mayu macam bahasa ketemu ya nah. Nama lagi bahasa temu non Adayan.
2: Aku nemu bahasa Spanish, bahasa Spanyol. Tapi aku enggak ngau bahasa Dutch, Belanda. Nanti bahkan nuan nemu jakob bahasa Spanyol sebenarnya kan nuan automatically uliah nemu jakob bahasa Portugis enggau Italian lah lah.
1: Sebenarnya
2: ya bahkan nang bahkan sebakar mimiat. Ya mimiat.
1: Jadi nyanyi nemu mic lagu bangsa sini ya kini.
2: Bisa kan lah bahkan lagu kini nyebutnya. Pures of Pain. Bisik lah Mimit.
1: Uji mic lagu Mimit lagu bahasa ketemunan sidak yang Spanyol kena. Mimit tak lagu nan.
2: Mimit je. Jap. Dengar aku mikir lagu nama ni.
1: Ni ketemu nuan ni.
2: Nama ni ni hanya bingung pula aku. Lagu ni ni.
1: Openingnya ka token nuan berjakut dalam bahasa sila Mimit.
2: Penulis. Okay, berjakut boleh lah.
1: Ya, berjakut penulis.
2: Okay lah, hola como estás, dan hola como estás, señor.
1: Señor.
2: Hola como estás, my name is Zayen. Namanya nyo Inggris. Hola como estás, señor, my name is Zayen.
1: Okay lah, bisa lah. Kira-kira menyatiwannya. Okay, terima kasih Dayan. Jadi tentu yang nak sabar, kita dekat meniang ke Dayan dekat Merina kita live lah. Okay, recorded.
2: Tuk nadanya nada wawan ya.
1: Nada efek-efek tuk live.
2: Tuk nada berpapada ya. Orang tu ada masa ke belagu mata. Bakal baru wayan sekali.
1: Bakal ke style kita itu bakal banme, bakal berbakian eh. Dan yang bakal kita benung berdua punya korang rumah sap tadi. Alu asu kan karaoke pun aja.
2: Nadai kini
1: pun. Nadai ampun-ampun eh. Alu go aja.
2: Nadai apa-apa.
1: Okey, jadi kita terus merinang. Aminya lagu Lemamang Lemai. Lagunya pengunci.
2: Hello everyone, this is for you. Apo mata nadai punya. Nadai apa-apa ya.
1: Amat nadai berpada tu. Okay,
2: sama-sama kita dengar ke versi dua-dua.
3: Pemadi salam mati, nadai ku kak ngasih, ku buai ketisih.

0: Okay. Ya, ya. Okay, terima kasih Naya. Nana ngacau besik penanggung mimit sikit bakal. Laban yang munyik kau yang tadi. Nana ibu pun padah ni yang seorang belagu.
1: Anak leke-leke korang.
0: Okay, terima kasih Naya. Okay, hari jaku penuh di doan. Ngagai semua balap peningat kita di WiFi Miri Sarito.
1: Okay, jadi ni ujung balas semua peningat. Aku kebenar mendak atau kebenar dengar radio atau kebenar mendak live. Terima kasih Laban udah bergulai dengan aku. Udahnya. Udahnya aku dekat madahi kita semua. Nantinya mak lagu aku pansuat elak. Kita anang dan ingat. Udahnya terus kenyukung industri muzik Iban kita. Udahnya antikah kita esok pagi. Okeynya Maya.
0: Okey, terima kasih Dayana Ji. Udah tu lagi kita ada kebulan dengan kami di WiFi Miri dengan program interaktif. Jadi, anang guai mutar atau ke tukar radio station kita. Terus boleh kami di WiFi Miri.
2: Halo semua, aku Alex Puan. Terus boleh ingau kami di 95.7 FM, 98.0 FM. Merindang kita engau lagu dikerindu kita YFM Miri. Halo semua, aku Alex Puan. Terus boleh ingau kami di 95.7 FM, 98.0 FM. Merindang kita engau lagu dikerindu kita YFM Miri.
3: Hai, aku Phoebe Chloe, kelipah radio payuh cara kena 23 ke YFM, channel Astro 871, Main TV 710, live Facebook, TikTok, podcast, RTM Flix serta payuh Aji. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.
4: Anang gue tukar radio station lo kita. Terus kena YFM Iba Miri, kena merinang kita. Viviana New Winston, Miss Grand Malaysia 2025, segulai sejalan.

Ya, Siti lagu hari Penny McLean nuan milih peginya. Ngadai ko ngau men eh. Anti enah milih pergi tok Penny, laban Penny bisik dalam live TikTok jam kerja tu laban lagunya di nama tu tadi mujur be cata lagu jadi ngarap ke lagu terus mujur ne laban tajak lagu yang nuan milih pergi tang ngarap ke anang guai pergi Penny au. Okey, jadi dia tu dah 41 minit limpas jam 2 ngali hari. Jadi terima kasih dengan kita semua balap dengar. Kali bagi di TikTok, ngengau di Facebook, Kemeri FM, Laban Seruran. Bergulai dengan kami di YFM Miri. Jadi udah tentu ya, tumu balap dengar kita udah nganjung pesan rindu hati kelebih lagi sidak ke jauh ngawas sidak ya di tak semak jadi nane masalah kita sama bela nganjung pesan rindu hati kelebih lagi baka temu yang kita tadi ne Diana O'Shill laban udah nganjung pesan ngagai aki ini ya di Kuching dia jadi ngarap korang Kuching gerai-gerai belama ngarap ke gaya hari kita dia mana kelebih lagi dekat atur program SSJ ke 9 ya. Okey, jadi itu pesan ke Trubah tu ada Suzana Anggi ya Mina Anyapa mana keselamat tengah hari DJ selamat berjalan ke pengawak atau ada dia Dara Liana mana ke selamat berjalan pengawak cuba ngasih Dara jadi pesan harap ke gerai-gerai selalu harap DJ bisa nebah ke lagu nebah tau ke minta DJ main ke lagu Reza Reho kerapa babas Mali kena melindang tengah hari tu. Okey, tu hari Dara Liana ke Siti tu hari apa Jeff selamat tengah hari madah ke minta mutar ke lagu penguji hari lemambang lemai dia kena melindang semua balakaban ko ya. Okey, apa Jeff tadi temuai kita buat program ruai kita tadi Aden O'Shill udah merindang lagu hari lembang-lembang lemai yang nak lagu penguji jadi harap ke terperindang ni. Okey, tu hari Dayang juga mana keselamat berjalan pengawak selamat ngali hari DJ terima kasih Dayang juga ke Siti tu pesan hari Sulansia Patrick hari Kapit jadi nama berita orang Kapit eh nantu panas kami di tu bisi hujan pagi tadi minta putarkan lagu Meligai Pengrindu DJ tujuh yang ngakai sapan eh tujuh orang Kapit dia nah. Okey, tu hari Richard Ucup madah ke mamam kami di tu berjalai simpang Simunjan minta nebah ke lagu Ari Linda repak panti jalai kena berenang dirimpu kaban FB ngau balap petunggal jadi pesannya harap terperindang ne. Okey, jadi kita terus sebenarnya nampu maru pesan ke Bukai kita dekat berenang lagu peminta tu dari Ari Sulan Sia Patrick minta lagu Meligai Pengerindu tu tadi ne. Okey, munyi koya tadi laban ya penatai Ari Ari Kapit jadi harap ke bala di Kapit terus merindang nih. Okey, jadi sering nanti lagu ke dekat di tebah tu kita okey udah bisik itu nih. Okey, terus boleh kami kita terus merindang setiap lagu Ari Igo Anthony ngau lagu yang Meligai Pengrindu.

0: Ya, jadi situ lagu hari Iju Anthony ngau lagu yang melikai pengrindu. Jadi harap ke orang kapi tadi terberinang ne. Lagu di tip minta hari Sulansia Patrick tu tadi. Okey, jadi kita terus nampung baru pesan ke Siti tu hari Richa Uno. Mada keselamat tengah hari Mamba, mari kami dito berjalai si Munjan minta atau udah dibaca tadi ne. Ke Siti tu hari Ibas Lebin Abadum Ari Simunjan muta ke lagu Ari Ijo Anthony tuju semua kenglala. Terima kasih. Oh, sama-sama, lagu baru aja ditebah ku tadi ne. Okey, jadi ke Siti tu Ari Sidion Edi, selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawak. Di Konti minta lagu Utai Manah Gagak Petara Ari Ricky Ribut kena merinang Rimpo. Memang kat tuju dengan guys Dublin K Baja Mulan Pegari Rosin Kunyau Stemos Steffi Mary Uber Martin Peter Tingkau Kujam memang kat tuju dengan guys Jenny Edi Lina Edi Lina Bugis ngau kebukai ke bisi dirintai kan itu madah ke Piamaga tuju ngagai YFM Iban Station pemerindang kita. Okey, terima kasih ya Koya dengan sama-sama Sino Edi. Ke Siti tu Ari Amoy Cumi mana keselamat berjalan ke pengawak. Beri salam sayau, salam lelengau ngagai semua balagaban belayan di Menua Sarawak. Harap kita terus diberkat petara dalam semua pengawak. Minta DJ mutar ke lagu Reza Leho kerap Bapak Semali yang tibisik DJ out kau ya. Okey, terima kasih pesan dari Amoy Cumi. Ke Siti tu hari Jengeng Dundum dia madah ke selamat tengah hari DJ selamat berjalan ke pengawak bakal ke sari tu mua hari kami di suai manah tu minta muntarkan lagu hari Riki Bungai Pinang. Ke Siti tu hari Lina Bugis Megak hari Lina Mugis madah ke hari Johor minta nebak lagu hari Ryusen Manca Ambai Asi kena berindang akumpu lalu nuju semua kapal melayan di Sarawak kami serumah di Nangak Ulin Sungai Poi Kenawit lalu nuju Nuan Koya. Terima kasih Lina Mugis. Ke Siti tu hari Jessica Itan siko peminat tegar tu semampai ini atau kemenang kami di YFM ya madah ke celap gaya kami di bawah tu DJ minta lagu hari Ika Jamah Lubah dikenal menindang semua peringat peminat setia YFM. Okey, terima kasih Jessica laban Nuan semampai menang ke kami sebuat Nagira Dini Alain Nuan Nuan Dato ne. Oh, jadi ke Siti tu hari Lana Lada Anak Kanggi selamat tengah hari DJ Mamba mari kami di kapit tengah hari tu minta lagu hari Riki Ribut Penguji Bersulu. Terima kasih DJ nada ko ngau menti bersulu tu besi penguji nanti nana penguji nada kita ngelala pangan diri ne nak kita ngelala siapa pangan tu nanti nana penguji betul nak pangan peringat. Okey, ke Siti tu sebadau aku ngelengkap kita ngau sikit lagu lagi tu hari Alice Spencer mana keselamat ngelih hari serta selamat berjalan ke pengawak hujan memesi di ulu pakus pauh dia tu minta ditebah ke lagu hari Florence Low Bingking tadi kita dengar pesan dari Landa mana ke minta lagu penguji tu hari Alice Spencer minta lagu Bingking dia kena merenang kembang Facebook menyadikku apai kibin ber-IPD miri balas staff ber-SK nangga segenuk ulu ibau kapit ngau kami serumah ke berengkerbai paku serta semua kenala pesan salam saya salam rindu nuju kita semua. Terima kasih DJ out sama-sama Ellie Spencer. Ok, jadi nak berasa kita lagi misi 6 minit dah lagi udah kat datai berujung program gelar tengah hari kita bakal ke secara itu jadi ngau waktu dekat beri besar. Terima kasih guys kita semua laban semampai meniang kami hari pukul 12 nyentuk ke pukul 3 hanya di pukul 3 tu lagi kita dekat meniang ke program hari pengeluar program Bahasa Kayan ngau kenyah udahnya di yang megak kita dekat meniang pengeluar program hari Kuching YFM Iban ya. Okey, ngau peluang tu dekat sekali lagi meri terima kasih ngai temui kita Dayan Osia laban udah ngenatai ke diri bab program arwai kita bakal ke Sarito di YFM Miri. Okey, jadi ngau tu Nadai kongau kita nak kata ajak kita gulai di awak ngela tengah hari, jadi kita terus kita bertemu baru awak minggu baru. Jadi siti lagu kena mendinang kita sebut ianya lagu Ari Linda Repak Pantai Panti Jalai. Jadi mulai baru kita minggu baru tak awak ke bukai. Bye bye mupu aku.
1: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safiat Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalongingkan Betul. Masuk Nadai Bebayar.

Bursa untuk Anda, Raja nomor 1 di FM. Kumandang Money Anda bersama dengan suara.

Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itap.

0: Sarawak Forestry Corporation na pitok lunang pangu ta ijoh tu Sahabaya. Wina petap atah hungi, bawang, bahay hungi dahi na bahay banget. Hitok, paan niyo dahok tebara ta ijoh keselamatan. Asundu mesek nurepah ngejala tugu do hirap. Asun jeleng halah bayak dahi na paan hiriak ta ijoh dahok bara. Asun te mesek dap, labat batong tam. Deng muat turun aplikasi Sarawak Crockwatch dahin menubunganan kelo seng jam atah awan bayak nyemo. Kelo lahu seng jam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng nadhok buka pala SFC ake tulung. Lawat, hiriak dahin makuna keselamatan. Dahok petokani nai mana Sarawak Forestry Corporation.
1: Musang tu, jah sayu limkah,
2: apu lasulan ni.
1: Ye, marung lanti dah ateng jun ais krim.
2: Heling ais krim ani di.
1: Eh, bermusol luhap ka barang ke?
2: Nusi dah jam.
1: Ai, nusi ka jam musol luhap tungtung nunandang pekasap layan telikin tambur. Soalang tung luhap ti, kak kompan tu na.
2: Eh, lando. Nusi kuy kase awi nunan oh.
1: Lan, awi amitam hilaan sang lawat kajau layan dalih tam. Kuwi na mentebin baya.
0: Belaga dahin hat langusan pakai pak di diak SWGG 665 kHz.
3: Aku sendiri tam hati tainang kenungka ano program tam ngejala segmen tam leviani hati segmen PDK ya hati tepat pukun telok junang ai tam peji alam segmen surat dengar lahu men pukun telok 45 tam peji alam segmen lung alang jadi te dau ani lahu men pukun pai tam peji alam segmen ni hati ngelarah jaki tam peji kelah hidung kunan ayah alang mayat. Men pukul 40 minit tam peji alam segmen adat asen tam. Lalu men pukul 4 junai tam peji kelenghi surat dengah lebih alang pahmo men redukayan Miri FM ya. Lalu men pukul 4.45 tam peji alam segmen info alang nemen hawang dale. Lalu men pukul 5 tam peji hati kelenghi dengah alang pahmo men paun dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Lahu menitam hati alam peji dahik. Saya menitam alam peji ngejelo FM pitan puluh lima puan tusu. Lahu menitam alam peji dahik ngejelo FM pitan puluh saya puan kusung. Menitam alam peji dahik ngejelo Astro saya tusu ji dahin My TV tusu ji kusung. Itam sem peji dahin dalam bakitam alam telido kenyah. Di menkelo alam peji dahik ngejelo FM ji kusung ji puan tusu dahin FM ji kusung enam puan ji. Lalu menitam alam peji dahik ngejeloh live alang teh HP radio kayan. Menitam alam peji dahik hati ngejeloh radio online RTM klik. Itam sampejoh atang pukul 6 lebih. Lahu hati man pukul 5 junang. Itam peji hati kelenghi info klia. Dunana hati ano program tam matoh man pukul telok lebih atang tam lasi tepat pukul 6 lebih. Lahu kereni. Sampai terpecah dalam segmen surat dengar tam aku sengkeri tam kelengi ji lagu Alang Kenan Alexander Ongki Mata Zai Hati lagu Lawe Menitam Lim Kinaku Menitam Itam Papan kelengi hati lagu Alok Ak Miliania.

0: ujung dari kita take nak kasi nak itu kita nanti kurang baka aku teh lega kalau nak seluan kau ni birak seluan kau nanti sayur makan gak kuda kue hasi ke ayo kita sang ke petang hinaan tak kom ika ke bawah nolong tak kakak jangan nyamun nanti ke hayu kita dia telefon
1: ke aku nak dia kunyah badu si pernah aku nak kenrin kalau hanya itu
0: tu sayur langkah
1: sayur aku nak dia si pernah aku nak kenrin

0: Tatay ko na nigok ba naman la?
1: Lan Amedo hindi e bara. Asa buka bataman? Man ko na slap.
2: Buka bataman eh. Aku tak geri kulak batok. Dahin ke ya? Kamu ko ha?
0: Dan kawa ikam. Kawa hipun debak ke. Ya keda. Asa untuk gilang ya. Kuna slap nan.
3: Kamak dahina. Ya mun kami bon ke batok.
2: Jo kurim antam ne hapsi kam ko
0: jo asam buka mata mangan patna ifana ne aku takut ne patna
4: beritahu anak-anak anda untuk sentiasa berwaspada terhadap orang yang tidak dikenali atau menghubungi kedua orang tua mereka atau talian kecemasan 999 jika menghadapi ancaman atau ugutan.
5: Pesanan ini dibawakan oleh Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Sarawak.
6: Hai, nun dengah. Ngelar aja ki. Man aku, Widya.
7: Nun hadui ka, aku Viviana.
8: Ini sama aku, saya kenal.
7: Alim Pak An, Peji dan Nenek Dekan.

ko nuno to itam sang duan atau na baradaha itam dang baradaha dahin daho alang sayo lema dahin mang tanop bunga daha awi jam katah na itam boleh lap manbeh kelonan alang najako awi kelonan alang najako anan melok jelang beh ka sayo ka lap manbeh na ja ka am nyerut lesun jako alang anak na anan jilahu tegu tekonan alang najako haunan ka atau behka ika dang bara menju ka awi katahna ika madat urung dahin baka ataupun action-action ka nikan atau ngaping usu ka teunan na bara ika amega te disun jako anan bara terus terang meniha akai asi dang ka maram jako ka ya awi

0: Malaysia YF.
1: Nama adik tanpa ji hati kelihi lagu alengkenan mega reta long hati lagu datah meduang ya. Empat tak perjalam segmen tam leviani ini ku sebelasa kena penlim kalau bakai-bakai ku alang ni peji dahik. Lahu alang ni meju mau ku suhalam ngejelo segmen tam hati hapes radio kayan ya. Lahu ini teji bakai tam alang ni nyemau ni matan dengah menita malang teha konti jakani. Yaiti alang ni menbakih tam Rita Lawrence para sayu lebih DJ kena ni. La suka dau halong lamah ni DJ. Kata lagu DJ menbakih kui Billy alang ni nyioh ha mirinan. Lagu Dorita alang kenal Anderson ngalai saya kena. Ya saya kena menikah Rita Lawrence alang ni kunci dengah alang teh halong lamah. La su jaka ani ya. Lalu ini hati terbakit tam hati Agnes Juk. Habar rasa you lebih DJ. Wah hati kelengi radio kayan alam bahasa ni kena. Ya menlong lama tai ha miri pakai telefonnya. Saya kena menikah Agnes. Alang ni peji kelengi radio kayan ha panggajalah telefon tua ya. Kena kui hati sikah butat-butat lain telefon ka. Jadi kadang kelengi terang. Hati lagu ala akdak info ala akung si menitam lim. Lalu ini hati sama rasa kena menkelau alang ni meju sulaan ya. Hati saya kena men Rita Lawrence alang ni nyemau. Saya kena men Ros Tarang lah. Saya kena men Catherine Umung. Saya kena men Agnes Juk. Kerana hati tepat pukul 4. Lebih aku perlu sanggeri tam. Pejauh alam segmen tam. Hati segmen ngarah jaki. Kelengi dahun kelunan ayah alang mayang. Palau hati ngepnu penghakai paketam Rita Lawrence Madi hati ji lagu alengkenan Anderson ngalai hati lagu Dorita menitam lim.

Tuhan di laut. Nazalah saya jarak antara 7 dan 8 kilometer daripada tebing muara barat. Maka kerajaan kita telah meluluskan peruntukan untuk kita terus membangunkan pelabuhan Miri supaya yang ada industri-industri perkapalan di Sungai Miri yang dekat dengan kubur dan juga khidmat kapal dapat kita bawa ke Kuala Baram. Dan kita dapat membangunkan waterfront kita. Jadi sudah dalam kubur pun senang, tidak ada dengan kapal lagi. Jadi ini mencantikkan Bandar Miri dan kita juga bangunkan sosial tempat penempatan orang yang ada di kawasan tersebut. Ia menjadi satu tarikan, satu bandar kecil, bangunan yang apa nama facing the sea. Ia adalah premium. Dan kalau ini dapat kita bangunkan, insyaAllah Miri akan menjadi satu bandar macam Shanghai di China. Sebab ya kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada

sabia, uang tukang sukat yang mesti ada planning. Quantity sabia, sabia kurang, terpaksa kita hantar ke UTM, University Technology, kerana banyak barang nak disukat. NCR, Mesir.

0: kerja kami ada banyak gila. Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kerana nasib banyak ada kemahiran nyukat. Nyukat pun si kita mari nopong, nopong dia aja. Mun nopong aja semua kita pandai. Kada. Tapi cara nyukat dah berlainan. Dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat. Ya, bagus Zafi.
1: Nunanda ok dengah, jarun telok ngupi-ngupi, melarah jaki.

0: Ikot ng tema un, pakay alan save, ati tenaji si pang anhal ong nandik lo adang pakay alananan, ati alan jelang naman liang muno na di ha. Lahu manita malang na man, pas, man, kata na man, riam, kalau osang teha pasan, yati tigo kalau lalo alananan, tigo kalau tay kira amdang, kalau amjam hino, kalau osang teha lalonan, hati kalau dang tema un, atang kalau hati ci si pang rip kejap nandi, hati kalau dang tay payang pala traffic light kanan, kalau maun tay pakai alan SMK lopeng nandi, ukulam on maninan kalau dang tay pusing an, tay pakai alan SMK baru, hana kalau tay pusing, nukulat tay pala pasan ya. Anan hati manita malang pakai alana na putung-putung daw, telang nai kira maring natang hamiri neh, beka lava klo inang alana na anda hakap. Okay, nan hati ji info alang nai manmiri. Lalu kira ini hati tepat pukul 40 minit aku palau sengkerita palau pecah dalam segmen tam hati segmen adat asen. Aku sengkerita hati kelengi ji tekna hati dhanat pet godaw Hari Sastra Sarawak 2026 malang lalu di tina datena petading tekna ha Indo Stadium yati alang ala lubun lima pet gudo petadingan ini hati ji kumpulan alang nai pekeluan peci keliah yati tekna laban menitam lain kena kui hati tempahapan kelengi tekna ala akda kani lahu pralo kelengi ji sape lasan alang kenan Korintus Leban.
1: Panopiwe pedah te alan, plihe sayu asen timah lale. Kalau men radio kayan, bara sayu keneplan, menitam, alam.

0: tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Aku ingin bala kesempatan ini. Duan, telok nyam. Nyam maksud kita melang remaja. Muda-mudi lah kekurin tam-tam sang muda-mudi ya. Aku ingin nangan hitam, ja hitam, anak, ageh tam, is priority. Elang dah kaya lah. Amin, kahom masalah kesehatan. Elang antam hadapi kerana usi milih umun, usi milih nyam, usi milih dah kaya. Hitam jam, ha, kes-kes kerana kahom lelang kes yang ujadi. Jadi saya utam milih rekreasi ataupun nun jenis sukan alang ngam alang sesuai tek batong tam lah. Dan dah tangan kau mana tambah orang pun satu nak perlu

Reni hati tepat pukul 4 junang itang palo peji hati sengklengi dengan lebih alang en Winifred Livan Salin dahin anak basah.

0: lalu kena mengklaim dalam kelarah peji dahin kami radio kayan Miri FM lebih ani radio kayan dek peji matang tengah daharin telok lang tak hak merudi alang tawin dalam hadui na penguman itam peji dahin harin telok janggut 40 angiran tengah alang ne mendaharin telok lang tak hak merudi nguak lebih ani.
1: Halo CJ Usun Man Ati Emiri. Semoga sehat-sehat magi paan batung tamlim ketuk tami mengkalok limhinan menimlim DJ nahin rekan-rekan pendengar RTM
0: saya kena melimkah win teh wah pejid hena kami eleven ni ok arin janggun 40 dan kak barang tak jauh akhiran kak unah hari nak kede kak ni deh
1: aku nak noh kebara segenap kemuliaan Tuhan dahin bersyukurlah nak win oh berapa nak kede janggun 40 ni deh bermula teh 23 di bulan 4 2020 nama ini deh.
0: Hanya pita nyenang hadui yang anak kuat nane. Nono tok konsep kedai yang anak kuat nane.
1: Jadi nono nak konsepnya konsep tapau. Jadi the whole kedai dan memang kandung lah kedai kui.
0: Jadi hanya nyenang hati jo hadui tamalang na kedai pengumuman ni. Tekah menbeh cabaran padang nak dap. Heran jaga ka paksa pengumuman nalang ngesang in problem.
1: Jadi aku akan masak sepanggan jihima lah. Sepanggan jihima apa yang buka kedai dan jadi jaga office hour dan kek deka staff jaga anak tu kah cabaran nak kek abin kawak awak ni masih nabi siti kawak teh kedai urna tapi kita dibantulah jadi staff kawak ya nalang jaga muak anak.
0: Jadi kedai kat ni nak matoh men pukul kuri hui nak tek dah keluar lebak alang ikam sang ni tapau melek pengumuman alang tean kuat na hak gede kuat ni lah
1: pukul 6 jihima tek atang pukul 2 bua dau anu nana paan-paan petong dau lah
0: nonok tugu jong migu dahin tugu doaya segap
1: do 6 do migu dahin cuti umum memang tutup lah.
0: Nunanah tangkui jaki pejirin harin telok janggut 40 alang nah hari gede tapau alang teh ha merudi aku ngeu atai menahang telok alang ujam iha ha merudi kuriang saya kena meniha abin teh apa peji pergi sok din telok barah hadui alang anak na ha merudi.
1: Terima kasih menika DJ Usun Nabin Pak Hitok teh kami alang suami.
0: Okey, nuna netam peji ngelarah jaki ngari yang tangkui peji dahin harintam janggut 40 tejo hadui alang anak na na kedai tapau ha marudi. Saya kena menha je hangun gua. Ha belagah dan pakai cengap Astro saya tu suji dahin lupak di biak SWGG 665 kHz.

pukul 4:46 aku palog sengkritam pecah halam segmen tam lebih ni. Hati segmen dengan halang Neman Hawang Dale. Dengan halang unak losan kusi menitam, hati teji dengan halang Neman Jakarta, dina dolaman polis Indonesia utakep, Kapten halang gem kapan halang tai terbalik hal laut Jawa, bulan halang lalu di hati alang na tek tusu pulusan ong alang matai lahut hati dap ita minang dah na operasi hadui pepe alang aru dan hin alang tusah pejoh endah na atang kereni ya. Hati ferry Virgo Transport saya ani umudan tek 240 trola ong alang tai terbalik hati aja kak dau alang jiak jadi hal laut Jawa tek pulu telok dau bulan pitan hati alam dalau anau dah ni Men Surabaya, ha Jawa Timur, Taipala Banjarmasin, ha Kalimantan Selatan. Dahin te jiatu sail ong alang selamat alam tokani. Dahin kali ni te 50 tusul ong an alang pade ya. Anana hati dengah alang unaloh dengah alang Neman Jakarta. Lalu dengah alang kedua sengkusi menita malang bayar loh hati ji dengah alang Neman Dubai. Pihak berkuasa Kastam Emirian Arab Bersatu UAE udang takap yati teji hadui langsung dah geri nyilam dadah bangsa syabu bahana hati 6.2 kilogram al-endahuk alam ji taya haji kelita hati alam kelita ni taya masuk pala dalihanan ngejeloh ketaman sepadan pakai alam tanah. Hati dalam menpengawai hati pelesak custom hati bara hati dalam inang kelita ni dia hati keras selap tu gaya nak cakap dalam ni lalau sistem imbasan cageh tina date inang jituk alang selap alam taya nadi hati alang nadate pelesak ngeluar alang halum an hati nadah pesuk dadah ani. Hadui hile ni endak nah dipeci hindalaman pasukan sokongan kas kastam dan hindalaman pasukan keselamatan alang gam tanggungjawab alam hadui te ilau atau patai pesuk dadahani ya. Dahin kereni mendahok baralang ni mendalok pihak berkuasa Direktorat General Keselamatan Pelabuhan hati ngalung te tusu tu 65 hadui hile dadah endak nah Matohman sepangan bulan sepangan Duman 2026 melawin hati dadah alam telur atu pitan puluh kilogram dahin tek 50,000 pil terlarang. Adana hati dengah halang ni menhawang dalelang kuikun si menitam ni lahui tamdang penjilan alam segmen ni hati tek cakap alang pil ante dau jima. Hati tepat pukul 4:50 ya menita malam pejidahik. Hati huina menita malam kelengi radio kayan cakani ngejeloh FM pitan puluh 5.7 dan FM pitan puluh saya pun kosong. Lalu mengelah malam pejidahik ngejeloh Astro saya tu suji dahin My TV tu suji kosong. Tepat pukul 5:00 itam sampeji hati kelengi ngejeloh program malang Neman Pidai. Alang Neman Kenyah. Hati teledo Kenyah bi menita malang peji dahik ngajalah FMG 0G.7 dahin G06.G lahu menita malang peji dahik ngajalah Radio Online RTM Klik menita malang peji dahik ngajalah live alang teh hapes radio kayan itam sampajah atang pukul 6 lebih lahu menita malang kelihi radio kayan menadi yaiti kalau dah ni pejilan ni peji dahik ni kelihan dahik ngajalah live alang teh hapes radio kayan atang pukul 6 lebih ya. Lahu ini aku sengkritam keleng hiji lagu alang kenan Steve Balang hati lagu Yesus kui ke lalau sayu hati ngina lahu hati tam dan pejilan wina mengkelolang teh hamiri kelolang teh hino tua alang pejidahik dan kelehi adang pejidahik lahan teh daw alang bayang.

Nak selamat ke taup, toi ni tepat. Ca te bulan pulo 2026. Ilu pekuak ngelinga dengar cinta Lydia Kenyamiri FM, pemongan ake Pauline Lenik. Mahasiswa Borneo un peranan ya atak biok kat dan kanan lan dalam jadi catitai pakai mepeng kelunan kado universiti ngendale dalam dale ini ngan ida pesukat mepo menguat kate penisen dalam perjanjian Malaysia polok pian 60 telu atau pe MA 60 telu. Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Yusuf Abdal TSU, mahasiswa dalam era mading ini patut un penisen pasan tuk sejarah bangsa ngan ida pepatut paham pasan ketai pembangunan yak lepek metek kak dale ini. Mahasiswa ini pe akan jadi julut bulan tena, jadi pengelatak atau pe pemimpin, jadi kelunan yak profesional ngan sukat pasat kelunan kado yak mecuk ketai ngebayak ketai pembangunan Malaysia bayak tau. MA 63 ini abek kuma dale Sabah ngan Sarawak tua, tapi ini pe peging ke ngan petipo dale ka Malaysia. Golongan leto ka dale Sarawak ini kan petangan apan penjo ngembau penisen ida dalam puyan kemahiran digital. Ini apan ida sukat tai alak peniga dalam awang ekonomi yak mading ngan sukat ngembau ngan nambah ketai pendapatan ida. Ini peging ngan ketai keusahawanan ngan juan-juan kat dalam talian. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita dan Kanak-kanak Datuk Rosi Yunus Badak, penginjam ngan penisen dalam kemahiran digital nakini jadi ca keperluan kuma mung leto apan sukat masat sekua ngan pembangunan nakini. Ini sukat na awang kuma ida leto apan sukat juan produk-produk ngan perkhidmatan ida ngan bio laah ngan tipo laah ngan ini pas sukat buka awang tepebo pabe pasaran awang Sarawak ngan bina pa tepabe ka awang dale. Dalam bina pa ketua masyarakat atau ngan ketua kaum atau pa KMKK patut pagat menuken kuma inu-inu maklumat atau pendengar pasen awang pegayeng latihan ngan inu-inu penulung ya perintah kelok menjai kuma mung ida leto. KMKK patut alat tangan ini jadi catitai yang sukat mepeng kaang kelunan kado ngan kaang perintah dalam ida nak dengar kuma kelunan kado. Dalam jaka ini, lo un dokter leto nak kini yang abis un tisen dengar pasan inu-inu awang yang lepek awang yang tiga yang perintah lepek buka kuma ida. Perintah kat dale Sarawak peun na awang cin kadok naan sistem bagi nyukung kuma mung leto apan sukat ngeliwat te pegayeng ngan menguat lah kuma ketai dalam bidang-bidang keusahawanan. Golongan leto pekan petangan apan terdaftar ida kat pangkalan data Jabatan Wanita Sarawak apan potensi ida sukatkan perintah stisen ngan sukatkan ida ngebiok lah kata potensi-potensi ya idaun. Polis nakini dalam ida pasat siasatan pasan tuk ca penusa patai anak bala kak Sundar Lawas. Kuak bahan dua isu cin kepala polis lawas DSP Leong Tindan ida alat reput ina cin ca duktun yak pegayang ka umak sakit lawas pukun ca 23 minit tading bam tau ca yak lapa day. Anak bala yak ken ida matat tepala umak sakit ina kiok-kiok dalam pukun polok ngau.

0: Polis nak kini dalam pita King lewat limbang akan jadi ca uko ya mepeng kelunan kado sekuat ngan puyan pesta Hari Bukit Emas edisi ke Polok Pian ya kan ida nading jaka tujuh pabe Polok Ca atau bulan Polok ini nak. Pengerusi Majlis Daerah Limbang, Kaunselor Sufian Mohad Kuma, puyan ini kio-kio un kenai cin kelunan kado dalam telu polo ibu usah kelunan. Puyan yang sukat menat kenai kelunan kado jaka inana, inina cin ketai puyan kuabaan International Bodybuilding dengan Mr. Wonderful yang lepak un 24 usah yang tengah ngebayak puyan ini, peging ngan ida cin Brunei, ngan cin Tanah Dipas Semenanjung, binapa ida cin Sabah ngan cin Sarawak. Dalam binapa, puyan diakca yang sukat menat kelunan kado nai, teguk puyan inana kuabaan, pertandingan memancing antara bangsa yang dalam kiok-kiok pat atau usa yang lepek tai bayak pertandingan memancing ini. Puyan alut gapa kuun kelunan kado kak dale ina peging ngan kampung seberang kedai ngan kampung Patiambun. Un 25 usa yak tigayang kebun nipah kak kabong lepek narima penolong kuabaan keresa pula dalam capuyan program pembangunan pekebun kecil nipah. Puyang-puyan penolong ini bagi ngembau laa bekalan ini ke endak rancangan Malaysia yak ke Polok Telu. Kuabaan dau isiu cin ahli Dewan Undangan Negeri Kabong, Datuk Muhammad Cik Kadir, puyan ini lepek pasat kuun lembaga pembangunan sagu dan nipah. Ini bagi nyukung kuma pembangunan industri nipah, ini sukat pasat ngan tiga. Penolong ini pe kan harap sukat mepo kado-kado ida yak tiga yang kebun ini apan sukat pegayang ngan selamat. Ini pa sukat un potensi pakai ngembau produktiviti ngan ngembau laa ketenalan ida dalam puyan ini. Ina tuak dengar to ini, dengar ini lepak sedia ku un Nur Akilah Arbain cin amin dengar RTM Kuching. Penjua pemong kejai ka use tali dia kenyah Miru FM, selama sembak ngan penuh ku un dengar. Selamat ketetaup, salam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Tiga tawai.
1: Dengar RTM tahun ini.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Nak selamat ketai tau, selamat ketai mado tau, ngan nak salam petekat tawai, ngan selamat pejita, pejita kak usai tali dia kenya ketai tau ini, tau ini catu bulan puluk, tau pat ya, tau pat catu bulan puluk, tading tau, lu pesek kat tading bulan puluk, ya, nak update lu, you know, mo'o na bulan pian nakini lu pesek ke bulan ni puluk, habis majuk lalu kelo, mo'o na uman 2026 ini, habis rasa-rasa teka, apa teka-teka lu pasal tau singgat-singgat tau ni, bulan puluk na tau ini. Jadi dalam minu-inu apa? Selamat, petegok, dengan selamat kata tau-tau, kumai lumung yang ngelinga kak Ose, kak tali dia kenya kata tau ini. Nyalamai kemung, shalom, dengan harap ilu on dengar, tiga, dengan agat yang tiga, no usaha yang muat dengan magat ya dalam minu-inu papuyan ilti ko mai kam yang linga ke ka uma harap ilkam on no sehat usaha yang muat usaha yang magat tu mai kam dalam pegayang harap ikam on manyi tawai on dena on bangan tua dalam ikam pasat gayang gam singgat-singgat tau ya ko mai kam yang linga ke kambi-kambi pa yang linga ke ka live TikTok kam yang linga ke ka Miri FM tali de kenya Facebook live kini ngan ko mai kam yang linga ke ka siaran radio pengalai ko ikam sukat ngelinga luka pian pol 5.7 FM pian polo ayah poin kosong FM ngan dikam sukat ngelingai lu kat aplikasi RTM Klik ya singgat-singgat tau ya nan nak ukuk-ukuk ya sukat ilu ngelinga nan nak pamong kejai nan nyukung nan nyukung tali dia ilu ya singgat-singgat tau tika tau sana ke bani kemilek jadi bake jadi tuyang ngan madung kelinek ka usia tali dia kenya ngan nabi napa ke kalau awang ini kalau kusi dengar awang kuma ilu mong ya ngelinga ke tau ini ya ini saya dengar awang akik ngin kuma ilu mong nading cin pasan mirek kini. Dengan awang kak pasan mirik ini ketetap kak pasan mirik kini ketetap ini abis un hujan taup tapi taup tena un hujan kak ca dua uko ini saya dengan awang kak pasan mirik kini ketetap ketetap tau ini ngan elu tepuke nak dengan awang kak pasan baru di kak pasan baru di ketetap ini abis un hujan tapi taup tena un hujan kak ca dua uko ngan elu tepuke nak isek gaya awang kak telang usan. Kak kedaya telangusan kata tahap ini abis un hujan tapi tahap tena un hujan kak ca dua uko. Ya ini saya gaya awang kak kedaya telangusan. Ilu tepuke nat gaya gaya awang kak belaga. Kak belaga kata tahap ini abis un hujan tapi tahap tena un hujan kak ca dua uko. Ini saya gaya awang ya kalau pekusi kumai lomong cin pasan biok mirik ka pasan marudi kedaya telang usan ngan bina apa ka belaga harap gaya awang ini sukat mepo ilu dalam ilu kelok ngatun inu-inu pe program atau pe puyan-puyan ya ilu kelok ti kata tahap ini ngan apa sukat mepo ilu ngatun asat lu terlebih lah kumai kami kelok teka daya ataupun ne cin daya ne ke abak ataupun kami kelok tematik ke daya harap dengar ini sukat ikam atau nasat kamu tiga ya dalam lainnya janan ayah natan temasat ayah natan nyan-nyan gina keno-keno harap lu kat abek dengan tiga abek dengan selamat dengan abek dengan dek pengamin lu dengan tiga ya ini saya gaya awang yang lepas kusi kumai lumung ke usia tali dia ya gaya awang ini lepas gen kumai lumung cin upis gaya awang majabatan meteorologi Malaysia diketawai sana ke ya diketawai nyelamai kem ya pemong kejai ngak diketawai bermilik lu jadi bakai jadi tuyang pakai pesan lau ilu ketetap ini.

Selamat tu 6 tahun saya dan rakan-rakan dalam kabinet TPS dapat menaikkan pendapatan kita. InsyaAllah tunggu kita bajet tu tak nanggaunya lagi. Apabila kita kuat, kita dapat bangunkan negeri kita. Tahu tak jeraya baram? Kita nak mula jeraya tel. Ada JKR pun standard. Standard JKR R3 untuk dari Miri ke Mudi, Mudi ke Mulu, Mulu terus ke Long Panai. Reganya 3.8 bilion untuk masyarakat kita pendalaman di kawasan Orang Lu. Jadi kita adil kepada semua. Mungkin kita si ada duit, sorry lah you, si dapat. Nak mula jabatan rabungan pun susah. Apabila kerajaan pusat cancelnya, anak-anak muka Zizul dah kedaya dah. Nancy dah kedaya. Saya madang rakan-rakan, don't worry, we take over.

0: Ya tega tahu saya nak ke ya lepas mengkejai ke usia tali do kenyang ke de jelenik lepas salah ke ma dalam ma. Karena kini 20 minit lapan cin pukul lemah ke tetau. Ya salam tega tahu ku ma ilu ya pemong kejai ngan salam petegok ngan salamat pejita ke usia tali do kenya. Dalam bina apa ke kelok kusi ca dengar pasal na capuyan projek. Projek Uyan 3 kata Janan Ling Kampung Mereru Kampung Kuhom yak dalam pengaduk nilai pian polok lema juta sukat menguat la kata peng ke ang pian lepok kak dale terbeduk. Inina kuabaan kak Kampung Semeru, Bukit Nanas, Pelaman Dunuk, Senang Raya, Padus Tubot, Bisira Rayang, Kuhom Mawang, Kuhom Mandek nan binapa kak Rudan. Ngan na Menteri Pendidikan Inovasi dengan Pembangunan Bakat Sarawak Datuk Sri Roland Sagahwi In Kuma ini napuyan pembangunan ke enda agensi penyelarasan pembangunan Greater Kuching GKCDA ke Tarat. Ia peti isu puyan projek ini ida pasat patutkan ida ti ngan lao apa nabek ngacau ketai gaya kualiti gayang ya ida pasan. Ngan ini baginya kelan ketai peniga ngan pembangunan kumamung ida kelunan kadok kak dale ina. Ya tisu ini jaka tai kak capuyan majlis pecah tanah bagi projek membina dan menaik taraf jalan link Kampung Semeru, Kampung Kuhom Tebedu, Sirian ngan Serian Kak Dewan Kampung Semeru. Ya ini cadangnya pasentuk kepuyan projek Uyan 3 Janan Link Kampung Semeru dengan Kampung Kuhom ini ada tiga dalit terbeduk kina. Ya tiga tahu sana ke ya ini capuyan ialah pekanan dalam ada pasat kuun agensi penyelarasan pembangunan Greater Kuching GKCDA. Ya kena nak kena isi mesej ya naik ke OC Facebook lu kini. Ya mesej ya madik naik ini naik Cina Dublin ke Baja. Ya Dublin ke Baja ya badak kini selamat shalom, selamat petang dan selamat bertugas DJ. Ceria-ceria selalu baru ada line Sesko buat sambung api tali api. Dawa God bless you. Patut abun dah tuya tuya ngok tuya ni ada Dublin ke Baja. Ya tengah tahu ya kebani kok dapat nak mesej ku maki kau usia tali dia kenya. Ana ida ya ko mai kami ngelinga kini pa ya ngelinga ke Cina Kalimantan Timur ya ka Samarinda kina binabi kami ngelinga ke ka teras baru tiga tawai bani kami le itu jadi bake jadi tuyang ya bapak saya orang Sarawak mak saya Malaysia dau ai ya inup ya okey ya kuat telu ni orang Malaysia anak-anak Malaysia anak-anak Sarawak ya tiga tawai bani kami le itu jadi bake ukok lu klinik madung klinik ngan kejai ke use tali de kenya kami pilu ngelinga kadok ya ikam ngelinga on ya ngelinga lu cina asap belaga dai on ngelinga lu cinta nak Kalimantan on ngelinga lu cina Serian cin Kuching cina Johor da pale ada cina Cyber Jaya da pale ngakek ngelan ode on ngelinga lu cin Awang Dale pe nana ina na cokok pakai lu mepeng ilu ya lu cin cok lu sukat neng ngenyang pemong kejai ya pemong pejita ka use tali dio singgat-singgat tau.
1: Yang kita coba di Baram adalah beras nok panjangnya, tapi less starch, kurang gula. Dan untuk kesihatan manusia, kini itu orang banyak sakit kencing manis. Makan banyak gila beras, kencing manis. Jadi kita keluarkan kualiti beras kita yang ada impak kepada kesihatan. Jadi inilah penyidikan yang kita buat dengan pakar-pakar kita. Dan kita ada satu brand yang mempunyai brand kesihatan dan juga yang dikendaki oleh manusia. Inilah cara kita di Sarawak untuk kita menampung Kepulauan Malaysia. Dan kalau seluruh ini kita gunakan teknologi, mungkin kita tidak bergantung kepada orang luar. Kita sendiri dapat menjaga kita sendiri. Malaysia menjadi satu negara yang boleh mengeluarkan makanan.

Ya tiga tahu aku mai kemung lo milik lu jadi nena madu klinik kau saya tali dia kenyak tetap ini ya kau bana tu ini bana lupa saya kau mak tading bulan na puluh ini ona palai nu ona palai mutu ada kumbin. Ondau ino ondau cerita adai ida pada ino onna pale klo nading klo maung ligit da pale tapi nading dalam mende klo maung ligit na tutuh ina ketera beli barang kat Shopee banda kat beg kuning rara kan ngan un pale banda de ida klo nading te exercise te bersenam da pale tapi da ter klo bersenam de kalar kun matar nah ke petangkan ilumong tenala awang ang tay exercise ya abe sempat kata tahap ini tay na nembam ya ayan makan tu tay na exercise nak pa dalam 10 minit ka 10 minit pa na pa lepak cukup pakai nading ya ngana one pale pada kelok lorok lau tapi abe reason kata da nujak telepon dah na TikTok na Facebook na Instagram na be tisen ketema ketetau pa be pukun dua tading bam ujung ngabe cukup loro na tada tading bam ma tegayang petuak ngerungun ke ukok pegayang na ina na ina na ise kedaya ngakun na be na salah be pinai dai ben mong lu na unti bina bam ya badak kelok lorok lau tapi ter buka telepon dan na Facebook pa be peluang alam onne siok kena ya na onne badak kelok diet ke nembam tai pe kerembam lo pa nembam lah tai pe nembam dak lo pa nembam pula be pinu jadi aku mai lu ya kelok nading dalam cacai nupuyan nading na tai ni atau pa secepatnya ban dulu ya ngan terutamanya exercise ini ayan paun-paun maju-maju ayan pabe kena sakit baru lu tajen-tajen kelok exercise nah ban dulu tina pa tadumit kediut-kediut tina exercise polok minit pa bareng ina na ngala-ngala usah lu tusa ngasa muat-muat ini ban dulu dai masat keno deh, brisk walk ban dulu deh. Masat keno, polok minit pelepak cukup. Teti singgetau, teti keno tembau te majok nah. Ina cah tips kumai lumong ka usai tali dekenya untuk kesehatan nilo te ini. Ya ina cah dengar kumai lumong pakai petangan nilo ka usai tali dia kata tahap ini. Dalam bina pakai kelo nak dengar kumai lumong ni cah dengar pas untuk ngabada pasen perkhidmatan doktor udara atau pe doktor madang ini akan ada tangguhkan atau pemupet dalam kuda-kuda majo ini pabek kenai tau bulan nak mading dan nak ini kan ada tangguh cinta ding polok tau bulan pian 2026 te pabek tau bulan ya kan ada nak lepai ini lana ini kan ada nak asat pakai siasatan menyeluruh cin pihak berwajib olepa penusa penusa bilun abang ya telabo tego ayah tu bulan pian ya lapa daya kumaikam ya pengak-pengak kumaikam ya kak daya telangusan kak daya baram kena te ya pengak kenai duktun madang dini nena persak kumaikam ya dalam kuda-kuda majo ini yang biar nak kenai remasat. Jadi harap dengar ini sukar nai pala ikam kina. Ngandalo on dengar ida nai pala ikam lah banyak tahu ini nak ambil kan pendengar ini lah kuma ilumong jadi nak ini duktun madang lo pida nading masat cinta ding pulok tu bulan pian ya lapa ini day nggak tahu tahu sana kek kuma ikam lo pemong kejai ngak cinta ding pukul telu pape nak ini lo dalam kurang cint setengah jam lah lo kejai ke ose ose tali dia o kenal lo petat ngan petat cin usai tali dokenya kata tahap ini dengan petegok lah tau nembam ya dengan tiga tahun saya nakik kumai kemong ya lo madung kelinek ya madung kelinek dengan milik lo jadi bake jadi tu yang pakai pesalau ilo kata tahap ini. Tau ini dalam sejarah. Tau ini dalam Uman 2000 telu Kepala Menteri Sarawak Pehin Sri Dr. Haji Abdul Taib Mahmud lepek buka awang kumamung dia ala bidang drama tempatan apantai latih bakat ida ka awang dale. Ia pe tidengar pasentuk awang ini jaka nyelima capuyan majlis penutupan pertandingan drama antara maktab-maktab latihan perguruan Piala Ketua Menteri yak lepek kan ida pasat ka maktab latihan perguruan Tun Abdul Razak. Ia pebadak puyan ya ida pasat ini pakai petangan
ngan ngajen apan sukat jadi pelakon, ngan idape sukat jadi pengarah cerita-cerita yak mading, ngan sukat ti skrip ngan persembahan yak tiga. Iape petangan apan bangunan Dewan Undangan Negeri yak majo sukat kan ida uyan mading, ngan apan sukat jadi uko pusat teater negeri. Uban nak kini, Dewan yang ida pakai ke Kompleks Pelancongan Sarawak Jaka Ina sukat mepeng dalam pengadok dua atau usah kelunan kadok tua.

Ya dalam bina pakai keluk kusi cah dengar pas untuk ke program nak dak. Program nak dak ya dekat di dalam telu atau bulan puluh ini nana tahun 6 ya dekat ke Esther Hall MRC Mary Has House ke Mary Has House ya dekat cinta ding pukul ayah telu puluh tading bam. Pabek pukul cah lapar katai beluak tau. Ngan naik kedua lah dati ni ke 4 bulan atau bulan puluh atau minggu. Dati ni ke bintang megamol di tingkat ca bintang megamol. Ya cinta ding pukun pian telu puluh tading bam pabek pukun ca lapa beluak tau. Ya ini cik dengar pasal tu ke program nak dah ada keti tahun 6 ngan tahun minggu ini. Kumaikam ya kalau tak ala awang teh nyelama ataupun nyelima ngan puyan program nak dak kumai kem ek lok tenak dak tena ala awang ini pakai kem tenak dak ngan you know tai ngebayak isik puyan edati ini menawai kem dalam kem kulut tai nawai koban pengalai nak isik agak usah lu nak isik agak usah kem cukup lorok ngam ni cukup kuman cukup nisap sungai ya ngan ok pinapa musa ngam pemesi muat an bikam tai abik ikam lo pabek magat ataupun ikam lo pesakit ya nak agak usah lo kedik sendiri sukat kebek lo di lo teh matat teh ino teh nak dah ini teh tengiak teh nak dah ini lo bisa lo sukat kebek lah tapi bisa lah lo tengiak ngan isen tidak misi kena nak pada ilu sukat kebe ilu tenak dah ina nak itu kan satu kata sana kayaan terkembi kembi ilu ke kejaya pabek pukul 6 kata tahap ini ngan kena lu petacin usia tali do kenyah kak pukul 6 kata tahap ini.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Ya tiga tahu saya nak kek mong ya lepas kumong ke jaya cinta ding pukul telu pabek nak kini. Ya pukul nama ilu ke 50 minit lapa cin pukul lemah kata taup ya be majuk lalu ke petat cin usia tali dia kenya kata taup ini. Ya tiga tahu iku mai kemong ya lepas nyukung ake ke bina ikam ngelinga ake ke Facebook live tali dia ikam ngelinga ake ke siaran radio pengalai ke pian pukul 5.7 FM pian pukul 0 FM. Bina pekam ngelinga ake ke RTM klik tiga tahu ikam ngelinga ake ke live TikTok ke kini tiga tahu awai Tuhan berkat ilu mau ngebani kamu lepak nyukung ilu cinta ding jam ilu kejai ka usah tali dia ngan bini pakai ala awang pa ini ndadawi ilu pemong kejai to ini tiga tawai benai kem mila ilu jadi bakai jadi tu yang kok ban pengalai dalam ini pelu ti kembi kembi pelu on jaga agat jaga kimat jaga udip ke ang ilu serpe harap ilu petegok harap ilu tegok lah kata deca ngan nembam DJ ini ya pasalai kem cinta ding pukul telu pabek pukul 6 kata taup ya tegok lah minggu depan tegok lah minggu mading ngan kak pukul 6 ini nak ilu ke ngelinga cin YFM imba nak kucing. Tiga tawai mong sangat nak ke uban ni kempak agar nyukung hake ke usai tali dia. Bina pengen DJ ini, bina pa kumai kemong. Ya ya abi on nak kena-kena nak sukungan kumai ilu ke usai tali dia. Ya harap ilu on magat dengan pukul temani dalam pengudip ilu singgat-singgat tau. Ya kena ilu petak cin usai tali dia kenya kata tawap ini. Ngan nak ke pesalah ilu ngan belian ya bayak lan ini. Ini na belian ya nai cina belian na cina Edward Seling ngebawa belian ya bayak lah na cina Edward Seling ya pakai pesalau ilu ka use tali dia ya tiga tawai sana ke ya tegok lah tau dia ca akek DJ Lenik ya akek Lenik petegok lah kat tau dia ca nyak lesau dalo on salah on dau salah kata isi ngek nyak lesau ngan dalo on belian-belian ya akek abek sempat metit kumai kemong kata tahap ini nyak lesau kak tau dek ca lah harap pakai sukat metit ide kumai ilu mong tiga tawai ini lah bila nak balik lancin Edward Seling ngebawa na ilu bye bye sana kek petegok lah tau dek ca bye.

Ya meri, selamat lemai, selamat bertemu baru kita ke lemai tu peningat. Semua hari kita terubah kita berbulan tiga 11/1 bulan 10/2026. Disadari Limbang, pelabuh hari dia tu nyentuh ke pukul 9 malam. Maka selama pukul 6.15 tu lagi kita bisik hello Y Bin dulu begulai engkau DJ Perencing. Udahnya pukul 7 lemai program Jaku Sempama ditangkan ke 7.30 lemai kita bisi mending ke berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching. Lalu pukul 8 malam kita bergulai dalam program Nadai ke Lama, Nadai ke Baru. Bikinnya ke tusun program kita di segmen Sada Hari Limbang bergulai dengan aku ke lemai tau.

0: Jadi PM ke program tahu ke sadari Limbang boleh didinga kita kelimpah hari mendiang ke radio apa perkongsi gaya kita ke dia di Limbang 104.9 MHz pihak pegak di Damit kita boleh mendiang ke kami apa 94.5 MHz ngau nyadi lawas lalu di Damit 101.1 MHz di lawas lalu Damit tadi 94.5 lalu boleh di pedak kita ba FB rasmi Limbang FM pasti dia di benung live jam ke dia tu kita terus dengarkan udah tu kita dengarkan Hello Y Bintulu
1: satu suara
2: satu jiwa.

0: Selamat lemai, peninga. Nelai bertemu kita ba awak hilawai hari pintulu lemai tu begulai ngau aku DJ Perincian. Ya jadi berita ke terubah tu inya bekaul ngau pekit bowling piala yang berhormat Datuk Seri Tiong King Sing. Nelai pengawak tu pekit tu dekat diatur pagila ngau lusa ianya 2 ngau 3 hari bulan 10. Lalu pergilah dekat berengkah ngau pengawak ngeregister sidak ke ngau peket bowling tu pukul 2:30 lemai. Udahnya pukul 4 lemai peket dipun ke ngau main tu ke peket peringkat suku ngau megak ba separuh akhir. Lalu udahnya 10 tim dekat dipilih ngagai main ke penudi kena 3 hari bulan. Jadi peket bowling tu kebenarnya diatur Exco Wanita PDP Pusat begulai ngau Kelab Usahawan Wanita Bintulu. Jadi kedua tu ianya berkaul ngau pengerami nyuak ke cek projek tanggungjawab sosial korporat atau ke CSR. Nyalai pengawak tu dekat diatur kena pergilah 2010 buat Dewan SK Ulu Segan lalu dekat berengkah pukul 2 lemai. Jadi sidak ke boleh atau ke kenerima cik ianya SK Ulu Segan, SK Sungai Silas, ngau meka JKKK Rumah Philip Anak Bagong. Lalu pengawak tu pergilah dekat diguluk yang berhormat Encik Iskandar bin Turki, Kaban Konsil Negeri Jepak. Jadi ketiga ianya program bicara ilmu. Nyalai berita kita ketiga tu ianya program bicara ilmu. Kena 15 hari bulan 10 program tu dekat diatur. Lalu ke bagi menua Bintulu ya. Nyalai program tu diatur Institut Koperasi Malaysia Zon Sarawak Pang Pang Miri. Lalu diatur ba Siti Ari Hotel ba Bintulu itu. Jadi program tu ialah mereka diatur setengah hari aja, berengkah di pukul 8 pagi lalu dekat tembok pukul 1 ngali hari. Jadi tujuh program tu diatur ianya luar berkongsi penemu rundi yang ngakai bala kaban koperasi serta kena dikena sidak yang ikat peluang serta bami uli hari pemansang teknologi dia tu kena mansang ke ekonomi koperasi. Lalu ke penudi, berita penudi ianya Sarawak Agrofest 2026. Agi mengkang diatur nyentuk ke 4 hari bulan 10 hari Minggu tu ilak. Nyalai ngakai bala kita peninga ujung minggu tu nya eka bisi lepa pengawak eka boleh limpang maya ujung minggu tu dekat Mindah lalu dekat nemukin itu ngak pejalai tau datai kita musuh kami ngakai Bintulu kita nada salah tu musuh kita datai ngakai Sarawak Agrofest 2026. Sama kita berarti ke nama tak kebisik dipandang ke bawah Sarawak Agrofest 2026 bawah Padang Bilun Lama Bintulu. Jadi tinggal pergilah hari 5, hari 6, hari Minggu ya tutup atau ke tembuk pengawak Sarawak Agrofest 2026. Nyalai ngau berita ke penudi yang tadi ngucuang ke awak hilawai hari Bintulu ke lemai tu. Sekali lagi terima kasih, selamat lemai agai kita semua peningah.
1: Ya, terima kasih Ruti udah Lucy tekan Lucy sekedar berita ba hello Y Bintulu. Jadi kita mulai ngaku baru di Sada Hari Limbang.

Okey, aku terus maca sekedar pesan berat ke BC di anjung kita di YFM. Jadi ke Terubah tu, pesan pemati datari Lucy anak titi takamun ngari ke Sida Sebilia. Dekat madah ke ngagai semua kabar belayan hari Soh, Luan tu, Batang Air, Sekayu, Limbang, Brunei, Miri, ngal semua kengelalan yang apai sida ya, hanya titi anak ayang, ni yang titi anak ayang tu ke lebih dikelala. Ianya disebut Bujai atau Kapai Tam udah nadai 1/10 hari itu tadi ur pukul 3 dini hari ba Hospital Limbang. Jadi nuan nyengai niang tu ianya ba nombor 11 lot 1463 Taman Sri Peti Ambon Limbang. Jadi maya nyengai ya dekat di Sengai 2 malam hari itu hari 4 1/10/2026. Gau 2 hari bulan 10/2026 malam hari 5. Jadi ini yang tu dekat di Anjung gagai pendam Kristian Bakul Limbang kena 3 hari bulan 10/2026 minyak hari 6. Jadi penerang kesilia berkawal engkau pesan tu kita telefon gagai anak ya Lucy anak titi 0143857725 atau kemeriam anak jingga anak yang pun megak balumur 0149948663. Jadi pesan kedua tu peninggal, pesan ke Siti tu ianya pesan ngetah sulit datari Elizabeth anak Matthew Manggi madah ke ngetah sulit ni yang Matthew Manggi anak Nuang kena 3/10/2026 nguan ulit malam 2/10 pukul 8 pagi bak terumah Ian nangga germai kenawit. Jadi pengatur dekat diatur ngena cara semiang. Jadi nyadi kaban pesan tu menuju kaban belayan basmah, matau, ranan, lipus, nengah bunut, rasan, miri, ngau kuciang, ngau semua tinggalah ni yang mitiu manggi anak nuang. Jadi penerang kesilai kita telefon ngagai Elizabeth Tokinai Dunstan 0168962 65. Ngau Antonit Toka Makwin 0198675365. Jadi ke Siti tu mega pesan mematin yang Sidi anak Ali Tatairi Amelia Lin anak Sidi tau ke Imi ngari ke sudah sebila ada kemadah ke ngagai semua kabar belayan ke lala Sidi anak Ali tau ke Pai Imi tau ke Bibi tau ke Ki Bos udah nadai kena 30/9/2026 pukul 8 malam. Jadi pesan menuju kabar belayan Bak Sil Kanes Kucing Liuk Batang Air Ensurai Batang Air Rumah Dabai Merudi Sungai Arang Jalan Merudi Terumah Intai Nak Kilau San Ugul Atas Riaman Terumah Co Anak Sambau San Ugul Asal Riaman San Munggur Riaman Kelasin Riaman Entawak Riaman Engkerupuk Riaman Guntung Batu Lintas Riaman Sungai Keruh Engkelili Terumah Bil, Tinting, Lalang, Lubantu, Nyemungan, Lubantu, Terumah Juliana, Anak Tarang, Sungai Mulih, Suainiah, Temenggung, Munifes, Anak Bada, Sungai Ensengak, Bataniah, Terumah Johnson, Seluai, Terumah Antau, Seluai, Terumah Wiang, Semuruk, Terumah Usan, Rumah Malai, Suai, Sebato, Terumah Mawan, Sukung, Lambir, Terumah Henry, Lun, Semunuk, Ulu Paku, Terumah Umban, Ambu, Serudet A, Terumah Resli, Ujiah, Serudit B, ngau semua kamu belayan di Batang Mulia, ngau ke Naulia disebut itu. Jadi, ni anda di Sengai baru rumah Sidaya, ba lorong 4, lot 5098, Interhill Pak, Jalai Bakam, Miri. Yang tadi pesan ke, jadi ni tu dekat di Sengai, malam ayuh kena malam hari 5, malam pagi lah 12/10/2026, lalu pagi hari 6, 13/10/2026, ni yang dekat Danjong Kependam, Anglican, Lambir, Miri. Penerang kesilia, kita tahu telefon ngagai Amelia CD tau ke Imi, balu mor 0143946057. Jadi nak tu dulu, pesan ke sempat dibacaku ke sekali tau.

0: Ya, aku kena dekat Nyapa. Bala kita ke Bisi Nganjung sekedar pesan di Facebook kami di Limbang FM pasti di hati. Jadi ke Terubah ya, mari selama-lama ingat punya peninggal kita ke Terubah. Ianya Mahligai Kenyalang. Salam hari betul. Lama itu DJ ke minta nebak lagu hari Reza Kerapa Babas Mali. Lalu Juni Bin. Selamat lemah ini jadul, kita selamat berjalan ke pengawal. Mana hari kami bermiri lemah itu. Okey, terima kasih Juni Bin. Lalu Anita Nawai, selamat lemah ini jadul. Kita berjalan ke pengawal Gaya Likun, Gaya Riba, Pakus, bawah. Saat itu celap bisi hujan. Lalu pihak megak peninggal kita, Richa Unup. Selamat lemah DJ ke, selamat berjalan ke pengawal Gaya Nuan. Mamba mari kami di itu berjalan simpan simunjan. Ngau pesannya tadi, ngarap ke... Lalu pihak mega lalu Amelina Amali Yana Sental, selamat berjalan ke pengawal kia minta lagu dari baru dari Reza Reho, lagu Kerapa Babas Malay Lemai Tok kia, kena merindang diri serta semua kita ke benar mendiang ke YFM. Jadi Roy Kuang, selamat lemai DJ ke semua peninggal YFM. Iban, selamat berjalan ke pengawal. Manah gaya hari kami Bapak Suriaman jam kata banyak tadi sekedar pesan ke BC. Lalu PMGA ke Siti tu Sasa Amanda IDJ ke sama lemai hari kami di Sibu Pemanah lemai tu celap. Okey, terima kasih ya. Kita ke BC komen atau ke ninggal ke pesan di Facebook rasmi Limbang FM maka ke lemai tu.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Ya guys, semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece Gangau Tiun Depan.

0: Ya, lagi macam sekadar pesan ke BC di anjung kita di YFM. Jadi pesan ke Siti tu hanya pesan pemati Niang Iliana Jala Datairi Elizabeth Datairi Albert Elizabeth Algari ke sebenarnya kemandah ke ngagi semua kawan belayang ke ngelala aki sedaya hanya Iliana Jala ti udah nadai kena 1 hari bulan 10 2026 pukul 6 pagi itu tadi. Jadi pesan tu menuju ke pembelayan berserimai pendiau di kampung Sepan, Balai Ringin, menua berdengan mukah belengian suang kapit sibu serian kucing gau semua ke pembelayan ting lala niang aki sedaya tinalah dirintai ke dito. Jadi petang ke silia tentang penusah tu kita tahu mesej atau ke telefon ngagai lumur ke disebut aku tu inya Thomas anak Ili anak anak ba lumur 01488 1450. Jadi pemega pesan kita ke Siti tu pesan pemati Datairi pesan pemati nunggu dulu bantu budau ayan ba screen komputer aku. Jadi pesan pemati ni yang tu dah tadi dah dibaca aku lalu pemega ke Siti tu ianya pesan ngetas ulit lalu muai yang terbalu Datairi Patricia anak Agum dekat mada ke pengawatas ulit ni yang inai sedaya ianya Siti anak Juli tau ke inai Senah tau ke Atut tau ke menjadi tuan rumah Junis anak Juli ti udah nadai kena 17/9/2026 tu tadi jadi pengawatas ulit serta muai yang terbalu dekat diadu ke ngena cara semayang kena 3/10/2026 hari 6 pukul 7 lemai bak rumah Junis Sungai Kelupuk Bintangur. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan bak rumah Danggat Sungai Kawi pemega rumah Jagan Anciah Sungai Badur Batu Lapan Bintangur rumah Bangsa Dijah Dijah Selangau rumah Agup Dijah Selangau rumah Manja Sungai Naman Timban Semadi, Sungai Bayon Serikai, Batu Lapan, Sungai Madu Bintangul, Pemega Kawan Belayan di Ketua Bintangul, Sungai Lasik Bintangul, Rumah Jawi, Sungai Ngembuan Bintangul, Rumah Steban, Sungai Ngembuan Bintangul, Sungai Kejaik Bintangul, Sungai Sian Bintangul, Sungai Jantian Bintangul, Sungai Tulai Bintangul, Sungai Awan, Sungai Stuak. Rumah Awan Sungai Stuak. Jadi engkau kabar melayan di Jawa atau ke Semak serta tindalah disebut ke Dito minta kita semua datai engkau pengawal tersulit ni yang Siti anak Juli. Jadi nanti kita dekat nemu kau silik ke pengawal tu kita telefon ke Gai Patricia anak Agum anak ni yang 011-250-203-375 atau ke Agum anak Awi laki ni yang 013-771-717-655. Jadinya tadi pesan ke sempat dibaca aku ke sekali tu. Terus sebab perindang kau lagu ke udah ditusun aku ke langkan ke tu.
1: URTM, satu suara, satu jiwa.

Ya, kita bertemu program Jaku Sempama untuk kita ke Sari itu satu hari bulan 10 2026, nyari empat. Jadi Jaku Sempama kita ke terubah peninga, ianya Anang berpilih antah berpilih kubah. Erti Sempama itu semak ngagai kita nyadi tuai orang berpengawak. Nanti orang kena pegai kita bisi kabar melayan kita impu dia kita mana engkau ya. Lalu engkau orang bukai kita nak mana. Artinya tadi kita bisi bimbing hati. Bercipiang rundiang minat kasih ke kabar dirimpu aja. Jalan kena Jakut Sempama tu. Kati ku ya nak berpilih kasih ngagai igatnya. Laban ya kabar sema amat. Tang aku minta tuai kita nya anak berpilih antah berpilih kubah ngai ke kita nak uliah begulai lama ila hanya tadi Jakut Sempama kita ke terubah lalu bertemu baru kita ba tu suntik kedua ba Jakut Sempama kita nangkan ketau lagi.

0: Ya aku sempat mata ni. Ni menanggit atau pelabak kau? Mananya aku sempat mata. Nak murid rakau. Reti nak murid rakau. Dikenok. Madah korang. Lepas kita pula yang ngintikan tak kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Nuan ke Flo? Anda Benung macam bob sempama je

Lalu jaku sempama kita iba tusun ti kedua ianya tuai pucua upa. Reti sempama tu dibanding agai mensia ti tuai umur di pelabak ke kita yang ada utai tindak ditemui anti diti ya. Tang tuai tu ku kita nya tak tuai ngapa nadai penemu semakin tuai makin nadai guna. Reti sempama tu tak ke cara ngena sempama tu kati ku ayaknya tak tuai ngapa nadai utai ketemu. Makin tuai makin nadai guna. Kita anda ngandal kia uleh ngadu ke semua utai medak ya tuai umur. Nemunya ya tuai pucua upa. Nya tadi peningat jaku sempama kita kedua ba program jaku sempama kita ke minggu tu bertemu baru kita minggu baru ba jaku sempama ke Bukai.

0: Ya, jam kita di atau pukul 7.19. Ini lemai, lagi menggang mulai aku desa dari Limbang. Lalu 7.30 lemai bunyi ke kuari pun tu tadi. Kita ada kemudian ke berita lemai ke Dita Putera dari YFM di Kuching. Jadi pesan Siti tu, ini pesan ngetas sulit datang dari konselor atau ke rumah selian judi. Mada ke pesan ngetas sulit yang bini ya, Juliana Nuyang atau ke anak tatul atau kemega indai empiang kena 3 hari bulan 10 2026. Jadi pesan nuju ke pembelayan hari nanga singat termah Willy Francis sepemanjai Batamu Puang semanjai sungai Lengan Sibu bawa asan termah Suda Jalai Sibu Tanjung Manis Tanjung Latap Sibu nanga Bilat Julau nanga Jikang Julau nanga Lasak Tekuk Pasai Siung nanga Tulai Bakabuang, Bakakuang, Mabil, Nanga Semah, Sungai Kedang, Sebinjai, Bakakap, Melunggan, Sungai Apun, Sungai Tebelian, Sungai Bidut, Terumah Dang, Nanga Idiat Culau, Nanga Asap Laga, Terumah Langan, Ulu Sebetan, Terumah Spencer Biju, Ulu Sebetan. Semua dipesan tu, tau datai ba terumah tau ke Konselor Selena Judi Sungai Mupuang. Jadi pesan kita sulit Niang Julia Nak Nuyang tau ke anak tatul tau ke mega inai impian dekat di kita sulit Bala Mayuah kena malam 3 bulan 10 2026. Wan ulit serta ulit dekat di kertas kena pagi 4 bulan 10 2026. Terus disambung ke ngau pengawak ngupas sentebalu tau ke nyuak kentebalu. Jadi semua kapal melayan dipinta datai ngau mantuk penusah tau ke pengawak ke disebut tu tadi. Jadi ke situ tu pesan pemati datang dari Nuyang Anak Anji atau ke Pai Usin. Ngari ke sida sebiliak dekat madah ke pemati menantu ya, ianya Jornes Kevin atau ke Laki Yud atau ke sampai agi di Kangau, semampai agi di Kangau Apai Mila. Jadi ni tu dah nadai kena 29.9.2026 lalu dekat di Sengai Balamayuh Barumah Alidam nanga Empit Wak Pakan kena malam hari 5 2 bulan 10 2026. Lalu di Anjung Kependam Tumu pagi hari 6 3 bulan 10 2026. Enggak bahasa hati cukup besar minta kabar melayan kengelala ni yang tu datai milih datai milih dinin dua dia sama bela sampal datai ngai rumah Lidam nanga Empit Wak Pakan. Jadi kita tahu telefon ngagai Yud Anak Nuyang Bini Niang Balumo 017-803-7944 Kak Nemu Penerang ke Sili Agi. Jadi ke Siti terpesan ianya pesan pemati datai dari Camung Anak Gadum dekat madah ke pemati ni apai sidaya ianya Gadum Anak Jimbu atau ke Jimbau atau ke Aki Ingkong udah nadai kena 28 hari bulan 9 2026. Jadi ni yang dekat di Sengai Belamayu kena 2 bulan 10 2026 ianya pergila ba rumah Tungan nanga Senuang Batang Raja Kapit. Lalu dekat di Anjung Kependam kena 4 bulan 10 2026 hari Minggu. Jadi ke pembelayan kelala niang gaduh mana Jimbu atau ke Jimbau atau ke Aki Ingkong dipinta datai ya, ke pembelayan hari nanga Peraran, nanga Pelagus, Pasar Nai, Pasir Nai, nanga Merit, nanga Kemali, nanga Kain, nanga Serangil, nanga Encermin, nanga Dia, nanga Kota, nanga Beluru, nanga Dayu, Sungai Rusak, Kelutun di Mutuak Layar, Sungai Ipuah, Rumah Jitap, nanga Belabut, Rumah Sekang, serta ke pembelayan tindak boleh disebut di tahunnya di Peterang Kesiliak. Kita tak telefon ke Inariti atau ke Bini Camuang 01427265200 atau ke Inai Malau 01457583444. Jadi pesan ke sempat dibaca aku ke sekali tu.
1: Limbang FM pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

0: Pengawal tinggal mansang ke industri hiliran gas mengenak pokok $1 bilion Amerika boleh muka peluang agai penumbuh industri baru di Sarawak. Premier Datuk Pengerusi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah ketuk dekat mungkur company ke asal Ari Munaji pun Sakura Ngau Hai Chem di dekat muka operasi sidak di Bintulo. Industrinya boleh mantai ke penaut Sarawak mengemansang ke industri baru ti lebih maju. Ia mengkapsi madah ke pemesai guna pemansang teknologi dikenal nentu ke industri ulia bersemekiah lalu atur kengguna teknologi pemintar tiru AI ulia nyaup numbuh ke industri ke lebih kompetitif. Tajapan ungkus pemungkalnya di pelabak ke pesai tan ungkusnya disadang ulia dikurangkan kena teknologi kesemampai mansang. Datuk Pengerusi Abang Johari mansut ke Jakarta tu bak Sarawak Corporate Leadership Summit 2026 ke diatur di Kuching sari tu tadi. Berbangnya pemansang teknologi oleh nyawa mengurang ke ungkus kena ngeluar ke hidrogen serta ngerembai kaki palan pelanggan industrinya. Premier Datuk Pengerusi Tan Sri Abang Johari marah ke pemansang teknologi baru endang tetap bisik penyaruk pasal guna teknologinya tang risiko nak ulih ndak ditentukan sebedau sebarang penetap ulih diputuskan. Ia marah ke belanja dikena ngeluar ke hidrogen jam kedia tu endang berpanggai bak ungkus tenaga tebesai kelebih lagi bak proses elektrolisis. Ia beri contoh di teknologi komputer kalau alai ungkus teknologinya ke terubaya endang cukup besar tanpa pemansang teknologi udahnya ngujung ke ungkus pengawaknya nyadi majak murah. Ubah bahawa orang tinya diketuai dalam polis diraja Malaysia PDRM nyak endang perkara kecukup guna dikena nampung agenda penglikun menua. Nyalai Sapit Inspektor General Polis Datuk Sri Abdul Aziz Abdul Majid beri terima kasih ngagai Komisioner Polis Sarawak Kedulu Subak Datuk Muhammad Zainal Abdullah tiudah angkun ngerja pengawak. Ia mengapsi benar pengarap ke pemangku Komisioner Polis Sarawak DCP Saifulizan Ishak dekat terus ngulia ke pemujur serta ngangkat ke pemanah pengawak PDRM. Ia mansut ke Jakarta leboya ting mata ke pengerami ke alai Datuk Muhammad Zainal Abdullah menyerah ke pengawal Komisioner Polis ngagai DCP Saifulizam Ishak bak induk upis polis kontijen Sarawak. Datuk Muhammad Zainal Abdullah sudah dipadu kenyadi Direktur Upis bagi perkara pengurusan Bukit Aman berlabuh hari 15 hari bulan 9 tok kemari. Sarawak Ngau Johor dekat pesawat melatih ke agenda transformation digital ngenak randau strategik tika diatur di Kuching. Sapit Sekretari Perintah Sarawak Datuk Hi Chang Ki pada ketuk dekat muka peluang kerjasama beratur tik ngemansang ke perintah digital, pemansang ekonomi digital ngau pemintar tiru AI. Ia pada ke Sarawak endang dekat mekuh ke transformation digital tik komprehensif yang kau mbak pengok tingada ke servis cara digital. Berbangunnya Chairman Komiti Perkara Pelajar ngau pemadah Johor, Dr. Muhammad Nakib Muhammad Ghazali madah ke penemuai Raban Pemesai Ari Johornya diatur alih sidak belajar ke cara Sarawak berjalai ke agendanya. Ia madah ketua oleh Nyop Johor berarti ke atur ti oleh nipak keguna ngau tuju transformation digital bak menuanya. Kita ada tu menung dia ke berita lemai Ari YFM Iban RTM Kuching. Projek angkat ke pemanah jalai tip sambung ke Kampung Semeru ngau Kampung Kuhom serta bungkus RM95 juta boleh ngelatih kaki rantaian jalai tip sambung ke 9 genturung peniau di Tebedok. Genturung peniau tu ianya Semeru, Bukit Nanas, Pelaman Dunuk, Senah Rayang, Padu Stubot, Bisira Rayang, Kuhom Mawang, Kuhom Mandek, Engkau Rudah. Menteri Pelajar Innovation Enggak Pemansang Bakat Sarawak, Dato' Sri Roland Sagah Wiin, pada ketua sebagai hari pengawal pemansang tidak dipialai ke Nengah Agensi Pengatur Pemansang Greater Kuching, GKCDA, ungkup sita tarat. Ia madah ke projeknya patut digagak ngau campat lagi, ngau cara tindak ngelengkak ke pemenah hasil pengawal, ngambil ke buah pemansang uli dihasil ke rakyat dalam timpuh keudah ditetapkan. Dato' Sri Roland Sagah mansut ke Jakarta bak Dewan Kampung Semeru, bak pengawak nasi tanah ke projek ngagak ngangkat ke pemanah jalai tip sambung ke Kampung Semeru ngau Kampung Kuhom, Tebeduk, Serian. Pekin Maca Al-Quran Renggat bagi Menasibu 2026 sudah tembuk, pengudah kedua hari diatur bak Dewan Laki Sibu. 12 ikut kari ngau kari ah sama bisi mantai ke pengelandik sida, bas pemanjai 2 malam pekitnya ke diatur. 10 ikut orang mantai ke pengelandik sida bak malam ke terubah, lalu 2 ikut lagi bak malam ti kedua. Pengawak tinutu pekit temegak sama diisi ngau komen dari Tuai Hakim, seberapa mutus pekitnya kekak dipadah ke. Persakanya perkara ti boleh dipandang ke ngenak muzik. Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dan Seni Pemerindang, Dato' Snowden Lawan, pada perkara tu boleh dikemujur ke ngenak leka lagu, tiun, muzik ke dipantai, muzik kontemporari, video muzik dan konten digital. Perkara tu mungkin patut dikerja ngenak cara ti nak ngelengkak ke pemanah identiti pesaka asal, lalu rebak orang kebaru mereka boleh mending, medak serta belum mati ke pesaka menua hari muzik ke dikerinduk ke sidak. Harinya sidak temukat akan mudah lagi merti serta berbahasa ke budaya sidak mpo. Dato' Snowden mansut ke Jakarta, lebih akan menjadi kurs Music Balancing and Creative Music Composition di Betong. Teks Jakarta yang dibaca Sekretari Politik Premier Sarawak, Rosaline Neging. Tuai Raban Bansa Ngetuai Komiti KMKK di Jepak patut cakap lagi nuku ke isu ketetapi orang mayuh ngambil ke penanggungnya oleh jampat lagi dibaik dengan upis ti berkuasa. Kapan Konsel Negeri Sita Jepak Iskandar Turki pada ketub guna kebenar di kena mutar ke isu bekas kes salah guna dadah, jenayah, ngerencah tanah, ngau penusah bencana. Bala Tuai Raman Bansa ngetuai komuniti megak patutnya di orang tengah antara perintah ngurayat kalai sidak patut nentu ke penderang pasal polisi, program ngebantu dipadah ke engkau engkeman. Penanggul ngejulu hati rakyat megak patut dibaik ngagai upis ke berkuasa ngau ndak disarap tau ke dilancar ke. Iskandar Turki masuk ke Jakarta buat pengawandu nyerah ke setiwikit KMKK sitak Konsel Negeri Jepak di Bintulo. Di kenang ujung ke berita kita ke lemah itu, tu petang berita dibaca baru. Industri hidaran gas di Bintulu muka peluang penumbuh industri baru. Teknologi uling ngurang ke ungkus, ngeluar ke hidrogen. Sapit Inspektor Jeneral Polis saksi serah terima pengawal Komisioner Polis Sarawak. Nyalakan kami mai kita mendiang ke berita kelemah itu dari WFM Iban RTM Kuching. Berita tadi ditusun Azrina Sabri dari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat lemai serta salam Malaysia Madani. Salam mai pinga, Datuk kami mai kita terus boleh sejalan dengan YFM Limbang, bawa Sada Ari Limbang.
1: Terima kasih Rolana Gilbert sudah macam berita lemai ke ditabu terus dari YFM di Kuching, Datuk kita mulai dengan aku di Sada Ari Limbang.
2: Jap-jap.
3: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

Ya, terima kasih kita ke Haki Mengkang mulai ngawaku di Sadari Limbang Sari Tuari Keterubah Malam Keterubah kita babulan 3/10/2026. Nggak kita ke bisi nyamu hari pengada kini ngga bisi sigi bisi. Selamat hari pengada kita ke baru aja mulai kita dari Indo kerja harap ke Bajima di rantau jalan bunyi kaku hari pun program tu tadi pukul 8 malam tu lagi kita bisik program nadai ke lama nadai ke baru gaga kita ke rindu ninga lagu-lagu lama iban terus ke begulai ngau aku nyentuh ke penghujung program tu lagi kita ninga ke siti lagu sebentar kita mendiang ke program nadai ke lama nadai ke baru.

0: Nama ngincit ke dari aku, Cok.
1: Eh, kan ngigak program nadai ke lama, nadai ke baru.
0: Program namanya, Cok.
2: Nama aja selalu ningar radio. Tengah ke tu nak nemu tai. Programnya nebah lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang. Nintiang hari 4 pukul 6.30 minit lemai, nyentuk ke pukul 7.30 minit lemai.

Ya, bertemu baru kita ke lemah itu peningan semua. Bah program nadai ke lama, nadai ke baru. Tentu ke kitanya bergulai ngaku bah awak ke dia tu laban aku dekan bah ke kita. Lagu-lagu ke dikerindu ke maya hari tu. Lagu lama kita iban. Okey, lagu kita ke terubah dekena mungkal awak kita di lagu-lagu lama, nadai ke lama, nadai ke baru. Kita terus berperindang lagu ke udah ditusun aku ke sekali tu.

Baingo kami dalam program Nadai Kelama Nadai Kebaru. Nintiarin 4 pukul 6 malam nyentuh ngekai pukul 9 malam.

Ya, kita lagi mendiang ke program Nadaik Lama Nadaik Baru. Ujung ke jam kita pukul 8.23 minit malam. Jadi pemegat terus bergulai dengan aku bah program Nadaik Lama Nadaik Baru ke. Nggak lagu ke udah ditusun aku ke sekali tau.

0: nama non ngincit ke dari aku cok.
1: Eh, kan ngigak program nadai ke lama, nadai ke baru.
0: Program namanya cok.
1: Nama aja selalu ninga radio. Tengah ki tu nak nemu tai. Programnya nebeh lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang. Nintiang hari 4 pukul 6.30 minit lemai, nyentuk ke pukul 7.30 minit lemai.

Banyak tadi pendengar semua lagu ke penudi dengan nutup program Nadai Kelaman Nadai Kemar Kebaru Mimpi Tengah Hari Zamri Amira ya. Jadi terima kasih Mama Yo. Kita ke Agi Mengkang, Agi Meruan begulai ngaku di Sadari Limbang nyentuh agi pukul 9 malam tu lagi. Jadi pemegah aku terus nampak kita lagu-lagu ke BC di tusun aku buat playlist kami di YFM Limbang.

Jadi berita kadang-kadang diperkongsi ke aku ke sekali terpendengar semua yang Pekin Amator Boxing Challenge 2026 edisi kedua ke dekat di atut 16 hari bulan yang tahun 18-11-10-2026 bergelanggang tinju Dewan Suara Limbang. Lalu pemega berita mana yang kita ke dekat beli barang-barang ke dekat dijual berserimai ngau Agro Tamu Menamik 2026 ke diatur Komite Pengatur Tamu Menamik Limbang atau ke Jawatan Kuasa Tamu Menamik Limbang ngau sahup hari Majlis Daerah Limbang. Jadi bulan 10 atau dekat diadu ke kena 3 hari bulan 10-2026 berlabuh hari pukul 7 pagi buat Dewan Terbuka Nanga Medamit. Jadi pihak megak berserimbai ngau hari Bukit Mas ke dekat diatur bulan 10 tu ianya BC diadu ke Pekit atau ke Mr. Bukit Mas 2026. Jadi Pekit tu dekat diatur kena 9-16-10-2026 pukul 8 malam ba MP Teater Limbang. Jadi BC 3 kategori ke BC di Pekit ke ianya Mr. Wonderful tertutup Limbang ngelawas. Lalu kedua Mr. Wonderful terbuka, lalu ketiga Mr. Bodybuilder hanya dua kategori 80 kilogram ke atas ngau 80 kilogram ke bawahnya. Tadi berkaul ngau pengurami hari Bukit Mas Siti pengawak Pekit ke Bersediatur Mr. Bukit Mas 2026 nya pengawak mantai ke atau kemandang ke gumpal isi. Okey, jadi ingat tadi sekedar pengawal ke besi diatur di Limbang hari Bukit Emas. Okey, kita terus berperindang dengan lagu ke sekali itu.

Jadi pihak mereka Siti lagi peket ke BC diadu ke Serimba hingga Ari Bukit Mas. Ianya pengawal ke disebut Limbang Mini 4-Wheel Drive Stock Race 2026 ke dekat diatur 10 hingga 11 bulan 10 2026 ba MP Theater di Limbang. Jadi pihak mereka peket nyumai atau ke pengawal disebut pertandingan masakan kreatif berserimba hingga Hari Bukit Mas 2026 ke dekat diadu ke 10 harbulan 10 2026, lalu hari bulan ke penudi nganyu nama atau ke tarikh tutup penyertaan 2 bulan 10 2026 ini pergila. Jadi bisi dua kategori di peket kainya peket sajian tradisi kampung ngau pertandingan dessert buah kreatif nya tadi. Kita ke Rindu Nyumai, kita tahu datai maya tu ilak berserimba ngau Hari Bukit Mas. Jadi nak telu berita ke ulih di perkunsi kaku ba sadari Limbang. Jadi kita terus berpindah ngau lagu ke udah ditusun aku ke sekali itu di YFM Limbang.

Okey, lagu hari You Sandro ya. Terbuka pengingat lama. Lagu dia kena ngepon ke awak apa merindak malam kita ke malam tu. Jadi bergurau baru ngau aku Sam ke malam tu. Malam hari 4/1 hari bulan 10/2026. Terima kasih kita ke Agi sekolah sejalan dengan kami di YFM. Sekali ke mendiang ke YFM ngena frekuensi FM di serata menua Sarawak. Yang megak kita ke ulih mendiang ke YFM ya, ngena RTM klik ngau megak ri channel Isro. Harap ke kita sama lantang likun ke malam tu. Jadi bah tusun program pemerindang ke malam tu. Baka selama jam ke terubah ngau kedua atau lagi kita bergulai ba program lagu peminta kita ke engka bisik deka merindang hati diri tahu ke merindang bala kaban ngau lagu-lagu pemerindang atau kena tai ke peminta kita ba Facebook YFM. Padahal kita bergulai buat program ke penudi pukul 11 malam tu lagi. Nintiang malam hari 4 kita bisi program Romantika Wai. Akhirnya ke tusun tau ke rintai program pemerintah malam ke malam tu. Okey, nanti tadi kita mendiang ke lagu hari You Sandro. Dia tu merindah kita dengan lagu hari Wandi Ali, Pengerindu di Tanggam Baru. Satu lagi aku kena tai ke peminta bala peninggal apa Facebook YFM.

Okey, Perahu Mit dari Dara Helena. Ya, lagu ke dekat di Pekit Kebak Malam Anugerah Jakarta Sapa Juara ke-9. Malam pergila ya, Abah Dewan Tan Sri Steven Kaloningkan di Betuang. Hanya diharap ke kita datai berbala mayu sama-sama nyukung bala finalis kita ke berpekit malam Rinam tu ilah ya. Okey, selamat malam ngagai Abah Dom Mari Semunjan. Terima kasih mendiang ke YFM. Dekat berperindang kau laku hari Iku Anthony ku ya, meligai pengerindu menuju semua peninggal YFM. Pihak Meka Bundau Babih Y dekat berperindang kau laku hari Desmond GP Nagih Pengerindu menuju bala kaban lama ya ba Holiday in Viri tahun 2000 subak ku ya. Bala ex safety and security officer harap ke sidak ya terperindang bisi mendiang ke YFM. See you Lian ke malam tu dekat berperindang kau sebarang lagu hari Winnie Albert Nucu Agustin Kinting ba DJ Tamin ngau bala kaban buka iko ya. Okey, Bikara Erna dekat berperindang ngau lagu hari Alun Lopeng lagu mukun-mukun. Pihak muka Sulan Ci Patrick hari Kapit dekat berperindang ngau lagu hari Linda ke Mayang Pengerindu Nucu Sida Indaya ba Lubuk Baya Sungai Seranau Din ko ya. Paling manan ke malam tu dekat berperindang oleh lagu hari Gwen Sanggup Aku. Arena Mami dekat berperindang oleh lagu hari Reza Reho lagu baru ku ya, Kerapak Babas Mali. Selamat malam Shai Men Chin, Ima Smo, selamat malam Shasha Manda Meka Bisi ngenatai ke peminta dekat berperindang oleh lagu hari Jacqueline Joni Aman. Nadai guna ngetan lagi merindang bala kaban Facebook grup PWI ngau semua peninggal YFM hari Sibu. Okey, lalu pihak Meka Alex Delta Bina Wata Barau minta tebah ke lagu hari Hard Rock ku ya, kaban sampai mati merindang bala kaban ke nang suah dituju pesan nang lama tau ku ya. Juni Band ke malam tu dekat berperindang dengan lagu hari Bon Jovi Kunci Hati kena merindang diri empu ngau peningah YFM. Okey, hanya sekedar hari peminta bala kaban peningah kita ke besi diterima ba Facebook YFM atau kena merindang Arida Mami minta tebah ke lagu baru hari Reza Reho ku ya, Kerapak Babas Mali.

0: di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah dikumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalan ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung agen Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Aku Diali, terus mendiang ke YFM dengan RTM Klik, YFM, segulai, sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ringa ke kami WiFan segulai sejalai.

Ari Winnie Albert Bisik Antinua nak kena merenang kita ke benar mendiang ke lagu peminta jauh malam di YFM ke malam tu. Ya, merenang kita ke benar gawa shift malam. Pihak muka kita ke berjalan ke pengawal dagang di Rimpu Business. Engkanya nyual burger, nyual air, ngau macam-macam eh. Pengawal dagang kita seraya kita ke ngintu orang ke datai beli barang. Break tuju ngambil kurang beli barang kita beli ngau ati ke lantang. Okey, hanya dia kik ngatai ke pesan atau ke peminta ke bukai. Ian Will ke malam tu minta tebah ke lagu hari Haley ngau Melissa Francis I Love You Penghabis Hati. Pihak muka BBF Sadung ke malam tu dekat berperindang ngau lagu hari May Franklin Kunci Hati merindang pala menyadi ngau semua bala kaban. Pihak muka Stamus Stabby Stella dekat berperindang ngau lagu hari Alex Wan lagu Merampau ku ya nuju bala kaban Kang Lala. Pihak muka Mick Jagat ke malam tu minta tebah ke lagu hari Niang Christopher Kirilandong. Mulai ke pengingat penyanyi lama ku ya dekena merindang bala peninga YFM ke malam tu. Catherine Ropin hari Tebuan dekat berperindang ngau lagu hari Wardrobe Kapan Sampai Mati Hanuju Indai Tuni di Serato. Pihak muka bala kapan meh nak ngira dini luar ku ya. Pihak muka Sindon ID ke malam tu dekat berperindang ngau lagu hari Niang Jeffrey Molly Anang lebu aku kena ya merindang bala kaban lebih lagi sidak kenang suah dituju pesan ya. Pihak muka Ros Liau ke malam tu dekat berperindang ngau lagu utai orang ku ya lagu nuju bala kaban ke nang suah dituju pesan ya. Pihak muka nuju bala anak menantu Isan ya ba bayan ulu bala menyadi ngau semua peninga YPM. Okey, lalu pihak muka Sujar Somorino hari tubak ulu Sebuyau dekat berperindang lagu hari Ricky Anderson Bungai Pinang nuju Isan ya di Liga Indah ya di Sibu ngau muka bala kaban ke nang suah muka dituju pesan ya. Pihak muka Andrew Jai Masing Ari Miri dekat berperindang lagu hari Igu Anthony melikai pengerindu nuju semua bala kaban nak ngira dini Nur Diau ke malam tu. Okey, jadi mayuh kita minta tebah ke lagu Melikai Pengerindu. Jadi lagu tu digalah aku ya buat program Romantika Y lagi pukul 11 malam. Kita ke dekat mendiang ke lagu hari Igu Anthony nang dak bergulai ngau aku buat program Romantika Y kita pukul 11 malam tu lagi. Enya buat jam ke penuri awak pemerintah malam. Okey, habis ini peninggal kita tadi minta tebah ke lagu hari Linda Kemayang Pengerindu. Ya, sudah mendiang ke lagu hari Linda tu lagi. Kita ngetuk dah lama mendiang ke berita malam. Sudahnya nampung program lagu peminta kita buat jam kedua.

Selamat malam peninggal. Dia tu akan menabur ke berita malam. Langgur nubuh ke upi Sarawak ba Abu Dhabi agik ba renggat di Perambu. Premier Datuk Pahar Tinggi Abang Johari Tun Openg madah ke Perambunya berindi hari kerja sama Sarawak ngau Abu Dhabi ba perkara tenaga solar ngau industri gas. UPS-nya dekat diatur bergulai ngau Sarawak Energy Berhad ACB ngau Petroleum Sarawak Berhad Petros. Yang madah ke Perambu numbuh ke UPS-nya seminat dekat diperunding ke semudah projek tenaga solar ngau industri gas ti dipelabak ke dipejalai dalam tempoh lebih setahun. Tajak pihak projeknya diatur agi dipansi nur nentu ke pemanah ngau pengulih ya. Ia mansut ke jakunya ngagai pemberita Maya Sarawak Corporate Leadership Summit 2026 di Kuching. Berkenak ke data ngau pengelandi geoscience patut dikemansang kena bersedia serta ngurang ke risiko bencana kelebih lagi Maya Gayari ekstrim ti suah benar nyadi. Sapit Premier Dato' Amar Wan Tengah Liasan madah ke penemu geologi patut dikemeran bak langgur pemansang ngau perbandaran kena nentu ngau tumu aki bakar tanah runtuh ampuh bah ngau tusur tebing tasir. Cara nentu ke bencana patut ngalih ari atur sepengudah penusah nyadi ngagai cara dikena ngurang ke risiko ngau cara ti proaktif nyeng kaum ngena kar geologi ngau meresa tika sepenanggul. Ia maksud ke jakunya maya berjadi ke awam kebangsaan geosains ke 39 di Miri. Ia megak ngansak perintah institusi akademik ngau industri bergempung berkongsi ke data geologi ngau likun ke pemansang semua orang. Arus penyambung ti terjanggal ba rumah panjai penum ngau nanga bayur kenyau hari 24 hari bulan 9 tu tadi nyak bepun hari pengawal orang ti ngerusak kedua tiang pemancar ba kandang durnya. Sapit Premier Kemeka Kaban Kaunsel Negeri Bukit Saban Dato' Amar Douglas Ugah Mbas madah kasil ari pengawak mersa Upis Komunikasi Ngau Multimedia Malaysia MCMC nemu dua itik tiang pemancar jahit sepengudah kabel kuasa diputung serta dicuri. Report polis sudah digagak kena 25 hari bulan 9 tu tadi lalu kabel kuasa ganti di sadang datai di Kuching sebedau dianjung ngakai dua bengkah palanya. Pengawak ngadu ke tiang pemancarnya berengkah dipercalai ke Sarito entiknya ma ari mana lalu di sadang temu dalam minggu tu. Seraya ngantik pengawaknya temu peranak menuanya oleh ngena internet palan pengerembai penerang nasional Nadi Penum kena berjalan ke pengawak bersari-sari belajar komunikasi ngau emergency. Tuai Pemakai Menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar minta bala sejarawan ngau pemansi cakah berjalan ke pengawak ngumpul ngadu digital serta ngeluar ke bahan sejarah ti bekawal ngau Sarawak. Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi madah ke sejarah patut belalau ke penerang kaman serta undang-undang lalu ukai ari reti jako ti dikeruga pemerat politik. Pansiak sejarah patut digagak ngau berjimat dengan cara meresa ari mayuh macam hasil nyeng kaum hasil ari peranak menua nyampu. Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi mansut ke jakunya bak pengerami syarahan negarawan di Kuching. Ia muka minta universiti, museum, arkib, library, sekolah, gerempuang sejarah ngau peranak menua bergempuang nyaka setangetan ke hasil sejarah yang kaum dokumen, gambar, surat ngau manuskrip lama. Nyanakak nabur ke berita malam, berita tu ditusun Syarifah Hajawiyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Adinda Suhail. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Sapa, ke dekat mai gulai trofi pemadut bilang. Ba anugerah carta Sapa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa ke dekat mai gulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut terbilang kau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat mai gulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Biasai ke kita patut mai pulai kategori itu.
3: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Okey, lagu hari LX1, lagu baru Merampau, lagu Kabisi dipinta kawan peninggal kita ya Stamus, program lagu peminta jauh malam kita ke malam tu. Terima kasih lagi mendiang ke YFM. Bak jam kedua lagi ngatai ke peminta hari bala peninggal kita. Bedau kita mendiang ke program tau ke pukul lain program Romantika Y pukul 11 malam tau lagi. Okey, tang sebenar terus macam lagu peminta ke malam tau. Atau berkongsi berkawal ngau Sarah Nintiang Bulan. Udah berengkah dipasuk ke dalam My Card. Berengkah hari Sari tau ya. Jadi penerima STR ungkup ruang bilik nerima RM100 sebulan. Ungkup orang tuai RM50 sebulan, ngau ungkup orang bujang RM50 sebulan. Lalu penerima STR I Kasih ungkup ruang bilik nerima RM200 sebulan. Orang tuai RM150 sebulan, lalu ungkup orang bujang RM100 sebulan. Jadi ngau bantu saran tadi oleh mantuk kita nyawab kita berbeli ke barang ke diguna kita bersari-sari. Okey, nya tadi berkawal ngau bantuk Sara ke udah berengkah dipasuk ke dalam MyCard hari Sari tau ya. Jadi semalam akai Iva Vincent ke malam tu hari Sibu Jaya dekat berperindang kau laku hari Ricky Andrewson ko ya Bungai Pinang nuju bala anak bala ucuk ngau menantu ya api amuka nuju Syasha Manda di Sibu Bungai Cempaka ba Hospital Limbang ngau meka pala Isan ya di Miri ngau pala kapan ke buka ya ke nak boleh disebut itu magang pihak meka Lily Anthony ke malam tu dekat berperindang ngau lagu hari Lucy M Rarah Bulu pala pihak meka Lada Anak Angin Jop dekat berperindang ngau lagu hari Ricky Ribut Penguji Basulu merindang pala anak pala menantu cuk nuju indai nyawai meka kuya. Selamat malam David Ikum, selamat malam, selamat berjalan ke pengawal, terima kasih. Jessica Itan ke malam tu dekat berperindang ngau lagu hari Dominic Christie Siti Sumpah Siti Janji merindang peninggal setia YFM di Selampur Menua kuya. Ngarap ke kita boleh mimpi ke mana meh ke malam tu. Okey, lalu pihak muka Anita Nawai, selamat malam ku ya, dekat berperindang ngau lagu hari Duna, kena merindang dirimpu, nuju bala kaban meh ku ya, bala menyari nak ngira dini nur ke malam tau. Aha, okey, lalu pihak muka Clarence Samidan, hari Pakan, dekat berperindang ngau lagu hari Veronica Natasha, Ukai Selatan, kena ya merindang hati dirimpu, ngau muka nuju bala kaban ke Nang Suah di pesan lama tau. Nita Kapit Sanau hari Seloi Sebuti dekat berperindang walaku hari Walter Bana minta nuan pulai baru merindang bala ke ngelala nangira jauh tau ke semak ku ya pesan harap ke terperindang. Mak Teh, selamat malam Mak Teh, selamat berjalan ke pengawal ku ya. Okey, hanya sekedar hari peminta hari bala peninggal kita ke malam tu. Bising minta tebah ke lagu hari Ricky Anderson Bungai Pinang. Terus segulai sejarah dengan YFM nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi.

Nyemak kita udah pada makai ba no palan pemakai di luar enti uli ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita ba sigit do. Ngambil ngemudah ke cara orang kegawa dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawa laban dudia rela Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu hari aku Edmai Duat ngau YFM.

0: Ai, dini dorpen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, meh kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terau-rauah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. You. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiai nadai di tu. Ngawak. Isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Mensiai nadai di tu. Jadi, automatic bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikanaban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng naban ke pen kabantu. Ari kami Bak YFM.
3: Ingat ke

Okey, lagu ke besi dipilih para peninggal kita ikan malam tau hari Walta Bana minta nuan polai baru harap ke tak perindang ya. Lebih lagi kita ke nang rindu ke lagu tau. Okey, jadi peminta kita ikan bukai selamat malam ngagai Mami Abah. Dekat berperindang ngau lagu Ari Wat Rock kuya kaban sampai mati merindang bala kaban ke nang suah di tujuh pesan ke malam tau. Lalu pihak Meka Mas Diana Ari Limbang dekat berperindang ngau lagu Ari Nelson Nehru kuya berai ke luar negeri merindang di rempuh meh kuya ngau sida Indaya ngau jang di Sabah pihak Meka nuju kaban ngelamak tau meh kuya. Lalu pihak Meka Serini Cedan ke malam tu dekat berperindang ngau lagu Ari Igu Anthony melikai pengerindu merindang hati dirimpu malam tu DJ kuya. Pihak Meka nuju grup PWI ngau Meka semua peningah YFM harap ke terperindang ya. Okey, lalu pihak Meka Merdan Syadi minta tebah ke lagu Martina kuya Ari Louis Bennett merindang hati dirimpu malam tu. Okey, lalu pihak Meka Dawa Tengguling terima kasih mendiang ke YFM. Lalu pihak Meka Kaban kita ke Bukai ke Bisik nanti ke peminta Anita Nawai dekat berperindang ngau lagu Ari Duna merindang hati dirimpu kuya. Pihak Meka Winter Wanita Richard ke malam tau baru dah makai pizza kami sebuat ngintu birthday ke 59 tahun. Oh okey, meri selamat hari pengada ya again one Winita Richard ke malam tau harap ke semampai gerai semampai likun semampai lantang hati begulai ngau diri sebili ya. Minta tebah ke lagu ditunik nuan Ari Geneva Lenya ke malam tau. Okey, lalu pihak Meka Diana Mami Jackson selamat malam. Richa Unup minta tebah ke lagu Ari Linda Repak Pantai Jalai merindang di rimpul meh kuya. Okey, lalu pihak Meka Mary Nanta ke malam tau dekat berperindang ngau lagu Ari Ita Medin Kelancur Sayau Kenuan merindang orang keempai tinduk DJ kuya. Haha. Okey, ngui yang ngakai peminta ke sekali tau ianya Ari James Pengiran dekat berperindang ngau lagu Ari Jeffrey Lawrence Takat Penghidup merindang bala kaban ke nang suah di tujuh pesan. Alice Spencer dekat minta tebah ke lagu Ari Penny McLean Nuan Milih Pergi merindang dirimpu ngau Meka peningau YFM. Stanley Nyayun ke malam tau minta tebah ke lagu Ari Ika Nadaya Gik Pengerindu nuju orang kempai tinuak meh kuya. Dara Liana dekat berperindang ngau lagu Ari Reza Reho Kerapak Babas Mali kuya. Okey, Imas Mo selamat malam. Juni Ben udah tadi ya. Konisen Nis ke malam tu minta tebah ke lagu Ari Koni David nuju peninga YFM. Okey, Seman Analiki ke malam tu. Okey, Rini Sabai selamat malam kuya Bia. Selamat malam Roy Kuang, selamat malam. Mana hari di Sri Aman kuya? Benong gawak kuya sambil mendiang ke YFM. Selamat berjalan ke pengawak Roy Kuang. Gary Mead ke malam tu dekat berperindang ngau lagu Ari Anthony Usan sebarang lagu Ari Anthony Usan merindang orang ke ngelalam eh kuya. Margaret Uncing dekat berperindang ngau lagu Ari Ricky Anderson Bungai Pinang nuju orang kempai tindu. Retna Channel Mangat ke malam tau minta tebah ke lagu Simpat Nak Bertampung Ari Veronica Natasha. Okey, nyak tadi sekedar hari peminta bala kaban peninggal kita tau merindang kita ngau lagu Ari Ariki Ribut penguji bersuluh Mekak ke bisik dipilih peninggal kita ke malam tau.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Minyak kami WiFan segulai sejalai.

0: Ni kabanaku.
1: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berida kita. Penggerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sada lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai. No.

Okay, Aria Iko Anthony ya, Malikai Pengerindu, lagu dikenang pun ke program Romantika Wai kita Nintia Malam Hari 4 ya. Jadi lagu Malikai Pengerindu Tama Ka Mayu dipinta bala peninggal kita ke malam tu. Harap ke merindang kita ke agik mendiang ke YFM ke mata bedau ke tindu malam tu. Raya ke belala ke hari yang gari yang nyulia telepon sambil pendiang ninggal ke radio. Okey, jadi bawa program Romantika Y itu kita berperinang lagu-lagu ke berentak atau ke lagu-lagu romantik nyentuh ke 12 tengah malam tu lagi ya. Okay, jadi lagu ke sekali tu ianya lagu dari Donny Lang, Hidup Sama Sekunci. Nangkan kenya lagi lagu dari Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes. Kau maka lagu dari Gwen, Sanggup Aku. Maka lagu ke Bisik Dipinta Bala Peninggal Kita Ika Malam tu. Terus bergulai program Romantika Y.

Okey, terima kasih lagi bahawa program Romantika Y kita ini tiang malam hari 4. Nak berasai jam kita 11.22 minit malam. Lagi bahawa program Romantika Y kita akan ke benung dalam kereta benung deriba jam ke dia tahu. Terima kasih mega Arab ke lagu ke ditebah merindang kita bahawa sepemanjai rantu jalai ke malam tahu. Okey, terus ngau lagu-lagu kita ba Romantika Wai atau lagu Ari Stewart ngau Florence Law sanggup nangkan kenyal lagi kita bisa lagu Ari Zaman Islam ngau muka Ari Richard Jones tinggal bungai setangkai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

Richard Jones tinggal bungai setangkai. Maka lagu ke dipilih kena berenang kita apa program romantika wai kita ke malam tau yang.

Aku tiga buah lagu ke penudi dekat untuk program kita ke malam tu. Harap ke kita terperindang lebih gini ke lagu-lagu romantik. Angka bisi sekedar dari lagu mansa anak hati kita ngasuh kita sino ngasuh kita lelengau ngasuh rindu hati macam-macam utai ke dia sai kita jam ke dia tu. Tajap pihak aku ngarap ke kita belak lantang hati, nyamai hati. Lalu terperindang oleh lagu-lagu kita ke malam tu. Okey, jadi ngaunya aku ninggal ke kita ngau tiga buah lagu. Kena nutup program Romantika Y. Ngau segmen pemerintah malam. Lagu ke sekali tu, merindang kita ngau lagu hari Richard Lee. Nuan Berga di Mataku. Nangkan kenyal lagi hari Melissa Francis rindu sampai mati. Ngau lagu hari Brian Adams. Everything I do it for you. Okey, ngau nyok bertemu baru kita peninggal bawa ke bukai. Selamat malam.

Jaku ti siru. Jaku ti siru uleng lantang kati titusa, uleng angkat kesemangat ti lembi. Bijiman me lebuh ti ngelabuh ke jaku. Anang jampan nibar ke jaku maya titi ringat, maya seput ti sendat. Sinta seput kita dulu, lu hitung sampai tujuh. Baru kita berjaku. Leban jaku ti pansur dari mulut kita, nadai oleh batak pulai baru. Ia baka air sungai ti anyut di bawah jambatan. Nadi boleh diambil kita pulai baru. Nadi boleh dikawak kita lagi. Bisi tiga bengkau tai tidak boleh diambil kita pulai baru. Kesatu, jam tidak terbasau. Kedua, peluang tidak lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku tidak dipansut ke kita. Semka jaku dalam bisi nyebut menyitu. Leka jaku tisirunya baka air mani. Manis serta manah ke pengerai nuan. Leka jaku bisi kuasa ngangkat kesemangat, ngubat hati di sinu. Jaku di positif oleh ngidup kesemangat, lalu merangsang tiap iku orang di ninga ya. Jaku aja tidak disebut ngau siru, baka teriti air hujan ting masah ke rumput, ting ngasuh utai tumbuh ngau galak. Orang ti pandai jaku oleh muka run yang orang. Orang ti siru jaku oleh nyelap kati orang, mai ubah ti manah lampin hidup orang. Jaku tisiru bagi anak, boleh ngiring yang nyadi orang ti mujur, lalu ngembuhan pengarap pedirimpu dudi hari ilau. Anak berbanding kesidak dengan orang bukai, tapi ku kita bisi penau ngepelandi.

quoth the monyet toad. Kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Retia, cakut ti siru, taja yang dak panjai, tang pangkok ya dekat meruan melama-lama. Cakut tersebut kitai oleh menggak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bicimat meh leboh kita mansut ke cakut, teman kita nadai oleh ngambil ia pulai baru. Dilah amat nadai betulang, tak mudah ngasuh hati insiban. Sakit bertubuh oleh gerai dimpak ke ubat, sakit bati tusah ke digigak penawar. Jaku ke kasar tak mengasuh hati insiban, lalu tak ngujung ke pedengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku, mansut ke penmudiri. Bisi kendak jaku kita nya ngangkat kurang, tau kia ngelabuh kurang. Anak berdengki tak pengemuan pengeringat ngai orang, kita ndak boleh ngubah hati mensia, seminak taro aja boleh ngubah hati mensia. Harinya bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya, bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.

anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang maya. Ukai semina uleng ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta tali kereta temeka uleng mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu ke orang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Proyek Jembatan Batang Lasa panjai 2.43 km. Kalai Batang Lasa ianya sungai di kedua panjai di Sarawak tinyambung Pulau Bruit ari Daro ke Muka Mansa Tanjung Manis terus ke Sibu Ngau Serikai. Penerang pasal proyek Jembatan Batang Lasa Ngau Paluatu hari yang amat berhormat Premier Sarawak Dato' Patimi Tan Sri Abang Johari Tonopeng bat tahun 2017. Bungkus RM600 juta projek naga jembatan Tumega mengkau naga air payip kebaru naga Pulau Bruit. Besai benda pengarap bahawa pemujur projek jembatan Laksa itu tahu menyampat kaki pemansang ekonomi adap ke tengah menua Sarawak baka muka Serikai ngau Tanjung Manis ditebilang bak hasil agriculture ngau penuh berikan. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isik berida kita.
3: Penggerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari.
3: Sadar lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai. Nung.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiru, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anak ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadam penusah berbadi berjalan alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Bukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kereta temeka ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajak penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 berengkat final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandik berpekir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban bak acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Siapa ganunu time nya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagan mana ya? Balat amai ga tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue nya. Mana ge de tuno? Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, ngenemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Gi pedak de laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nede dengan suang nyumbuh bujang. Laban namak bah ngeluso, ngeluso, nemu di buruak siku. Ngai betebah ku teh pedak de aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Laban namak buah ku suah. Ngadu ngadu ke teh tisi rumah betebah ku teh di tu tuno ku teh di tu. Ah, mo de.
0: Ukai pia ya ya. Perintah udah ngeluar ka tu nagam urang betuno ku tai seneka ati.
1: Ha?
0: Tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah nasab.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu nua jelu nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau ukai nyaku ajak ke betunu ku tai uras begitu urang ukai bisi mengingat nyaku tu dia licar dia kelemahin tu nyatu cangku ambil nuan tik nuan amai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya alu tuguang kenuan dalam api kemauknya. Nolong aku nak ada itu nak kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Pada aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayak, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke dukuan mata duit. Jil gage, nak ada petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gai gagak, nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemauk tu. Jempat, ikat, jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat.
0: Pengawak betunu ke uras, neka hati nang maik-mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tuk dibai YFM Iban.

kes culik tau kenen biak ti di taban korang kena diklala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak diklala, ti ngumpan si dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Takat tu buat tabung darah yang memang cukup lah buat paras ke mana. Darah tu dia sigi nang diguna tiap-tiap harinya pun anggar ke bisi kadang 500 beg untuk sehari. Nya pun ukai kena ke hospital aja. Labannya bisi anjung ngagai berkemiri, kadang orang mirip sih ngambil. Laban kami hospital perintah kok kita. Nak semestinya darahnya arista perintah, hospital perintah aja tau ngena. Kita bukai pun bisi.
1: Hospital luar,
0: bebayarnya pun bisi ngambil. Nanti sedak ya perlu. Bisi servisnya lah. Darah tu ia minat bertahan 3 bulan. Labannya lah. Kami selalu nesau, madan. Jangka penderma kitanya memang 3 bulan. So dalam masa 3 bulan, darah expirednya ia dekat dibuai lah kira reti. Jadi orang yang derma sebedau 3 bulannya deh cukup kena menampung darah kami ke expired. Kena ya. So ya memang berganti. Sebabnya kami perlu memang merlu ke darahnya datai orang ke dermanya datai berlama-lama. Awak ke bisik ganti deh. Nanti nuan udah derma sebulan nak. Contoh nak derma bulan yen sarinya. Ya keguna bulan tu. Darah non bedau expired so ya agi boleh ngena. Ya nak semesti ya darah nuan lah. Asal ya bisik grouping kok kami si A, B, A, B, O. Kecuali plasma. Plasma ya bisik nak semesti ya ambil kami dari beg darah. Ya bisi proses disebut kami apheresis. Bisi set mesin semua ya ke diri. Nya oleh 2 minggu sekali.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy. Hari tabung darah AJS.

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada ini banget tersalah anda ada. Bah, kita mau meh.
0: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, untuk pintu, untuk malannya.
0: Bah, yo, ama digenong. Aram, nupuk tu ah.
1: Ada eh, terberun yang kedini kau minta sponsor eh.
2: Ingat you, main

Kemaya Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si lihat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Why?

Mayo makai utai manis tau ngujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina ngujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyewa hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan ti nadai sekali, nya mana hagi.

0: Oh, penganta kami subak yang spray na. Karga subak muda, harga RM5 na. Ambil 2 hari na. Ambil nangkap api ku dek. Ngok. Tok, tok pakai sanggol subak. Tamao kami subak. Darah kami subak. Ngena baju ku dek. Bakal baju serumahnya. Baik sedai naik bujangnya. Tidak ketuai dek. Ngan wal nikip bahasana. Ngai nadi kayen to. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nah daya no semua ke darah-darah bekenya magang. Nya kurang udah deluak, udah lubang numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nah lebih hari ino udah silia. Bajiak magang kurang ya geburak ya gebajiak. Laki sigat magang kurang. Urang kan ayam, dini yang ambil peridang kurang.
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM, segulai sejalai.

Kerana nak kena tali kledar atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahun nyadi bak sembarang maya. Okey semina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kledar temeka ulih mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kledar tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau mengenak tali kereda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Ya, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama gagak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat di tu.
0: Ih, nak benda aku yang kuat teh di tu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lala orang per radio dek pih. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelak ke diri nyangkau kade. Uji tebak aku, jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyintu hari namnya gawak jaja. Nanti hari dia di rumah.
0: Anak munyinya, nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi yang munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya lu di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita labanya. Napa tuat, nyamuk ngemitnya oleh ngebedah kita.
2: Nintian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megap balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamuk edis, tau diklala kita nengah curak celum ngau burak, bak senentang tubuh ngau kaki ya. Betuluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita lebuh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kediri alinggi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturuh keniau nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: Hei, melawak, melawak radio untuk pagi tau. Okay. Aku kan ingat kita DJ Y menyakau. Hei, yang bersih-bersih menyatau. Aku kan ingat lagu, nak mulia. Oh, jabat, kita dulu deh. Nama pemerintah radio coba. Dengar itu waktu.
1: Ih, ini tuh ngacau mai. Ya buat tak benong main game tu. Soya betang on kini ya.
0: Dek tu jabut. Berapa lama aku dah nyenak radio tau. Kumang-kumang aku dah beli radio tau. Nemu dek. Hari jaman DJ keliak-keliak. Nyentuk ke DJ ke dia tau nya. Temu ini dek tau magang au. Apa nama sidaknya. Nah, aku tu sikit ulang keningal radio.
1: Karan bisa dek tau. Soya nadai dek menawa. Ka radio dek tau jai kini ya ini. Buah ini kapak guna. Nyekut ke nyemari, nyekut ke rumah ajaknya.
0: Muai kutai deknya. Anak aku menjabut. Aku tu keningal 2 pagi, buai. Nah, berkening, berkening aduk tu.
1: Ngenak handphone. Pan ulih dia tau ini. Tekan non RTM klik pun boleh tahu kena cana sekero aseteronya 871 baru dek nemu tanya moden ini nya baru moden okey anto alo den nemu tay
0: tu telefon aku alu tekan klik dia me RTM klik kudeknya aku kak mendengar radio jam parta
1: dia tu YFM boleh tu tinggal kita ngena cara mudan nemu dia ni nemu dia cara temudan kena kurang
2: 2 pagi

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu ilu kediri. Adang irau. Kami isi berinda kita.
3: Penggerak pagi.
2: Y 9-12.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari.
3: Sadar lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya, lawan udah milih kami jadi kabar kita ning tiang hari.
2: YFM, segulai sejalai.

dalam situ upis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama ti ngerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangan diri. Nyangka rundiang orang bukai mana hagi alingi kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

Hello, Jang, Umang, simpan mengau badas, gelemak basinuan, are kemertas. Kaban ti disadangon mentas, kadang nyak mekemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakal pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, ladai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian medaguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lentik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Kayuk kurang, sikit nak ulih ngeriam diri nyadi tapak.

0: 107.3 MHz.
1: YFM Gulai Sejanai.
2: Dengarkan Pengarap Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai Sejalai. Sejalai.
3: 9 pagi hari Gereja Anglika kena ke 2010. Terbatu aku dulu dekat beri selamat pagi okay, semua bala peninggal. Aku tu Bishop Nelson juga sembulang dari Gereja Anglika. Aku kemai kita sama sembiang waku dininur kita jam ayo tu. Waktu kita ngepun ke pengawak kita sari tu ngau sembiang. Kita patut beri terima kasih ngagai Tuhan. Ke mana ya aku dah ngitu kita malam ke udah lemai kita mendoa hari siang hari tu. Kita yang mengawal patut beri terima kasih ke semua berkat yo. Kuda sambut kita ngelamak ketuk. Sampi kita. Pai kami di surga, kami beri terima kasih ke semua berkat Tuhan. Kuda terima kami dalam penghidup kami, kenyadi nimbiak nuan. Kami muji nuan Tuhan ke semua pemandah nuan ngau kami dalam hari kuda. Nyalis bedau kami ngerejob ngau bukai pagi itu kami sampi sebejaku ngau nuan dulu. Minta nuan ngiriang kami Tuhan. Semua pengawal terdekat kerja kami sehari itu. Berkat ke semua pengawal kami apai. Awak kita mujur. Pelik ke mana kami. Serta menggok tahu dikenal kami. Mesai ke nama Nuan. Sampai itu dipinta kami. Nama anak Nuan Yesus Kristus di Tuhan. Serta melepas kami. Amin. Baca dari Bub Kudus kita pagi itu. Diambil ke Injil St. Luke. Bagi 10. Berengkah dibaca buah ayat 13. Tulah menuan Kurasin, tulah menuan Betsaida, lebanti kerja ajih tid kerja dalam seduai dan kerja di taya ngau Sidon. Sidok tentu lama dan salati, lalu ngerasuk kain guni, lalu ngerabu palak diri ngau amau. Tang lebu hari pecara elok, taya ngau Sidon dekat nyamai lagi hari kita. Tuan Kapaniam. Katinuan dekat diangkat ke hari serga, ndak nuan dekat debuai ngagai neraka. Barang siapa mendiang ke kita, mendiang ke aku. Lebarang siapa nulak kita, nulak aku. Lebarang siapa nulak aku, nulak ia kengirum ke aku. Sidok 70, ikut pulai ngawati tiga go, ku sidok Tuhan, inah hantu dia ngasih ke kami dalam nama nuan. Ko Jesus berjakuk ngagai sidok, aku medak sitan labuh hari langit bakal kilat. Dingo kita. Aku udah meri kita kuasa. Ngindik ular ngau kalau. Serta ngalah ke kuasa musuh. Unadai utai oleh medis ke kita. Tanang kita gagau hati kita galantu nunduk ngagi kita. Tawak kati kita gagau laban nama kita ditulis di surga. Lalu ya lu gago hati dalam ruh lu bejaku. Aku beri terima kasih ngagi nuan apai. Tuhan te berkuasa di surga ngau di dunia. Laman nuan udah ngelalai kutainya hari orang ke berpenemu dalam serta berpelajar. Lalu madah lu mandang ke ulahnya ngagi balo anamit. Sigi aman. Apai laman nyok nang penekok nuan. Semua utai udah diserah apai aku ngagi aku. Ada orang nemu sapo anak semino apa aja. Tahu ke nemu sapo apa tang semino anak aja. Enggak sebarang orang ke dipilih anak ala yang mandang ke apa. Jesus selalu nguyang ke sidok murid ya lu berjaku ke sidok ke diri. Berberkat memato ke medok utai terpedok kita. Lemaku madah ngai kita. Mayuh nabi ngau rajo ngau keran dekat medok utai terpedok kita. Tanah dai meda utai nyo. Keran dekat ningo utai teringo kita. Tanah dai ningo utai nyo. Tu jaku Tuhan. Terima kasih kalah tala. Sampi kita. Kalah tala hati pemadu berkuasa. Nuan kengagok kami mensio serta ngau semua utai dalam dunia tu. Nuan ngai medok kami ni biak nuan mati tegal dosa ngau penyakit di tahun naban ke nyawa. Kami bersampi dengan nuan apai di madu kuasa minta nang lepas kami di dosa di tahun ngerusak tubuh ngau semangat kami. Kami bersampi dengan nuan apai ke semua misi dalam dunia tu. Kerbi lagi misio kebenaran susah laban perang. Enggak semua penusah bukai mego. Kami sampai minta nengiri yang semua tuai-tuai ke megai menua dalam dunia tau. Enggak mik sida tau mutar ke penyarut. Enggak penusah ke bisi nuntung menua sida. Sampai mego ke menua kami Malaysia, ngon ngeri kami Sarawak. Bersampi ke semua tuai-tuai ke megai menua. Ke megai negeri di menua kami Malaysia. Ngeri ngambil ke sida tau bisi penemu. Ketau mai pemansang, mai pemayak ngagai menua kami. Kami megok sampai ke semua menua tibisi penusah. Ketegal para perkara bukai kebisi nyadi dalam dunia tau. Kami minta nuan Tuhan munas ke macam penyakit kebisi nyadi jamaya tu megok. Terlebih lagi jamaya ke jerbu jamaya tu. Kami sampai minta nuan Tuhan mutar ke penusah tu ngau jampat ngambil ke misi amayuh tau hidup ngau lantang. Kami moga bersampi ke semua bala lutur, ngabala misi ke kerja di hospital. Berik sedap pengerai, ngap melihat dalam hati, lepas sedap ngerja pengawak. Sampai itu, pinta kami, nama anak anu Yesus Kristus, Tuhan serta melepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus. Pai kami di surga, kudus menama Nuan, datai memerintah Nuan, jadi memenekok Nuan. Bekal dalam surga, bekunyak dalam kau dalam bumi. Beri kami hidup tiap hari, ampun penyalah kami. Bekal kami ngampun orang di salah ngelaban kami. Itu kami re penguji, lepas kami re penyai. Kerana wanti empu perintah, ngekuasa, ngemulia. Datai ke belamo, lamoya. Amin. Tuhan Allah berkat kita, olong itu kita. Tuhan nampak ke kita, olong kasih kita. Tuhan rangkati kita, olong beri selamat ke kita. Kemayang tu, datai ke belamo, lamoya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun nomor 42, bergulai ngabala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita ngelabuh ke benih.
1: Jadi pantun dikena kita ngelabuh ke benih, ya nyak munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak gak ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau gak oda lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang pulai hari. Ugal gak tu

0: nugal tugal ga anang jarang gagak sebulang kaki benih ga anang besai padi kita rugi rangkang ga buai magang tunung ngau api kita ga nyamai nugal gawa lantang ati daro ga ati gaga nadai ngacau kaki batang ga uda buai umai kita tuci nugal ga uda badu tau nanam mubi umai tanam mabis laka ngau padi ubi udah bebuah na nupi babi kita ga tau makai sama asai padi tanah ga ngau minyak simpan dalam kali tuk benaka jaku nanyi nanam padi kagilak ga kita gawak inuk ngawala laki nurun sama serta berjalai batu na udi.
1: Kucing 101.3 FM.

0: gulengau kami ba bagi ga entelah.
1: Dengar keseluruhan gulengau kami ba program bagi ga entelah. Harus telefon kita mengga mengkang maka selama 082-258-633 ngau 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyito ya. Dengar mana-mana. Ucek nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai ke nama tu, Cek?
2: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampuak batang.
1: Okay. Okay, ya.
2: Assalamualaikum.
1: Lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, ya betul nah.
0: Semina ba YFM. Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: Pasti.
1: Timang Krabat Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Salam ngau pesan aku. Lagu ke Dibai Deli Amira Peningah, lagu dikenak kita mungkal awak pengerak pagi-pagi tu ya. Bak pagi hari 5 hari tu, hari tik kedua kita bak dalam bulan 10 tahun 2026. Pagi tu kita bergulai ngau aku Imelda Johnny tak kemel bak awak pengarah pagi ya. Jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagai bela peninga, selamat kita bertemu baru ke pagi tu ya. Ba pagi hari 5, jadi ngarap ke semua kita sama bela Dani ngau isi tergas pagi tu peninga out tajak pensar itu hari ke penudi kita ba minggu tu, ngarap ke semua bela regas rancang hati dalam kerja semua pengawak kita ke Sarito Peninga ya. Pemagang agai kita nyangkanya udah barantau jalai kini jang kedia tu beranjung ke nembiak sekolah tau ke baru pulai beranjung nembiak sekolah kini tau ke agi mengkang barantau jalai bayak kenyak kita nurun kerja tau ke bisi appointment ba klinik kini pagi tu udah tumu nurun pagi ya. Ngarap ke sama belak berjimat maya kita ke berbaik ke kereta tu tadi neh. Egi jadi tusan program kita ungkup ya ke pagi tu Peninga ba jam kedua tu lagi pukul 7 pagi dia doaku maca pesan barat ngagi kita ke dekat nganjung pesan barat oleh terus email ngagi yfmiban@gmail.com pemaga oleh WhatsApp ngagai nombor konti kami 0138628422 7:30 pagi dia endo kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching bak jam kita ke penudi terlegi peninga mai kita ngenang topik bak dua pagi Y kenyak mai tusun program kita ungkup ya ke pagi tu bak awak pengerak pagi nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi peninga ya. Jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagi kita nyangkanya benung ngirup pagi kini pagi tu peninga tau ke kita baru tunggu mandik kini. Terima kasih ya laban milih YFM jadi ke stesen pemerintang kita nak ngira dini alendo kita jam ke dia tu ngarak ke terus perenang mendiang ke lagu-lagu ke ditebahku pagi tu peninga. Jadi lagu ti kedua dipilih aku pagi tu tu lagu ke di by Stella Philip Mulut Ketawa Ati Merinsa. Dan lepasnya lagi kita bisik lagu ke di by Lukas Kasidi Sulu Dirampas Urang YFM Segulai Sejalai.

0: ini penyalai. Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh ke nuan dulu au. Datai benua dituju. Nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terpawah hari nyalai. Terkeranjur simpang. Ngelantak orang ke penjalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro. Dini nuan.
0: Nasadudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.
2: Statistik mandang ke penusah babadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi arulah diderima tina nitiah ke atur jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi bak jalalun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah jalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tiba kuasa dengan terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

kasih di Sulu di Rampas Urang. Ujung ke jam kita dia tu pukul 6.40 minit pagi. Mari selamat pagi serta selamat mendeng ke kami YFM berawak pengerak pagi. Pagi hari 5 ya, hari tu 2010-2026 peninga ya. Okey, jadi tu peninga pengerami hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak kedekat diatur penglama 4 hari berengkah hari 8 ngagai 11 hari bulan 10 tu ilak di Kuching ya. Jadi kira 5,000 ikut orang disadang datai ngau medak pengawak baris ngau rapat raksasa kena 10 hari bulan 10 tu ba Padang Merdeka ya. Jadi muat ke malam peninga bisi konsert rakyat ngau mandang ke bungai api megak bisi dia tu ba ndua ke sebaka ya. Beserimai ngau pengeraminya sekedak jalai dekat ditutup berengkah hari 8 hari bulan 10 tu ila. Jadi mensia mayuh di perangsang sama ngau ngericah kaki pengerami hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak di Kuching. Okey. Ya, tadi Siti pengerami kedekat dia tu dibagi menua Kuching peninga. Jadi kita berperinang dulu peninga dengan lagu ke dibai Margaret Jalang Anang Nuan Nyindir YFM Segulai Sejalai.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat mak sejarah nyari juara SCSJ ke

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Tut, Bisik Padah, Kemaya Orang Mati, Ngetas Ulit, Nur Nyengai, Tau Ke Ngetas Ulit, Orang Kemati, Tau Ke Diketas Ulit, Ngau Kemaya Nganju Orang Kemati. Nemunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganju orang yang udahnya. Agi ngena fake ya, kah?
0: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Okey, bukannya meh cara dikena kita nganjung pesan berat ngagi kami ba YFM ke pagi itu peningan. Jadi pesan berat kita ke Trubah, pesan pemati itu datai Ari Wong Ane Radin madah ke menyadi apa ya umai anak tugang, umai anak tugang tau ke ini ni yang terumah Faizal anak Edmund udah nadai kena satu hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu madah ke umai anak tugang tau ke ini ni yang terumah Faizal anak Edmund udah nadai kena satu hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah panjai nyelam po ai lawah selepung gua ran lacau panggil melugu sebemban bayit kubau batu besai entuleng pakit undup ngau semua kebembelayan ni kebukai ia kenglala umai anak tugang, umai anak tugang semua kita dipinta datai ngagai rumah McFarlane Garai kampung Keramut Seri Aman lalu dekat jadi atau dekat lalu dekat dianjung kena 3 hari bulan 10 2026 ba pendam Kristian Keramut ya lalu dekat di Intu Bebala Mayu kena 2 hari bulan 10 2026. Aku nanduk pesan tu baru peningal. Jadi pesan pemati tu datai Ari Wong Anak Radin madah ke menyadi apa ya umai anak tugang, umai anak tugang tau ke ini ni yang terumah Faizal anak Edmund udah nadai kena 1 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia banyelam po ai kelawah selepung gua ran lacau panggil melugu sebemban bayit kubau batu besai entuleng pakit undup ngau semua kepembelayan ia kebuka ia kena uliah dirintai ke dito ia kenglala umai anak tugang. Jadi semua kita dipinta datang ngagai rumah McFarlane Garai kampung Keramut Seri Aman. Jadi umai anak tugang tu dekat di Intu Bebala Mayuah kena 2 hari bulan 10 2026. Ianya kena Sarito hari 5 lalu dekat dianjung ke pendam kena 3 hari bulan 10 2026 ba pendam Christian Keramut ya. Okey, lalu pesan ti nangkan ketua peninga. Pesan tu datai Ari Joanna anak Jiram madah ke menyadik sidak ya William anak Jiram, William anak Jiram tau ke boy, tau ke boy, tau ke atau anak Indai. Okay, ku macam baru pesan tu jadi pesan tu datai Ari Joanna anak Jiram. Jadi pesan tu madah ke William anak Jiram, William anak Jiram tau ke boy, tau ke inai San Juliana anak abang udah nadai kena 1 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai Longan Entisan, Beratung Ruban, Rumah Mawat, Dayat Serikai, Nangga Dindang, Rumah Sara, Gudang Marudi, Stapeng, Melikat Marudi, Teraja Bram, Seruas Bakung, Lutung Bakung, Kelabit Bakung, Tanggap Nia, Pidia Inai Unau, Gudang Tengah Bekenu, serta maga kapal melayan yang kebukai ya, yang kena uliah dirintai ke dituk magang. Jadi maya nganjung William anak Jiram tak keboy itu bedau di padah kagi kemaya berito laban lagi ganti postmortem ari spital. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu terus bertanya ngagai Juana anak jiram, Juana anak jiram banu mukusung 14889 8301 tau ke Juliana anak abang 01 08 07 2947 ya. Iki jadi ku nanduk baru pesan tu peninga, pesan pemati tu datang dari Juana anak jiram madah ke William anak jiram, William anak jiram tau ke boy, tau ke boy udah nadai kena 1 10 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai Longan Tisan, Longan Entasan beratung ruban rumah Mawat, Dayat Serikai, Nanga Dindang rumah Sara, Gudeng Marudi, Stapeng Malikat Marudi, Teraja Baram, Seruas Bakung, Lutung Bakung, Telabit Bakung, Tanggap Nieh, Pidik Inai Unau, Gudeng Tengah Bekenu, ngau semua kepembelian ya kebuka. Jadi maya nganjung William anak jiram tak keboi tu bedau temu lagi lapan lagi nganti postmortem mari spital. Jadi nanti kita kan temu ngau silik lagi pasal penusah rabat tu peninga kita tahu bertanya terus ngagai Juana anak jiram bernumor 01 48 889 8301 tau ke Juliana anak abang 01 08 07 2947 ya. Lalu pesan semayang ngintu 100 hari itu peninga. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kapal melayan banyak kena jauh tau ke semak semua kita dipinta datang magang ngangulu pengawal pesan semayang 100 hari ungkup ni yang bangau batuh kedekat di intu kena 3 10 2026 ianya kena hari 6 jam 8 malam bak TTC lorong 3C ya. Okey, jadi pesan untuk peninga dituju ke ngagai kepembelian di kediaba Sungai Majau, Sungai Paku Tunuh, Melinau, Bukit Mabung, Gat, Mujung, Balih, Sungai Yung, Bukit Goram, Nanga Sipan, Sung Sibu, Kenawit, Pakan, Bintulu, Miri, Kucing, Sungai Asap, Belaga, ngau kepembelian yang kebuka ya, ia kena uliah dirintai ke Dito Magang. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Leo bernumor 019-891-6039 tau ke Janah 011-251-5162 ya. Ku nanduk baru. Jadi pesan semayang ngintu 100 hari ni yang bangau batu ah. Ngintu semayang 100 hari ni yang bangau batu ah. Kena 3 10 2026 ianya kena hari 6 jam 8 malam ba TTC lorong 3C. Okey, jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kapal melayan di kediaba Sungai Majau, Sungai Paku Tunuh, Melinau, Bukit Mabung, Gat, Mujung, Baliah, Sungai Yung, Bukit Goram, Nanga Sipan, Sung Sibu, Kenawit, Pakan, Bintulu, Miri, Kucing, Sungai Asap, Belaga. Ngau semua kapal melayan di kebuka yang kena uliah dirintai ke Dito Magang. Ya, penerang ke Siliak, kita tahu bertanya terus ngagai Leo, bernumor 019-891-6039 tau ke Janah 011-515-1625. Okey, lalu ke Siti tu peninga jakut gerah hau, jakut gerah tu datai hari Upis Sarawak Energy madah ke kuasa karan dekat terjanggau kena 3 10 berengkah hari pukul 8.30 pagi nyentuk ke 12.30 hari berengkelili marup baruah marup hosing marup hosing pemaga merbuang rumah kulil bukung Kandis Danau nanga awup pauah langgil kumpeng langgil nanga kumpeng sayat kelampuk Kelampuk marup atas pemanjai jalan nuju ngagai Merio Tambak Kampung Langgir rumah Nawin Kelampuk Seramat Empelam Kampung Pengaseh ngau kanendo ti semak ngau menuanya ya. Jadi penangguh putus kuasa karan tu peningat tegak pengawal nyeruri arus tali kuasa karan lalu pengawal tu megak nyangka dekat ditangguh bermaya kebukai nyemak sarinya arena manah lalu dekat dipadah ke baru nangkan ketuk ilak ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya dengan nombor 1300 88311.

0: katakan kita ngagai YFM kalai pesan
1: ya, ya, sekali itu pesan hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10.11
2: 7.25 pesan kemampayan ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya itu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, ini nampung baru pesan berat kita ke pagi tu peningan. Jadi pesan pemati itu datai Ari Lucy anak Titi. Jadi pesan pemati itu datai Ari Lucy anak Titi. Tau ke Moon. Ngari ke sedar sebilik. Madah ke semua kabang belayan. Ari Suah, Lubu Antu, Batang Ai, Sekayu Limbang, Brunei, Miri. Ngau semua kabang belayan dia kebukai. Ia kenglala apai sedar ya. Titi anak ayang. Tau ke Bujai, tau ke Apai Tam ya. Udah nadai kena satu hari bulan 10/2026 buat Spital Limbang. Jadi pesan tu madah ke Titi anak ayang, tau ke Bujai, tau ke Apai Tam tu udah nadai kena satu hari bulan 10/2026. Jadi ia tu dekat di Sengai bah rumah anak ya, ianya bah nomor 11 lot 1463 Taman Seri Patiambun Limbang ya. Jadi Titi anak ayang tu dekat di Sengai kena 2/10/2026 lalu dekat di kubur kena 3/10/2026 ianya kena hari 6 bapendam Kristian Baku Limbang ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Lucy anak Titi bernomor 014-385-7725 tau ke Mariam anak Jingga 014-994-8663 ya. Nanduk baru peninga pesan pemati itu datang hari Lucy anak Titi tau ke Moon ngari ke sedar sebilik madah ke apai sidaya ianya Titi anak ayang, tau ke Bujai, tau ke Apai Tam, udah nadai kena 1/10/2026, lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah, baru meh anak Yempu, bernumur 11, lot 1436, Taman Seri Patiambun Limbang, lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah, kena 2/10/2026, malam hari 5, serta dekat dikubur kena 3/10/2026 bak pendam Kristian Baku Limbang ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan kedia Basuh, Lubu Antu, Batang Ai, Sekayu Limbang, Brunei, Miri. Ngau semua kepembelayan yang kebuka ya kena uliah dirintai ke di Tumagang ya. Jadi penarang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Lucy anak Titi bernumur 014-385-7725 tau ke Mariam anak Jingga 014-994-8663. Okey, lalu pesan tinangkan ketuk ianya pesan ngetas ulit. Pesan tu datai ari terumah sebi anak Power dekat madah ke ngetas ulit niang Ucuk ya. Ianya niang Pretty and Power anak Charles Gerina kena 3 hari bulan 10

0: 2026 nguan ulit, lalu pagi 4 hari bulan 10 2026 ngetas ulit ngau cara semayang. Jadi semua kepembelayan dipinta datai ngagai rumah nomor 2E lorong 10 batu 7 setengah Jalai Bumi Indah Sibu ya. Jadi pesan tu peningat dituju ke ngagai kepembelayan ke dia Barantau Limau Rayah Ulu ngau ilik Kerangarian terumah Bian Kerangan Bau Penyangkai Akai terumah Rumah Rambo, Rasan Terumah Baling, Matau Tiga Berumah, Tanjung Pungkang Terumah Henry Ajo, Lesih Teluk Leligam, Bunut Rantau Uging Terumah Gangga, Jagoi Terumah Saying, Pasar Kenawit, Lipus, Naman, Mawang Pedai, Batu Enam Sibu, ngau semua kepembelayan yang kebukai kendau liah dirintai ke ditu magang ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Charles Grina anak Anthony Janting bernomor 0146053315 atau ke Lincoln Bunya 0125653315 ya. Nanduk baru pesan tu peninggal pesan kita sulit tu datai hari ke rumah sebi ane power madah ke kita sulit ni yang ucuk ya ni yang pretty and power anak Charles Gerina kena 3 hari bulan 10 2026 nguan ulit lalu pagi 4 hari bulan 10 2026 kita sulit ngena cara semayang ya. Jadi semua kepembelayan dipinta datai ngagai rumah nomor 2E lorong 10 batu 7.5 Jalai Bumi Indah Sibu. Jadi pesan tu peningat dituju ke ngagai kepembelayan di kedia Barantau Limau Rayah Ulu Ngau Ili Kerangarian Terumah Bian Kerangan Bau Penyangkai Akai Terumah Ramba Rasan Terumah Baling Matau Tiga Berumah Tanjung Pungkang Terumah Henry Ajo Lesih Teluk Leligam Bunut Rantau Uging Terumah Gangga Jagoi Terumah Saying Pasar Kenawit Lipus Naman Mawang Pidai Batu Enam Sibu ngau semua kepembelayan kebuka ya kena uliah dirintai ke ditu magang. Penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Charles Gerina anak Anthony Janting bernomor 0146053315 atau ke Lincoln Bunya anak Anthony Janting 0125653315 ya. Lu pesan ke nangkan ketuk peninga pesan semayang 100 hari niang Florence anak Thomas Nyandau. Jadi pesan tu datai hari Samson Spencer Tanggi tau ke Agung hari ke sedak sebilik madah ke pengawak semayang 100 hari ke niang Indai Sidaya yangnya niang Florence anak Thomas Nyandau kena 3 hari bulan 10 2026 hari 6 jam 7.30 lemai bak nombor 72 lorong 26 Samarinda Baru ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan ia kenglala niang Florence anak Thomas Nyandau. Okey, niang Florence anak Thomas Nyandau ya. Kunanduk baru pesan semayang ngintu 100 hari niang Florence anak Thomas Nyandau. Jadi pesan tu datai hari Samson Spencer Tanggi tau ke Agung hari ke sedak sebilik madah ke pengawak semayang 100 hari niang Indai Sidaya yangnya niang Florence anak Thomas Nyandau ngena jalan semayang ya. Jadi pengawak tu dekat dia tu kena hari 6 3 hari bulan 10 2026 jam 7.30 lemai bak nombor 72 lorong 26 Samarinda Baru ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan ia ke ngelala. Jadi pesan kita ke sekali tu peninggal sebab kita mendiang ke berita 7.30 pagi tu lagi. Jadi pesan tu datai dari Patricia anak Agung madah ke pengawak ngetas ulit niang Inai Sedaya yangnya niang Siti anak Juli tau ke Inai Seneh tau ke Atut tau ke menyadik terumah Junis anak Juli ya ku dah nadai kena 17 hari bulan 9 2026 tu tadi ya. Jadi pengawak ngetas ulit serta muai entebalu tu dekat diatur ngena cara semayang ianya kena 3 hari bulan 10 2026 hari 6 jam 7 lemai barumah Junis Sungai Kelumpuk Bintango ya. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai semua kapal Melayan yang kedia baru meh Danggat, Sungai Kawi, rumah Jangan, Anciah Sungai Madu, Batu Lapan Bintango, rumah Bansa di Jih Selangau, rumah Agup di Jih, rumah Manja Sungai Naman, Aki Jemat Semukau, Batu Lapan Sungai Madu Bintango, Keton Bintango, Sungai Lasik Bintango, rumah Jawi Sungai Gemuan Bintango, rumah Steven Sungai Gemuan, Piamaga Sungai Kejai, Sungai Sian, Sungai Janting, Sungai Tulai, semua tu di Bintango Magang. Piamaga rumah Awan, Sungai Stuak, rumah Cerida, Batu Lapan, KJ di Bintango, serta kapal Melayan yang kebukai, ia ke nak uliah dirintai ke di Tumagang ya. Ia kengelalan yang Siti anak Juli. Penerang kesilia kita tahu bertanya terus ngagai Patricia anak Agum, bernumor 011-250-275 atau ke Agum Anak Awi 013-771-7655 ya nanduk baru. Jadi pesan ngetas ulit tu datai Ari Patricia Anak Agum madah ke ngetas ulit niang inai sidak ya, yanya niang Siti Anak Juli tau ke inai seneh tau ke atut tau ke menyadik te rumah Junis Anak Juli ya, niang Siti Anak Juli tau ke inai seneh tau ke atut tau ke menyadik tu rumah Junis Anak Juli ya ku dah nadai kena 17/9/2026 tu tadi ya. Jadi pesan ngetas sulit serta muain terbalu tu dekat diatur ngena cara semayang kena 3/10/2026 ianya kena hari 6 pukul 7 lemai baru majunis Sungai Kelumpuk Bintango. Jadi pesan tu peningat dituju ke ngagai kebun belayan yang kedia baru rumah Danggat Sungai Kawi, rumah Jangan Anciah Sungai Madu Batu Lapan Bintango, rumah Bansa di Jih Selangau, rumah Agup di Jih Selangau, rumah Manja Sungai Naman, Aki Jemat Semukau, Batu Lapan Sungai Madu Bintango, Keotong Bintango, Sungai Lasik Bintango, rumah Jawi Sungai Gemuan, Piamaga rumah Steven Sungai Gemuan, Sungai Kejai Bintango, Sungai Sian, Sungai Janting, Sungai Tulai, semua tu di Bintango Magang, serta rumah Awan, Sungai Stuak, rumah Cerida Batu Lapan, KJ di Bintango, serta mega kapal Melayan yang kebuka, ia kena ulih dirintai ke di Tumagang, ia kengelalan yang Siti, Anak Juli. Penerang kesilia kita tahu bertanya terus ngagai Patricia Anak Agum bernumor 011-250-275 tau ke Agum Anak Awi bernumor 013-771-7655 ya, nanduk baru 013-771-7655. Kenyamai pesan berat ia ke sempat dibacaku berawak kita ke sekali itu peningah. Jadi dia lepas tu lagi 7:30 pagi mai kita mending ke berita pagi ia ke ditabu terus hari YFM Iban di Kuching.
1: Isi, oh isi.
2: Nama ini?
1: Bekeni aku kan nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
2: Oh, nemu ku. Laban ku seranya bising anjung.
1: Bah, madah kaku meh.
2: Oh, berketuk. Pesan nanya, patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemu nan?
1: Oh, berkenyak. Bah, berkenyak ku kan anjung yang udah nyak dah. Lagi ngena fake gak kah?
2: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemu nan? yfmiban@gmail.com.
3: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25/9/2026 yang tuak ngagai 4/10/2026. Program itu dekat di penyadi Premium Sarawak kena 28/9/2026. Payuh karati narit hati bak Agrofest kesekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup, ngah Utai Tumbuh, ngah Mayuh Agi. Sama-sama mekitai ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026

0: berai.
1: WAIYFM.
0: Ya baru ngam
1: kan?
0: WAIYFM.
2: Selamat pagi peninggal gulai ngaku Min Meliza Ryan bab berita pagi hari 5/2/10/2026 lalu keterubah tu batang berita. Sarawak negap ke pengeriang begulai sama nyungkak pemansang. Saifulizan Ishak diatuk nyadi pemangku Komisioner Polis Sarawak. Pengrami hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak diatur kena 8 ngagai 11 hari bulan 10 tu. Ya tadi batang berita, dia tu mai kita mending ke isi berita. Tiap organisasi, institusi, ngau siku-siku orang megai tangkup pengawak ngemujur ke julu ati pemansang Sarawak. Premier Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ubah pemansang menua udah uliah dipejalai perintah hajak tang berguna ke bantu ari semua orang endua nuju ngagai siti tungak kuyang ke sama. Sarawak bisik mayo macam pengeriang yang kaum Asia pengraja asal kuasa titau dikenak baru biodiversity penuduk di strategik serta penguliah belanja. Tajak pihak pengeriangnya patut disukung ngau julu ati penguliah, disiplin serta bersedia berjalai ke atur. Ya maksud ke jakut tu, lebuah berjadi ke Sarawak Corporate Leadership Summit 2026 di Kuching. Ngenang perkara bukai, Premier madah ke langgur numbuh ke upis Sarawak di Abu Dhabi agi bak peringkat perambu. Perambunya asyik ari kerjasama Sarawak ngau Abu Dhabi bak bidang tenaga solar ngau industri gas. Ia madah upisnya dekat dipejalai ke begulai ngau Sarawak Energy Berhad SEB ngau Petroleum Sarawak Berhad Petros. Tajak pihak perambu numbuh ke upisnya semina dekat di Perundiang pengudah projek tenaga solar ngau industri gas di sadang dipejalai ke dalam tempoh lebih setahun. Lalu dia tu projek kerjasamanya agak dipansir endur nentu ke pemanah ngau penguliah ya. Yang maksud ke jako tu ngagai pemberita di Kuching. Sapit Komisioner Polis Sarawak Saifulizan Ishak kemari nerima serah pengawak nyadi pemangku Komisioner Polis Sarawak Ari Datuk Muhammad Zainal Abdullah. Pengawaknya diatur bak mes pegawai kanan Indo Upis Polis Kontijen Sarawak serta dikemata Sapit Kepala Polis Menua Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Majid. Saifulizan TBC penelebak lebih 30 tahun nyadi polis di Raja Malaysia. Sebedau tu mangkuk pengawak nyadi Sapit Komisioner Polis Sarawak kenyau hari tahun 2025. Berbak ngonya Datuk Muhammad Zainal Abdullah diatuk mangkuk pengawak nyadi pengarah upis pengurusan Bukit Aman. Berkena ke data ngau pengelandia geosains patut dikemansang kena bersedia serta ngurang ke risiko bencana kelebih agi maya gaya ari ti suah endak menuku. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah penemu geologi patut dikemeran bak langgur pemansang ngau pen bandaran. Tuk dikena ngurang ke risiko bakar tanah runtuh ampu bah ngau tusur tebing tasia ulah ditemu ngau tumu agi ngena kar geologi ngau meresah tikas titau mai penanggul. Atur ngagai bencana megak patut ngalih ari atur pengudah penusah ngagai ngurang ke risiko ngau caroti proaktif. Ya maksud ke jakut tu maya berjadi ke awam kebangsaan geosains kali ke 39 di Miri. Pengrami ari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak dekat diatur penglama 4 hari berengkah 8 ngagai 11 hari bulan 10 tu di Kuching. Menteri Utiliti ngau telekomunikasi kemegak menteri ti bertanggungjawab ngagai pengrami tu Datuk Seri Julahi Narawi madah mensia mayuh diperansang sama ngau ngericah pengrami tu. Kira 5,000 ikut orang di sadang datai mendak pengawak baris ngau rapat raksasa kena 10 hari bulan 10 tu bak padang merdeka. Muak ke malam, 10,000 ikut orang di sadang datai medak konsert rakyat ngau mandang ke bunga api tediatur bandur ke sama. Berserimbai ngau pengeraminya sekedak jalai dekat ditutup berengkai hari 8 hari bulan 10 tu. Yang maksud ke Jakut tu ba'awum media pengudah awum komiti besai nyambut pengerami hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak di Kuching. Kita dah tu benar mendiang ke berita hari YFM. Sarawak Energy dekat nguji ngau ngada ke sistem tangkan ampuh bah FWS Bakloji Hydro Batang Air Sarito berlabuh hari pukul 8.30 minit pagi nyentuk pukul 4.30 minit lemai dikena bersedia napik latihan nyikap diri maya penusah ngenyit Bakloji. Bas pemanjai tempohnya siren tangkan ampuh bah dekat suah memunyi pengelamak kira seminit nyentuk ke 2 minit. Tegalnya, mensia mayuh ngau sidak ke diau semak kandang endur tu, dilalau ngambi ndak berasai kesal lebuh ninga siren memunyi. Sarawak Energy madah pengawak nguji tu di pejalai, kena nentu ke sistem tangkan ampuh bah ngau perengka ia meruan mana, serta sedia dikena lebuh napik penusah tindak disadang nyadi bak loji. Asia orang berikan bak sekedak kadang tasik di Sarawaknya majak bertambah. Brain di area pengawak ngengkah ketukun bak dalam tasik ngambil bisi alai baru tak hidup dalam tasik. Sapit Menteri Langgur Pemansang Menggeri Pengatur Tanah Ngau Rampak Menua Datuk Len Talif Saleh madahkah Asia berikan di Belawai, Pulau Beruit, Lunduk, Kabung, Sebuyau ngau mukah majak bertambah. Semak 17,000 itik tukun diengkah bas pemanjai 740 km kanang tasik Sarawak berengkah hari Tanjung Datu nyentuk ke Lawas. Inisiatif tu mungkur agih belanja semak 100 juta ringgit. Tu dikena negap kepalan alai utai hidup dalam tasik serta muka peluang sektor pengawak berikan. Tajak pihak ia nyemetak madah ke pengawak berikan patut dikerja ngau cara tik meruan ngambil Asia dalam tasik majak dijaga. Yang maksud ke Jakut tu di Tanjung Manis. Aktiviti co-curriculum ngau nguasa bidang sains, teknologi, kejuruteraan ngau matematik, STEM patut dikemerat nyadi pogo kena ngada ke raba nembiak TBC disiplin serta sedia nangkup peminta pengerja pengawak jemahila. Adun Telang Usan, Datuk Danis Ngau Madah, Raban Nebiak tinggal masuk badan beruniform, sukan, kelab ngau gerempuang oleh numbuh ke disiplin, nyadi ketuai, kerja beraban serta bisik tanggungjawab. Yang mega merangsang bala Nebiak ngambil numpu ngagai STEM, setipak ngau perans pemansang teknologi, digitalisasi, automasi ngau peminta tiru tau ke AI. Ya madah, nguasa STEM muka maya peluang bak bidang baru yang kaum kuasa titau dikenak baru, teknologi gadung, kejuruteraan, data ngau teknologi digital. Ya maksud ke Jakarta bak pengerami anugerah kecemerlangan co-curriculum dan hal ewan murid Kolej Tun Datuk Tuanku Haji Bujang 2026 di Miri. Kira 400 ikut orang di sadang ngau masuk Lambir Eco Amazing Race 2026 di dekat diatur bak Taman Negara Bukit Lambir di Miri kena 28 hari bulan 11 tu ila. Diatur Upis Menteri Nembiak Lumbak Ngapak Pemansang Orang Dagang Sarawak bergulai ngau Kertin Malaysia programnya ngempung pelanda nersak ngau pemerhati-hati pasal rampak menua. Dua kategori dipaketkah ianya kategori terbuka 9.6 km ungkup sidak ke umur 18 tahun ke atas serta kategori veteran 4.5 km ungkup sidak ke umur 45 tahun ke atas. Pengawak register ngena online sudah dibuka nyentuh 14 hari bulan 10 tu. Sama bisik diatur buat program tu ialah ianya pengawak mandang ke rampak menua ngau pasar komuniti ke dipasu orang dagang mien hari menua tu empu. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak negap ke pengeriang begulai sama nyungka pemansang. Saifulizan Isyak diatuk nyadi pemangku komisioner polis Sarawak. Pengrami ari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak dia tu kena 8 ngagai 11 hari bulan 10 tu. Tenaga kami nabur ke berita pagi ungkup ke pagi hari 5. Jadi berita tu tadi ditusun Syarifah Aujauya Wan Abdul Rahman lalu disalin Alina Suya hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lo menanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Bersantuk Ari YFM.
7: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat diatur bak padang bilur lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati bak Agrofest kesekali tu. Yang kawam Agro Thread, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngau utai tumbuh, ngau mayuh agi. Sama-sama me kita ngerami Sarawak Agro Fest 2026. 25 hari bulan 9, 2026. Yentuk ngagai 4 hari bulan 10, 2026.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: Pagi Rewind.
1: Ayo kada dari ngelapar utek kemana-mana. Pun suah di tapat korea enggak bakal aku beli ke gelah pingai mangkuk mana ya. Nanti bakal datang dini dengan udah aku dini bisa udah. Tanya ke benar sama kedai 2 ringgit kenyak men.
2: Nanti bakal di empumen nanti ditambah ke kedai aku bakal nyak. Karena nama teh kada beli di salu ya.
1: Sikinya men bakal pingai mangkuknya. Sikinya utai suah ke tapat kaku utai ke perengka barumah. Lagi utainya mudah quality ya pun mana mega. Ya standard quality ya.
2: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal tambah kedai. Ya, aku pun muda pingin mangkuk kan. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Tiba ke mangkuk tadi aku ingat ya kamu saja luang. Ya aku kena lihat hati aku. Audanya tadi setiap lagi nanti beli mark semua aku pun ingat mark ya ke besar itu lihat lebih hari satu liternya. Nama aku bahas milihnya lapan aku tu Siti nanti kebelah banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat dua tiga kali nanti bakal ada nasihat mie pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya ada lagi lapan nasihat baru aku ingat. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke mana umi lo tak siap ke Milo ke dia?
2: Kalah dia muda. Orang nyuma umi nyampu Milo.
1: Engkau meh engkau ada ngagak utai kenyelak gara orang bukai. Tepuk umi berjaluang lo tak siap ke Milo sekali aku deh.
2: Sekali bah kain sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Ananda mandi engke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Pagi riwayat.
1: Benong ringat, benong pedih hati nanti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngalik ke diri, medak handphone.
2: Yeah.
1: Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amat ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, maya hati ke benong hangat. Macam-macam teh pansori mulut tadi. Kadang di nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonya ringat. Kita yang keringat ke diri. Ringat. Tamak ke diri. Pamit pangking na. Dahnya, dah lemah hari ni lapar perut kebaruan nemu kenunduak.
1: Ti aku ungkah semua pintunya tu kepanuak. Oh kelapa.
2: Mana mentah senting kamu pintu.
1: Nah, awak kena nyium baunya deh. Noi pansut baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.